0: kompetisi lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami bang. Trio.
0: Trio eh. Pagi Y.
1: Duo aku tadi.
2: Oh, trio. Kan mah bunyi ku lagu hari ternyata tadi aku tengok mai pajak jam singkang kita ya ke pagi tu ke lebih lagi ngagai pala ya ke kini betul bisi disappointed me meta.
1: Apa nama halnya cak?
0: Nama
1: kena. Ini aku dah putih ada pagi tu.
2: Lepas nak bunyi aku tadi World Cup. Oh, no, aku masih kena dibuka sih kena sih World Cup semua pagi.
0: Nanti pagi tu ninga
1: cerita World Cup, okey.
2: Lepas tema World Cup kita ke pagi tu Star yang kalah dulu cak.
1: Oh iya biasa lah nyampe ke cerita Tamilnya me cak.
2: Ya, lepas nanti di praktik kemayu kita itu tadi kamatnya bisi pengarap grup ya ke underdog oleh nyingkang tang ujung ya nama besar mega ya kemujur nyadi star yang alah dulu kalau nanti kita mudah pagi main pagi tadi pemadu temu ya cak England bertemu dengan Republik Kongo kalau tadi tajapan kena tinggal 1-0 minit ya ke 7 England minit ke 75 ngau 86 mujur kini betul tadi menang ba match ke sekali tu siapa hero ya Harry Kane cak.
1: Wow, masih kenyang kuat aku lah.
2: Mesti gagal ni cak. Aku nemu ni sih gagal aja benda tu. Aku benda minit ke 7 ayat Kongo, aku gasak Kongo, gasak Kongo. Ni lu Kongo ya, hujung. Aja tadi match ya ke terubah lalu pihak mega pukul 4 dini hari itu tadi cak. Senegal mana-mana first half dah leading 2-1 dunia baru main bah second half leading 2-0 tang ujung-ujung alah ganyak menyekurang star yang alah dudi siapa hero Lukaku ngapim ga Tilsman minit yang ke 86 ngol 89 3 minit aja sidak equalizer atukan nyebal bunyi bateri radionya lalu bah minit yang ke 120 extra time boleh peneti sidak tanya tadi Belgium. Ujung ke Belgium menyingkang lagi round of 16 lalu pajak ke singkang meh ngagai sida Senegal ke pulai ke menua.
1: Ya. Yeah. Lalu match ke Brunei bagi tu baru ba minit ke 13. US tu rumah ngau Bosnia Herzegovina.
2: Ah, bersebut ngau Bosnia Herzegovina tu cak. Aku teringat main lagi menua tu cak. Dia berarti menua tu dalam tahun 90-an sebab tidak menua ya ke krisis perang cak.
1: Oh, carut.
2: Carut jadi main yang megak bala sidak tu tadi. Adi baik berlindung bagian pelarian kita di Sarawak gitu cak. Tang di mana saja pen dunia orang tu dunia perang. Dunia carut. Dia tu dah tahu World Cup.
1: Ya. Yeah.
2: Kita itu lama nak perlu nak kan ikut World Cup. Eh, kapan nak nyepunai tahun tu?
1: Ah, belum berubah mengharap ke namanya menua kita tidak boleh dia ke singkang. Namanya lebih lagi ba lomba pemain tu neh main
2: ya,
1: bol.
2: Ya main bol lebih lagi apa minta ni buah zaman sausah kita tu bisa menang salah ga.
1: Ya.
2: Tak main bol tu kesuah melah. Nanti main ku.
1: Yang saja pen pihak prestasi namanya pencapaian punya kurang menua kita Kuching City
2: ah.
1: Namanya ningkang ngagai Asia Cup nah.
2: Asia Cup jadi tau ringang mimin meca
1: oh.
2: Pama meh kira nganti tim Sarawak ke sebab pama menung lepas ke sini foto penglengau kita
1: yeah, yeah.
2: Ngagai stadium negeri ya ke lama udah sunyi ca jadi ngarap ke season ya ke dekat atas itu sampal kita nyukung Kuching City kelebih lagi lebih main sudah bermain bah home cak.
1: Yeah.
2: Bah Asia Cup kelebih lagi cak. Aku kemudian yang lawan polis tero aja.
1: Polis tero.
2: Nama mana polis tero aja?
1: Ini baru ni ngah aku.
2: Aku lawan kemudian bah Facebook ya tim member talenta namu mesti nak ngor masuk. Dia jemput apa?
0: Gagal mas doai neh. Me time mas doai madanya.
1: Ah, me time orang lelaki asal main bola tu sikit me time dengan kacau ya sih.
0: Ya, mak aku tadi kau kau nyelapak dengan nyade gak langgai ke. Layan teh kau aku lagi layan teh kau dua ni.
2: Kau nemu lepas bisi cobaan nyelapak sebab tu mau pulai kengai main squash cak. Hari main bola.
1: Cobaan nyelapak.
2: Cobaan melepak minggunya kemari. Oh jadi bersebut kawal ngau me time tu tadi ini sih. Jadi me time tu bah kami bulan laki kira terima kasih ngaji RTM. Lepas dah jadi ketiga slot me time ngaji bulan laki bah bulan 7 atau kelebih lagi ni cak.
0: Oh ni aku buah ya topik pagi tu bisi pansut nih lepas ngenang ke habis kita ke nang yang rindu ke main bol nang yang maya tu main kita me time ne.
2: Oh, Jadi tersebut yang uji kami kena nyak kita induk tu sih deh. Nanti bah kita patut kena orang soalnya induk tu tadi bisi me time yang pun tang. Bah aku induk me paling banyak me time ni cak.
1: Ya, ya ngau ukai. Aku muda
0: kaya. Nih bagi akhir deh.
1: Tengah-tengah aku.
2: Laban di pada aku tiga berarti ke orang induk tu me time sudah banyak sudah manikio penikio kio kio nya deh. Hanya pun tahu pada ke me time sudah ya. Jadi jarang kita muda laki sudah kediri. Nah, pihak megalubuh banyak sudah yang ngegas salon yang ngegas buat. Hanya pun tahu pada ke me time balas sudah induk. Jadi apa kita itu tadi me time sida ya kino tu nya me time tu kesekinya patut tadi gagak kita induk sih.
0: Nanti ni teh aku nang sige patut. Laban nya siti ari cara baka bala ka bikin induk tu tadi nur kami tu relax. Lantang. Mayanya mega nanti baka kena ke kenang orang ke penangguh ba ruang bilik.
1: Nya nanti ba hidup ke dah beruang bilik lah.
0: Beruang bilik. Eka single nyapan patut bisik me time kat Laban. Mayuah mega pelabak aku orang ke hidup ke mayar itu dan segi ya hidup eka berkejaya. Ke gawa. Jadi bisik ke cara sedap ya. Kena cara sedap me time dream pun nak nemu meh. Tang nang segi patut bisik.
2: Tak majoriti pada aku induk ya ke bekerja ya lalu benda mesti rumah tangga atau me time pan kerja ada baik ke rumah ke?
0: Aku nemu.
2: Jadi kemanya aku mesti me time.
1: Jadi reti ya me time tu bayar kita itu dari limpang hari namanya normal rutin biasa kita lah.
0: Ya, sepatutnya dia berkenyak meh. Patut dia berkenyak.
2: Bahkan dia kemarin cakap pada aku me time dia muka-muka itu mau main menu sabung resepi lain mau dia tengok. Menu
0: sabung
2: kamu
0: apa kawan deh.
1: Mereka makai.
2: Oh, mereka makai. Aku nangis lah dia yang muda tadi impu-impu dari Filipin. Yang muda belum-belum menu lain mau kawan dia lah.
1: Hobi baru aja.
2: Hobi baru. Me time yang baru dah ambil World Cup dia lah. Okeynya cerita kita ke pagi itu berkawal dengan me time patut kena bak sida ia ke Indo. Tinggal komen kita di atas sebelahnya nasi. Kita ya berperinang dulu ngau lagu kebaik jajanan pagi tu.
1: Terus boleh ngau kami bak trio pagi SSL.
2: Semua salah lelaki.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Ketahuan tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

World Cup 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal lawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Semua salah lelaki pagi hari 4 maka selama.
1: Oh, me time urai nu randau kita ke pagi tu. Jadi peningat kita keterubah si anganyo komen pagi tu. Semua pagi ngagai yen will. Jadi ya ba ya me time si ungkup orang Indo nya si wajib kelebih lagi ngagai Indo ya kagi dara rumpas go single mingle
0: ketika lelaki deh.
1: Laban ku ya cha me time nya city are safe word nak ngira meh ngecuak buatnya pan kira me time ngadu kukuat lawak pan me time ngadu bulu mata persupan me time go mayu lagi lenya nanti ya ke dah belaki ya. Nak salah ke induk kak ngemi time ke diri tang pernah dulu ke belanja cukup kena nanti bisi nya nade salah yang ngemi time tang ni maya ke kurang-kurang kena tat dulu meh me time tuanya ya. Mak penting ruang bilik di kelebih ke dulu tu tadi perlu ngira teti guna anak kita.
2: Ya, Ahmad. Sigi Ahmad, tang buat aku tu dah tu nak me time tu anda ketika ni kau berguna ke duit nak sesti kena duit eh. Me time tu leh hanya di tua tu tadi berjalai berjalai ke diri deh, berjalai ke diri window shopping pan uleh punya korang dia tu
0: berjalai sebelah market belah tamu ni
2: pan me time Ahmad punya kena tanda berasai ke jari nyingkau penyinyak
1: jadi cara paling selamat ngagai sila induk me time mau kena terbuai ke duit ni cara menah kita tu tadi temu berjalai belah perumahan dia jauh
0: pan ni manah sekali aja. Ni buah pasal di rumah. Anang pasal gay pintu, pintu.
2: Anak pasal pintu.
0: Kalau pangkiangnya aja.
1: Ya perintah buku ruang. Kita selalu cantik buka me time di belai bapak rumah anak. Tahu dikira enggak mengiapri suang tang tu tadi. Nah tahu diatur meyang lemah hari cak. Leban me time nya top pulanya dari ngagai gosip time ngagai belas dari Indo.
0: Gosip time.
1: Melu melu hari siko kena. Kini the you lalu lo siko nya. Udahnya lagi. And the mood the you siko nya.
2: Aku nya setiap hari me time itu. Nana menansaru.
1: Ya kategori me time enggak?
2: Me time.
1: Aku ngumai me time tu di siko siko. Orang besar kita ribu. Nemunya ya ke pengawal kita berkerat ke bawangnya pun me time ke beda Indonesia. Baru nemu aku. Kita
2: bekerja ke ya tu.
0: Laban bunyi kau siku peninggalan kita itu Koni. Ya madah ke me time aku ianya lebih maya aku bekerja ke kue. Ke cake, ke biskut. Baking time kau ya. Ini pun me time ke?
2: Ini apa me time, Mat?
0: Dalam biliknya tadi ni berkeluarnya.
2: Ingin orang tadi berdalam bilik ya? Dalam pangkir. Dalam pangkir. Ini nganyak. Tadi nyok ke me time.
1: Nya gila time nya makul. Aw
2: nya setusut gi runde. Na mana ke pengerai kenon ken.
1: Aw jadi ya di ba nuan pusi deh. Siti ari kategori ya me time ban nuan pu.
2: Ba aku mpo anti bisi awak tuan.
1: Tanpa duit ke kau nak guna kerugian. Ya.
0: Aw nak masuk ke belanja.
1: Nak masuk belanja.
2: Mana movie?
0: Nak movie.
1: Movie free pia. Oh my.
2: Movie free. Tanya meh cukup meh pelabak aku nanti ya sejam kenyak diungkup ke gaya aku po amat bahagia punya kurang tan ada aku ngau ke nanti mau bisik ke mimitnya mansok nadainya baru mami
1: hanya ke baku tadi Siti cabaran tu kami ngagai balas sida yakindo lebih lagi ke mesti udah beruang bilia kelebih lagi anak lagi berkermeta
0: yang menggunakan anunya lah pemandai penyabar pemandai ngatur jam rimpu nak time management ya lu maya ada tinduanya mehnya kita ngambil uli hao ngambil awak enak
1: entah aku kadang-kadang aku iran nembia tu cak aku ngambil muda bukan ngasih ke Vancouver eh maya di muda ya bakal ke jenak tindu bakal ke oh nyaw itu dia kan kerja aku kan gagal untuk me time spend masa untuk rimpu ni cak baru jangka cia tu bakal ketemu bau dia nadai dia
2: sigi amat tuan
1: maksud jadi hari pangkiang dia dekat kini ba kalau temunya ba bakal ketemu kita dia dia mata dia pejam enggak
0: ya ya makanya ngedenya ca pelan dua sekal kurak kan tipu kenyaknya
2: cun mana
1: misal mamanya aku kadang-kadang ba cabaran rindu deh ba sepeku aku ngasai ke meda mak ku ke ngibun anak ku kelebih ke deh bakal ketemu ya ini nah di agi me sebab dia tu ada perlu ini lagi lagi sebab mimi aja ini pasal nenek Oh, aku stres aku. Baik apa itu boleh. Boleh nak di pernah dalam masa 2-3 sekian.
2: Awaknya mai Siti Ari cabaran munyi ke Datuk dan laban nanti baka induk kenang sikit ABC ruang bilik nang mayuh patut di ketika mayuh rundiang mai nanti kang ngigap me time di rimpunya. Tang tanya apa bekanya nang bekeni katipan nang me time yang patut bisik kita kinduk. Iba aku lebannya Siti Ari cara nuan ngurang ke tusuk rundi yang nanti don tusuk rundi lagi abe orang kempok nang.
1: Nyanya ya ke baru rumah tangga nyamu aku paham ke kita jamnya cukup limited kelebih lagi yang warung rumah tangga ya bekerja.
2: Aman.
1: Cukup limited tentang ketika ba induk ya ke single mingle tu cak.
2: Ke single tu ya ke tuan.
1: Ketika istilah me time bersida dekat kau dah.
2: Nanti ku aku patut saya dah tu ngagak kan ni kita madah ni
1: human resource ke
2: human resource selalu patut saya dah ya pansut hari kan ni ke
1: circle
2: saya dah ya ke suah bekerja nanti orang kegawak ni ku aku nanti bakal ya ke suah bisik ke ya bisik tangguh pengawak yang pun buat ruang bilik tajak apa ya ndak kan ni kita ndak
1: berumah tangga
2: ndak berumah tangga pada bisik laki pada bisik anak tangka ya bisik tangguh pengawak kebuka bakal gintu apa indai kini menjadi kagik memet kini nya Siti Ari acara patut ya ngiga me time ya aku meh
0: lawan lagi lah saya dah ya ke single nya nak
2: nanti dia ke nyama ge nanti dia ke
1: ya lawan cerita tu tadi nada jam dan natu terikat
2: ya man
1: jam satu fleksibel no ngatur diri mu ya. Sebenarnya kadang-kadang fail bas tengah orang ya ke lagi single tu nak boleh ngatur jamnya pula banyak terbaik ke budaya ke nanti pengawak disik ngau kerja
2: ya mak
1: nanti pengawak disik ke kerja ngau yang mungkin ngau disik ngau pengawak ya kepatut digagak kena ya relax
2: mana nanti buat ya tu nanti ianya mai orang sekeliling
1: oh sekeliling nyanyi banyak ke yang
2: magang nyanyi ngau kita sekeliling ngau ya
0: kena rampir
2: bukan hitam ya we time
1: kita nge-me time untuk yang jadi ke-we time. Okey, satu lagi. Mayu ki komen kan di kedatangan kita yang bahas tentang me time bagi orang induk pagi tu, Cak.
0: Dengan ke lagu Riket Jelema tu dulu.
1: Nah, tu is Pak Mau.

0: Baju mai layan tu nih. Download dulu mengen jauh dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kene. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken. Ken. Hakai PC tu. Hakai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi kelegging tu. Siapa ngerja tadi tu? Mayo mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya.
3: Apa siapa ampu pegawai tu nah?
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company bakal reta kita yang putau hari kami.

0: FM. Yep. Cerita pasal me time pagi tu, utai ke nang patut di kerja basi dai kindo tau ke ndak.
1: Patut nak saya tu layak nak saya layak. Boleh me time.
2: Sige patut. Maka kaban kita ke datang ke komen itu Sam. Kini kenyak Sam.
1: Yo mai, ken ngau Sam. Saya pertama tinggal lekak. Ken ngau esau pun ni.
2: Ken ngetun. Okay, mada tu hari Rika Hargrave Ali, pihak nama yang buat Facebook. Nanti inai tak ke bini ke gawok ke. Sige patut me time tu. Lebih lagi nanti laki sedaya gawa offshore. Lebuh laki turun ke kerja ke tasik. Aku tu umahnya di Superwoman ke beli ke barang. Hanya dia ke pemakai, ngintu garik, ngintu rumah, lalu beranjung ke anak sekolah ke yang mana. Jadi puji Tuhan dur ya ke gawa dia tu fleksibel ke ya. Lebuh laki ya ke pulai di tasik. Sigi wajib ya bisik me time ke ya. That's mesti ya me time tu ngantak ke diri tak ganti buat ya ke ya. Ya spend maya jam itu tadi pansuk makai tak ke berjalan enggak balas kabar. 2-3 jam cukup meh ke ya. Tak nak sabar ya nganti me time hujung tahun tu ke ya. Banyak konsert.
0: Wow. Ada konsert ah.
2: Konsert BTS.
1: Dapat nanya tadi apa sih dah ya ke kembali tay long distance relationship. Perhubungan jarak jauh. Tak kok kabar sebab PJJ kaca.
2: Sikit maya pematuan tip PJJ tu tuan.
0: Kalau nak sedua ni mesti pengalaman penelembak experience PJJ
2: PJJ.
1: Aku ni pun tanya aja aku kan PJJ aja PJ udah mah potong orang.
2: Kita tengok
0: J nya. Ya. Ni kini ke J belakang ah.
1: Ya lama PJ lu dan pulang gitu dah kalau jauh adanya tinggal PJ.
2: Oh. Memahami.
1: Laban atau
0: ngena ke
1: komen ya ke disebut tadi si atau sama mengganggu hari peringatan kita Syasha mana laban tu pan orang ke PJJ hubungan jarak jauh laban laki ya tasik tentang ya puji ya agak laki ya ke cukup-cukup sporting kelebih dan lembu amai ya tadi pulai dari tasik lalu ribu ya ke dia di rumah pada nurun kira mayanya amai laki yang merik kebebasan ngaya ya untuk me time mayanya laki ya menggaya tanggung pengamuk ba rumah sebelah itu nurun jadi mayanya ya mengetu me time karena hanya sampai 2-3 hari me time.
0: Ya tu tadi.
1: Ya bernama me time macam.
2: Ya bernama ama me time.
1: Total me time.
0: Mami ini bagi itu ala bagi tu bezia tu namun lelak kadang boring kadang stres ko ya. Amat. Jadi patut ngiga dur hari atau ke jam ia kengam ala kita berjalan lepak kudu ya ni pun jauh berjalan ke tebiang tasik apa benda namanya gelombang tasik apa me time enggak ko ya.
1: Aman.
0: Habis nadai setahun sekali meh ku ya.
1: Aman. Entang sebut berkawal dengan entang bisi ga sekedar induk tercaba kredit baba level umur tak keparas umur tadi. Namu ketika ngombaya me time tu aku mendak ba inai kaban ku dicak. Jadi ya tu tadi kami inai enjoy me time ku tadi. Baik ke resort cak.
0: Okay.
1: Baik ke resort. Dan ya ke resort namun pengawal inai ke resort cak. Masuk garik nyapu.
0: Oh, iya kami me time gini.
1: Ya kemana?
0: Inai yang kerja dia kan nama.
1: Nah, inai bayar rawan.
0: Oh, ya inai bayar rawan.
1: Gagal balas inai cleaner dia benda inai dia cak. Mereka laman dawan dia tu sapu inai ya.
2: Ikannya Siti Ari, ya cara ya me time ke datun.
1: Ya kemana minta aku namu. Laman anak tu tadi ya menghargai inai ya. Kami inai rawan, kami inai relay. Mai ke resort.
2: Ini pun kerja pengawal.
1: Kerja pengawal. Tuh, no, no, pagi dah gerak ya anak. Lepas anak tadi me time malam tadi, cak. Lah kalau anda ni.
0: Oh.
1: Nak boleh lawak kita jangan kelawak kita tengah hari lagi. Ya. Restoran bisa beri suara. Baik kalau boleh lawak. Nah, saya lah lepas itu si perut asa. Aku si meberau.
0: Ya, orang tua enak. Selalu mungkin ya. Lah.
2: Si,
1: mungkin nyak. Ketika hundi yang me time sudah kadang kerja tadi me time bersiatunya serasi ngopeng awak kedah dadu sudah sehari hari.
2: Kau bekerja gatun. Lamanya umur punya kenon tadi umur sedanya majak tua. Kau rundi yang sedanya kelalu berundi yang ke pengawak ninti yang hari nyentuk ke penghujung pan. Pengawak ninti harinya emas nyadi ke
1: pengawak me
2: time.
1: Ya. Nyak kerja dah harus kita lekat by say ya. Kemeh aku pengawal tadi nyong kau ya tadi nanti bakal nak ngerja pengawal tu. Utainya tadi nyong bisa penimpang dalam penghidup sehari. Engkau ame kau tang ame kau kah ketawa bisik aku ngenang kaban kunya punya kerja apa sebab salah. baik di rawan salah gitu tadi. Nah, baik rawan nggak ke salah gak?
2: Nggak ke manjat tuh suruh undi yang di rumah. Nya kita yang kena no.
1: Tanya menyumnya rawan nyumnya nolong bola clean up sapu.
0: Sudah cleanernya untung lah nak.
1: Iya untung. Relax. Nanti orang kecil udah sapu kita di bosnya.
2: Klaim rimpunya. Atau hari Jacqueline semua pagi itu amada ke bak ya nanti kita kinai atau ke bini tajak pan bak rumah nanti yang hari ke wajib mah ko ya patut bisik me time nak ibu suah mai sebulan sekali ke laki buat lama ndak lama ke ya ngelak ke kami ke inai ke induk tu ngiga maya sidak ya healing.
1: Lepas na, tom kok aku ricar eh, banyak orang ni mak challenge sebenarnya orang nanya kita, boleh nak laki tu buat dalam masa sehari? Ya nanti nanya aku, bah aku ni tu, nanti tu si penanggul cantik kita tu buat kamera nyantang asal aja kita nanti si gangguan dari luar.
0: Gangguan dari luar, reti ya?
1: Reti ya, bahasa grup mesti mute megang.
0: Oh.
1: Lepas orang nak sih nak ngau dia cak, entah orang sengaja mati gambar kena provok dia cak.
0: Oh.
1: Contoh tu tadi deh, maka nuantu si kaki angle deh. Kamai tadi nada inu kan inti sari tu deh. Si kamu spend sana tang kaban tu deh. Nak mukai-mukai depan tayar sti sport, alu gambar ikan. Lu kenyak mantai kamu mau kita. Bola ati di nak sesengit kaki deh. Ya kuda. Jadi kita ya ke laki kita lebih lagi cak. Kita tu ukainya nak ulahnya gana. Entahnya meiman kita tipis mah.
2: Nanti bekanya, nanti bisa ngembuat laki ke bekanya, apa tu baik ngga handphone-handphonenya mah.
0: Kau, kalau tambahan ke, lu mau main me-time. Tambahan
2: ke, main me-time. Oh, aku madam kenya aja lah.
1: Nanti ini cuma handphone ya, privacy ya kenya privacy.
2: Nah, aku dah pernah ada yang dah pernah telefon ya.
1: Oh. Oke, jadi ya, saya aku nyajak ke komen yang sempat dibaca kita, Cak.
0: Yeah.
1: Ya, kamu yang mayu lah, tiapannya dikirim bala peningat kita. Kalau bagi bala laki pan mayu bersuara, tak kita ketat ke, Cak.
0: Ya.
1: Lama ingat, hari 4 tu kita, anak lalu ngelaman nih. Beri peluang, me time, ngga sirak ya hari 4 tu, Cak.
0: Kita jabat beras kita melayi.
1: Ya.
0: Ngga kita, ya ke nyangkanya ngelaman tu, bedau kalah beri me time.
1: Nau. No.
0: Ngga bini, ngga girlfriend, kita ke. Tak perundian ke mana?
1: Me time ke sida ya. Nah tu kalau lama pembeli 5 minit. Pemau main me time ya.
0: Ya.
1: Cukup 5 minit.
2: Enggak cukup nyadin, enggak cukup.
1: 5 minit. Tanya mata isi mata enggak cukup.
2: Lamanya ngacau pengerai ronde yang pengerai tubuhnya.
1: Makan kah 5 minit.
2: Makan 5 minit. Ya ge ka ngerja pengawal tek de kerindu deh. Nyonya batu waktu.
0: Sirang nang.
1: Dia orang ngenang.
2: Tahan
1: saja apa yang menyebut kita emeh. Nyama Siti Arya cara nur kita itu dari nyaga hubungan rumah tangga kita.
0: Iya, betul.
1: Me time pangan diri. Lalu dia tahu laban cerai induk dia semua nyebut dah kita lagi laki. Jadi nyerumbah FIFA 2005 tu pukul 12 nak kacau belah laki. Tahu. Itu memang me time kami. Kasih mama-maman. Anak so laki ngegat tu su. Tegal ke kita dari katin dua. Anak dia kata kadu so gagal.
2: Siti ada cara me time nya.
0: Laban ya bisi namanya sepama ke madah ganti bini ya gagal. Dua bilik ya pan sigi lantang.
2: Nya 1000 kali sukung ke. Nyukung ke.
0: Cepat isi nya.
1: Hanya tadi nya tadi pesan nuju darahnya ke mat. Punya darah kita ini ke rumah tangga me time nya patut dikira kita.
2: Sige patut. Okay. Oh. Dah kita punya kita.
0: Okay, buka kami 3 pagi tu.
1: Bye-bye.
2: Bye.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

dramatik. Jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pokok anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

0: Berantas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat selalu pada hari Khamis hari itu, 2 Julai 2026 bersama dengan 17 Muharram 1448 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana saja kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu daripada Indonesia melalui RTM Klik. Dan terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru je bangun, ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, baru nak pergi sarapan, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari itu. Dan hari itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12:30 hari itu kelak. Dan pada tepat jam 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Khamis itu. Jadi apa-apa pun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu bersama untuk di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun berada di talian ketika ini, iaitu Jasmine dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum dan selamat pagi, Jasmine.
1: Hello, selamat pagi, DJ.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya untuk hari ini.
1: Alright, terima kasih. Okey, pada pagi ini cuaca diramalkan baik-baik saja di beberapa tempat di kawasan Bintulu. Walau bagaimanapun, pada petang ini ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di sekitar bahagian Bintulu. Pada sebelah malam ini juga hujan diramalkan berlaku di beberapa kawasan di sekitar bahagian Bintulu. Keadaan laut di perairan Bintulu berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di sekitar bahagian Bintulu pada hari ini dicatat antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Dan itu saja info cuaca untuk bahagian Bintulu untuk pagi ini. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih Jasmine, selamat bertugas.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: Ya, kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu. Dan sedikit perkongsian untuk anda yang berlaku di sekitar bahagian Bintulu. Ada berita baik untuk kita orang yang tinggal di kawasan Kuala Tatau dan sekitarnya. Jangan lupa hadir ke program Jualan Ramah Madani Bergerak yang akan diadakan pada Sabtu ini nanti, iaitu 4 Julai 2026 bertempat di rumah Mastura Kancing Anak Jawing, Sungai Sebemban, Jalan Kuala Tatau. Dan program ini bermula pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan ini peluang kita orang untuk mendapatkan pelbagai barangan keperluan asas pada harga yang lebih murah dan berpatutan. Dan menerusi Jualan Ramah Banadi dan Harga Kasih Sayang. Jadi ajak keluarga kita orang, jiran dan rakan-rakan datang beramai-ramai. Jangan tunggu saat akhir dan datang awal supaya kita orang dapat menikmati lebih banyak pilihan. Sekali lagi, ingin saya wawarkan, iaitu program Jualan Ramah Madani Bergerak 4 Julai 2026 pada pukul 9 pagi hingga 2 petang di rumah Mastura Kancing Anak Jawing, Sungai Sebemban, Jalan Kuala Tatau dan Tatau.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026 hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.

Ya, terima kasih kerana masih kekal bersama dengan kami di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan untuk warga Bintulu, Sebauh dan kawasan sekitarnya, kalau kita orang masih mencari aktiviti hujung minggu tu, apa kata kita orang pakat singgah ke Pesta Sebauh 2026 yang akan berlangsung bermula 3 Julai hinggalah 12 Julai 2026. Memandangkan banyak aktiviti yang menarik menanti kita orang siap, antaranya pentas rakyat, pertandingan Ratu Ibu Kebaya, Majlis Perasmian Pesta Sebauh, Sebauh Bike Show, dan yang paling dinanti-nantikan iaitu Sebauh Power Boat Race 2026 di Sungai Kemenar pada 11 dan 12 Julai. Memang meriah, dijangka menarik ribuan pengunjung di seluruh Sarawak. Yang paling bestnya juga ada di mana mini konti Bintulu FM pun akan berada di Sia pada 11 Julai dan 12 Julai. Jadi kita orang bolehlah datang berjumpa secara langsung dengan penyampai-penyampai Bintulu FM dan juga penyampai YFM Bintulu. Boleh bertegur sapa, bergambar dan sama-sama memeriahkan suasana sempena Pesta Sebauh 2026. Itulah sedikit perkongsian mengenai Pesta Sebauh. Dan juga untuk pendengar setia Bintulu FM, ada berita baik untuk anda yang selalu keluarkan duit di ATM, yang mana bermula dari semalam iaitu 1 Julai 2026 cas RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank melalui rangkaian ATM dan SRM telah dimansuhkan sepenuhnya. Bermakna kalau anda keluar akan wang menggunakan ATM bank yang lain, tiada lagi cas tambahan RM1 dikenakan, dan lebih jimat, lebih mudah dan pastinya dapat mengurangkan kos transaksi harian kita orang. Jadi selepas ini anda boleh menggunakan ATM bank yang lain dengan lebih yakin tanpa perlu risau tentang cas pengeluaran antara bank. Itu sedikit perkongsian untuk pendengar setia dalam Rentas 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM. Dan jangan lupa kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bin Tulu dan juga di aplikasi RTM klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan tepat sejak pada pukul 10 pagi nanti kita akan dengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas untuk di jam yang kedua hari Khamis, kita ada segmen Laman Wanita bersama dengan penerbit kita iaitu Suzana Musa ataupun DJ Zana untuk di jam yang kedua. Dan di pukul 11 pagi nanti kita ada segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke Facebook kami iaitu di RTM Bin Tulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang untuk di jam yang ketiga. Apapun, teruskan bersama dengan kami di dalam rentas 97.5 Bin Tulu FM. Jom dengarkan Bin Tulu FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

kawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Portugal mengeluarkan amaran merah di wilayah Lisbon dan beberapa kawasan lain susulan gelombang haba ekstrim yang dijangka melonjakkan suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula Khamis. Menurut Institut Laut dan Atmosfera Portugal, cuaca panas itu dijangka berlarutan sekurang-kurangnya seminggu dengan suhu waktu malam kekal antara 24 hingga 28 darjah Celsius. Kerajaan turut mengarahkan bangunan awam dan premis terpilih dijadikan pusat perlindungan sementara bagi golongan rentan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Hérault dan Audi. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan lagi oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Serangan peluru berpandu dan drone Rusia menggegarkan Kyiv awal pagi Khamis. Datuk Bandar Kyiv, Vitali Krishko, menerusi telegram mengesahkan pihak musuh sedang melancarkan peluru berpandu ke arah ibu negara. 11 orang dilaporkan cedera. Media asing pula melaporkan lebih 12 letupan kedengaran memaksa penduduk melarikan diri ke stesen metro yang dijadikan tempat perlindungan. Sementara itu, Poland mengarahkan pesawat pejuangnya bersiap siaga susulan serangan terbaru Rusia ke atas Ukraine. Angkatan Tentera Poland menerusi hantaran di platform X memaklumkan langkah tersebut bersifat pencegahan bertujuan memastikan keselamatan serta melindungi ruang udara khususnya di kawasan bersempadan dengan wilayah berisiko. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,295 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah Timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Bola sepak Piala Dunia, Harry Kane menjaringkan dua gol untuk membantu England menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus mara kepusingan 16 terbaik. Dalam aksi lain, Belgium mencipta kebangkitan dramatik apabila bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan. Gol dijaringkan Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Sementara itu, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tempoh itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan. Ketika ini, Amerika sedang mendahului dengan 2-0. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Rentak 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Yang kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintul FM. Dan jangan lupa kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Yang mana berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang. Mungkin yang tengah sibuk di dapur ya, apakah menu tengah hari kita orang hari itu. Yang sedang menguruskan anak-anak di rumah ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Untuk di jam yang kedua hari Khamis tu, seperti biasa kita ada segmen Laman Wanita terbitan Suzana Musa ataupun DJ Zana dengan tajuk apakah yang menarik dalam Laman Wanita untuk hari Khamis tu. So jangan kesini-sini kita orang, teruskan ke setiaan kita orang bersama dengan kami menerusi rentas 97.5 Bintulu FM.

0: Laman Wanita, inspirasi anda.
1: Baiklah, semestinya menerusi rancangan Laman Wanita setiap hari Khamis dengan tiga perkongsian seperti biasa yang kita nak kongsikan bersama, khasnya untuk wanita-wanita di luar sebagai panduan dan juga informasi bersama. Jadi untuk perkongsian pertama, apa yang Zana nak kongsikan kepada wanita-wanita di luar, iaitu mengenai petua elak rumah berbau selepas memasak. Jadi kebanyakan rumah di bandar sekarang ni tidak mempunyai tingkap yang banyak, dan ini sekaligus memberikan kesan sekiranya anda memasak di rumah yang mana bau masakan akan menyelubungi satu rumah sehingga kan ada yang baunya melekat di baju. Walaupun sudah dibuka pintu dan tingkap seluas-luasnya, tetapi bau tersebut kadang-kadang masih lagi terdapat dalam rumah. Dan pagi ni apa yang Zana nak kongsikan, iaitu cara mudah untuk menghilangkan bau masakan di dalam rumah. Jadi apa yang dapat anda lakukan pertama sekali, iaitu dengan cara merebus daun limau purut. Kita sedia maklum yang mana daun limau purut ni mengeluarkan bau yang sangat harum, dan disebabkan itulah daun ini juga turut digunakan dalam masakan kerana baunya yang cukup harum. Jadi untuk memastikan rumah anda sentiasa dalam keadaan harum, ambil 5 ataupun 6 helai daun limau purut, kemudian rebus menggunakan secawan air, dan setelah itu tutup api dan biarkan air rebusan ini dalam keadaan yang terbuka kerana baunya yang terhasil dapat mewangikan kediaman rumah anda. Dan selain daripada itu juga, sebenarnya anda juga boleh menggunakan hirisan daun pandan. Daun pandan juga sebenarnya merupakan daun yang cukup popular dalam penghasilan bau yang harum. Caranya mudah saja, dengan cara hiriskan daun pandan dalam saiz yang kecil dan letakkan ia ke dalam bekas yang terbuka. Jadi pasti ruang rumah anda akan menjadi harum dengan bau pandan ini. Jadi cara ini adalah petua yang dapat anda lakukan untuk mengelakkan rumah anda berbau selepas aktiviti memasak. Mudah saja kan? Selamat mencuba.
0: Laman Wanita, inspirasi anda.

0: Inspirasi anda.
1: Baik, masih menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini setiap hari Khamis di jam yang kedua ini. Dan seterusnya, untuk perkongsian kedua, apa yang Zana nak kongsikan juga kepada wanita-wanita di luar, iaitu mengenai petua mudah mengatasi masalah mulut berbau petai. Jadi bila kita sebut tentang petai ini, sudah semestinya petai ini sentiasa menjadi kegemaran kepada semua rakyat Malaysia. Ada yang di antara kita yang menggemarkan petai, tetapi disebabkan petai ini mengeluarkan bau yang agak kurang memuaskan, maka sesetengah daripadanya cuba untuk mengelakkan diri daripada makan petai ini. Jadi pagi ini apa yang Zana nak kongsikan adalah salah satu petua untuk mengatasi masalah mulut berbau petai, iaitu dengan hanya menggunakan terong. Jadi bagi anda yang mahu menghilangkan bau yang kurang memuaskan mulut anda selepas anda makan petai, caranya mudah saja, adalah dengan cara menggunakan terong mentah. Dengan cara potong terong mentah dalam kira-kira saiz sebesar 1 ataupun hingga 2 cm. Jadi apabila anda dah potong terong mentah ni dengan saiz yang kecil, anda boleh terus mengunyah terong mentah ni. Dan bila anda mengunyah terong mentah ni, ia akan membantu anda untuk meresap bau busuk petai yang telah anda makan tadi. Jadi apabila setelah anda selesai mengunyah terong mentah ni, seterusnya buang isi terong mentah tersebut. Jangan sesekali ditelan. Setelah anda habis mengunyah, buangkan terus isi terong mentah tadi. Jadi cara ini sebenarnya dapat membantu anda mengatasi masalah mulut yang berbau petai. Jadi selepas ni, jangan malu untuk makan petai kerana khawatir dengan bau yang kurang memuaskan di mulut anda, kerana dengan cara mengamalkan mengunyah terong mentah ni dapat membantu anda mengatasi masalah mulut berbau petai. Mudah saja kan? Selamat mencuba.
0: Laman Wanita, inspirasi anda.

0: datang
1: Laman Wanita, inspirasi anda.
0: Baik, terima kasih bagi anda yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi rancangan Laman Wanita di jam yang kedua ini. Dan seterusnya untuk perkongsian terakhir, apa yang Zana nak kongsikan juga kepada wanita-wanita di luar, iaitu mengenai tips penjagaan bibir yang sehat secara semula jadi. Ha, jadi kebanyakan wanita pastinya mengidamkan bibir merah yang merekah dan juga sehat menawan. Ha, akan tetapi kekerapan menggunakan gincu sebenarnya kadang-kadang akan memberikan kesan yang negatif kepada bibir anda, yang mana bibir anda akan kelihatan gelap disebabkan oleh kandungan bahan kimia yang digunakan. Ha, bibir yang kusam juga akan menyebabkan wajah anda kelihatan lebih lesu dan tidak bermaya. Ha, jadi sebenarnya ada jalan penyelesaian dan juga tips penjagaan bibir agar sentiasa nampak merah, segar, ha, dan juga bermaya dari bahan semula jadi dan juga natural, ha, yang boleh anda lakukan sendiri di rumah. Ha, jadi antara tipsnya adalah dengan menggunakan madu. Ha, semua tahu yang madu ni banyak khasiat yang sangat baik untuk kesihatan dalaman mahupun luaran kita. Madu juga mampu untuk memerahkan dan juga menyegarkan bibir dengan cara hanya sapu madu pada keseluruhan bibir anda dan biarkan ia meresap selama 10 hingga 20 minit. Dan setelah itu, basuh bibir anda dengan menggunakan air biasa ataupun dengan menggunakan air suam. Jadi, lakukan cara ini 3 atau 4 kali seminggu. Hasilnya pasti memuaskan. Dan seterusnya, tips kedua juga yang dapat anda amalkan iaitu dengan cara menggunakan mentega. Ha, dengan cara sapukan mentega di bibir pada setiap malam sebelum anda nak masuk tidur. Ha, untuk makluman bersama, mentega ini juga dapat membantu mengembalikan warna bibir menjadi lebih segar dan juga nampak kemerah-merahan. Dan akhir sekali, anda juga boleh mencuba dengan mengamalkan tips menggunakan kelopak bunga mawar dengan cara letakkan beberapa kelopak bunga mawar di dalam air dan seterusnya sapukan air mawar tersebut pada keseluruhan bibir anda sebelum anda nak masuk tidur. Jadi jadikan cara ini sebagai rutin harian anda. Tips ini sangat sesuai dan dapat memerahkan bibir anda secara semula jadi. Jadi mudah saja kan? Selamat mencuba.
1: Laman Wanita, inspirasi anda.

0: Laman Wanita, inspirasi anda.
1: Baik, sekian perkongsian di Laman Wanita pada pagi ini dengan tiga perkongsian yang telah Zana kongsikan, iaitu mengenai petua elak rumah berbau selepas memasak, diikuti petua mengatasi masalah mulut berbau petai dan juga tips penjagaan bibir yang sehat secara semula jadi. Jadi, apa yang kita harapkan pada pagi ini agar perkongsian ini bermanfaat dan juga boleh menjadi panduan kepada anda semua, terutamanya kepada wanita-wanita di luar. Dan seperti biasa, menerusi rancangan Laman Wanita pada minggu hadapan, pastinya Zara juga akan bawakan tiga perkongsian seterusnya khas untuk wanita-wanita di luar. Jumpa lagi.

sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2020.

0: Ya, terima kasih buat Suzana Musa dengan segmen Laman Wanita untuk di jam yang kedua. Dan terima kasih juga buat anda kerana masih setia bersama dengan kami di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan untuk anda yang memiliki bakat nyanyian yang luar biasa, mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee, inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Dan penyertaan telah pun dibuka bermula pada 22 Jun 2026 hinggalah 20 Julai 2026. Dan syarat penyertaannya adalah mestilah warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 tahun hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini, dan anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang horizontal, dan pastikan suara jelas, dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOF, dan muat turut video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Selain hashtag di FB Section TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di Section TV Kuching @gmail.com bersama dengan butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jadi jangan lepaskan peluang tu. Sesiapa tahu kita orang dah bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan dalam Bintang P. Ramlee Zon Sarawak. Baiklah, jam menunjukkan pukul 10.52 minit pagi. Terima kasih sekali lagi kerana masih setia bersama dengan kami. Dan untuk di jam yang ketiga nanti, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So, bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam dan permintaan lagu, ya bolehlah pergi ke Facebook kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Jangan tukarkan frekuensi anda, teruskan bersama dengan kami di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM.
1: Jom dengarkan Bintulu FM. Menjeling, menjeling, berdengar, mata kita sama memandang 97.5 MHz.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Langgar aku siungak lah. Sen ngali je. Mentang-mentang berduit.
2: Ya, rabi runga. Kacak nak kereta kau. Kak lah banyak duit kau ngelon pakai molah kereta tu.
3: Runga, batuk. Tangga kau rim 29 inci aku tu. 12,000 yo. Tinted 95%. Screen ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gig ke lantai. Noon spoiler. Recon. Setakat kereta atau orang ya. Bagus pakai jual midin dan terkoyong.
2: Kau ragat kedat tu nak ke sini.
3: Ku tahu. Orang jealous nak. Kati akulah duit aku. Mesti mau ngesot sikit. Bah, apalagi aku nak jalan lah.
1: Oh, duit kau lah ya. Ujung-ujung tu lah kakak besar pun tahu. Ya, nak benar wadah aku ya. Yalah, tu lah kakak besar.
4: Yep. Jep, adik, sakit Jep.
2: Ha, tok baru raga, trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa tok rah mata kau? Tinted 3D eh. Sure, tok baru lowered. Besi alloy masuk rah kaki eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes tok ke jadi skirting kau. Baru raga.
5: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.
6: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Really good.

menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden. Sehinggalah keindahan agroplancongan Satang Biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

Yang kembali kekal di rentak 97.5, kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Dan kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam di Facebook RTM Bintulu, daripada Jessica Itan. Selamat pagi DJ kami, salam ceria, salam mesra daripada kami orang bau, cerah berkilau cuaca dekat situ. DJ request lagu Sempama untuk hiburan kita pagi tu. Terima kasih. Dan juga daripada James Pengiran dengan ucapan selamat pagi semua pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Jaiton S, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Jaiton S, selamat bersiaran kembali buat kita. Semoga dipermudahkan segala urusan pagi tu. Di Kuching alhamdulillah cerah pagi tu. Semoga kalian semua buat pendengar Bintulu FM, semoga kalian baik-baik saja. Dan juga daripada Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah, terima kasih. Dan juga selamat pagi juga Dublin K Baja. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serianto, minta putarkan sebarang lagu buat CMS Spread, Sindau Idi, Idu Kenawi, Bulan Perindu, Mas Naloso, Jaiton S, Bia Bia, Peter Tikau, Poli Mansing, Richard Merikan, Mary Uban, Martin, Shasha Amanda, dengan ucapan salam ceria buat kalian semua. Dan juga daripada Putra Borneo, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam Putra Borneo, hadir dari Sibu, mohon disiarkan lagu 1000 tahun tak akan mungkin untuk hiburan kita. Dan juga buat lagu ini ditujukan buat James Pengiran, Hukala James, Zaloka, Stamos, Poli Mansing, Peter Tikau, Kamil Sharifah Pulangi Pagi, Sila, Shasha Amanda, Induk Kenawi, Po Doni Lim, Judah Dan, Zaiton S, Rosmawati, Rosmah, dengan ucapan selamat pagi, salam mesra dari kejauhan. Dan juga daripada Roni Kuang, good morning katanya. Dan juga ada Judah Laing, good morning. Zaiton S pun katanya good morning. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada rakan kita dari Brunei, iaitu dari Lin dengan lagunya Aku Nak Kahwin, buat hiburan kita di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Zon 3 di Bintulu FM.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 3 yang kumi kawasan Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu untuk waktu solat Zohor 12.34 minit tengah hari.
0: Info solat bagi Zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

Baiklah, itulah tadi lagu permintaan daripada Agnes Indai Robin dengan lagunya Madah Berhelah daripada Zain Azain, membawa kita pukul 11.44 minit pagi untuk di jam yang ketiga. Bagi anda yang berada di rumah kini itu, mungkin selamat meneruskan rutin harian kita orang yang tengah sibuk di dapur ya. Apakah menu tengah hari kita orang hari itu yang sedang menguruskan anak-anak di rumah ya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook RTM Bin Tulur, iaitu daripada Ibra Mat Akib. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi buat DJ Shah RTM Bin Tulur. Happy Konti, mohon ada kesempatan mohon request lagu Saling Percaya daripada Ramlah Ram buat hiburan sahabat Bin Tulur FM. Dan juga daripada rakan kita Rini Sabai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Shah, selamat bersiaran di Konti Rentak 97.5 Bintur FM. Pagi tu cuaca kami di Sri K cerah ja. Salam buat semua pendengar Bintur FM, semoga ceria-ceria selalu. Dan juga daripada rakan kita Iskandar R, Assalamualaikum DJ, selamat pagi. Waalaikumsalam Iskandar R. Dan selamat pagi juga, mau request lagu buat Ku Tersayang dari Sheila on 7 dengan ucapan untuk semua pejuang rezeki keluarga, dengan ucapan semoga sentiasa kuat dan dipermudahkan segala urusan, amin. Dan juga daripada Lin Wong, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Lin Wong. Gerimis Senja, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Gerimis Senja. Mami dari Tatau, cuaca panas DJ di Tatau tu, mohon DJ putarkan lagu Terasa daripada UK buat teman-teman yang jauh Nun di sana. Dan juga Rono Manijar, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga, panas hari kami di Lunduk Arito. Selamat bersiaran DJ Shah, minta putarkan lagu dari Muslihah, lagu ditujukan pada semua yang mengenai diri ini. Juga buat DJ, baik-baik kalian, hati-hati di jalan raya. Terima kasih. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu untuk anda, Dekat Tapi Jauh daripada Zain Azain, untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

Ya, itulah tadi lagu daripada Boronika dengan Zanazen, Dekat Tapi Jauh, telah membawakan kita 11.51 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Dan terima kasih juga atas kiriman komen, salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang hari Khamis hari itu 2 Julai 2026. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti siaran Bintul FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat, semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

Selamat tengah hari bergelang dengan aku Daniel Stephen, berita tengah hari YFM. Projek ngadu ke stesen minyak Gerempong Orang Berikan Kandang Menua atau ke PNK Kabung. Disadang dekat nambah ke akses ngagai stok minyak ungkup orang ke diau di menua pesisir. Kawan Konsel Negeri Sita Kabung, Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke projeknya disadang oleh nyediah ke orang hari ti nak oleh nak meli minyak bak ndur ke jawah agi. Perkara ti bensetu megak oleh ngelimat belanja kena mindah serta nak masau hari orang berikan di semampai berguna ke minyak. Stesen minyak tu ditumbuh ke bak pasar Kabung yang nyabak tabak ke dipenggi Gerempong Orang Berikan Kandang Menua Kabung. Datuk Muhammad Cik Kadir mansut ke Jakoto ngagai pengarang berita. Udaya ke nyadi chairman randau ke Bekawa ngau projeknya. Tengkebang utai ke tahu nguntung ke semua manusia. Pihak Kok Jakut di dipansut ke Sapit Premier, Dato' Amar Dato' Sim Koy Hian. Terdekat ke Convention Inovatif Ngau Kreatif KIK, digagak nyadi ke pelasan dan ngansiang ke Innovation, okai semutik dan berebut ke trofi ajak. Innovation megak ulih nolong ngangkat ke pemanah hasil pengawak di dipejalai ke perintah. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke Jakarta bak pengeramin dan nutup Convention Inovatif Ngau Kreatif Opis Menteri Pengerai Mansia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah lokal.

ba kandang manuanya. Menjaga ba awam pengarang berita di Kuching, ia madah ke pengaraminya ukai semutik nyadi ke program pelanda pia aja. Dan sama dekat My Element tanggung pengawak sosial korporat atau ke CSR, terdekat nguntung ke Mansia Mayu ba kandang manuanya. Tuan yang kaum sokong kaulia diberi ngagai palan dialisis lunduk ngau Sarawak Forestry Corporation SFC. Kelebih lagi bahawa pengawak mulai ke pemanah rampak menua serta nyaga mayuh macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Pelandanya ilak dekat dibagi ngagai tiga kategori ianya 5 km, 10 km ngau 21 km. Peminta ngau masuk pelanda tu dekat ditutup kena 1 hari bulan 8. Sebuah tabut sudah ditan kebak operasi TD Pejalai ke Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM bak kandang Tasik Miri. Direktur Maritim Zon Miri, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad, mandah ke tabutnya ditan ke kira 4.6 batu nautika tunggak ke barat laut lutung lemai 29 hari bulan 6 tu kemari. Tabut tu ditemu benung sangkai bak kandang tasiknya. Pengawak merasa ngayan ke tabutnya dipejalai ke 8 ekor rakyat Malaysia, Indonesia, Myanmar ngau India. Tabutnya begak ditemu nadai ngebuan pemendar tisa kena pansut hari penyangkai kapal serta dipelabak ke ngelanggal atur hari baru Akta Kastam 1967. Tabut tu udahnya ditan serta dibaik ngagai penyangkai kapal. Sebedau ke disurah ngagai pegawai pemansia Zon Maritim Miri ngambil ke atur tipatut oleh dipejalai ke. Tunakah kami nabur ke berita RUYFM yang diberita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu di Salin Jenatan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Kita terus ke program kita, bergulai dengan YFM Miri.

canggih. Aku Vanessa Sarawak, kuma miring ngau kuma Sarawak 2026. Mari kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Klik TikTok FB Miri FM YFM segala sejarah.

0: Ya, lagu kena mungkang ngelah tengah hari ngelalu ke semua bala peningah ke benua bergulai ngok kita iba wifi miri ke tengah hari tu lagu baru dari Lucy M. Lagu ke diberi nama Tulang Besi Urat Dawai. Terima kasih ngelah bala kita ke benua bergulai ngok kami iba wifi miri bergulai ngok geng 2B. Nah, berita
1: balat,
0: B.
1: Balat leka lagunya di Jawana.
0: Ya, mana lagunya? Ya, si Terry. Nama tu tips kena Lucy M merek nama tu merek tips ngaga kita sida flow dah. Wanti kan ngiga lelaki ke bisa tulang besi urat dawai banyak be ya.
1: Iya, oh nadi gaya ri kita di miri sari tu cukup mana ne. Di mana jadi tu tadi bisik gak sekadar nu bisik mamba mimet banyak aku ke konti tadi tang di pedak aku tadi mana gaya ri kita di miri ngarap ke nama tu nyentuk kelemai lagi meh gaya hari kita mana laban tentunya minggu tu banyak macam program kebisir atau di mirin eh
0: ya, di nang sige amat ya. Jadi sebenarnya tu nyingkang gaya program kebukai bakal selama minggu yang kemarin ada Brand Busters. Jadi ke tengah hari tu bisa Brand Busters labanan wan bisa ngaku kemarin minggunya kemarin nanya main gak ke diri-diri nada yang orang laban ya biya.
1: Iya sige amat.
0: Jadi ngarap ke cikgu atau ticat atau datai dah tu lagi ya.
1: Iya.
0: Jadi kelimbarnya maga tu bisa temuai minggu tu di dekat ngenang kau ngau pemakai ke kamar atau ke keracunan makanan ya. Jadi kelimbarnya kita bisa program maka selama bisa Sarawak Mansang bisa seminan nadai temuai ruai kita minggu tu ha?
1: Iya nadai
0: dan kita bisa interaktif ruai jadi kelimparnya maka lagu ku dah ditusun dalam playlist tu dan cukup mana di pelabak atau ke disadang oleh merindang bala peningat ke milih kita bawa YFM miri jadi ke tengah hari tu tua mai bala pening atau berarti ke nama tu lagu ke bisa tau ke report gaya hari ku dah bisa ba kita ba di break hari main Malaysia miri ke dikunci ngau bala pening ke tengah hari tu
2: report gaya hari ba YFM miri
0: ya report gaya hari ba YFM miri jadi report ke diterima malam tu hari nak tentu mana tapi di pelabak bisa hujan bas ke dandur pihak mega pagi pergilah agib mega hujan lalu angin barat laut berpupuan dengan penerah 10 hingga 20 km sejam ngujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi. Jadi tikas pengangat atau ke suhu di Bandar Raya Miri 23 hingga 34 ada jasa saya jadi banyak aku gerah gayari ke di baik atau ke dikunci ngau bala peninga ke tengah hari tu ya jadi tua terus nyingkang ngagai Brand Busters nyangkan lagu tu lagi ya.
3: Peninga YFM bisik berita mana dia tu nuan boleh mending ke radio ngau muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur dia tu semua bisik dalam situ application RTM klik pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak ukai nakaknya aja RTM klik meka bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV 1 TV 2 TV OK sukar RTM TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7 round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7 quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7 semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Iya, bertemu baru.
1: Iya.
2: Selamat tengah hari.
1: Teacher.
0: Aku udah mari kita kerja rumah. Iya. Hari minggu nyin, kemarin 2 minggu.
2: Anda yang berpikir, lama siko punting dah.
0: Udah macam nota kita.
2: Ya. Nah,
0: beraja ne. Kada bisa masak tu ne. Okey.
2: Tanya tim kemenang ka gue.
0: Iya. Yang penting tim kita 3 udah menang.
1: Menang ya.
2: Udah kabar balakin ya dia.
1: Iya. Iya. Ya tim ketrubah masuk
0: kan. Siapa nak bersatu ngoi elak ne ya. Wow, Irawati ko. Ngak kenal Argentina.
1: Aknya ame. Anti uleh anang tim ke. Dato tim kuat nya Moroko.
0: Moroko.
1: Moroko dia tu pun boleh tahan pada aku. Kemana-mana main bola kami ke Indo.
2: Berarti ke nama tu jadual tu kebakar framitnya ada teacher.
1: Iya betul.
2: Argentina tu sama sirip ke wing wing ngau Brazil tu nak mula begini kau gaya cerita mengujung
1: lah. Iya.
2: Labarate yang tak bakai ke gross pia atau ngos pia atau nya ke labai ni ke kan ke kata satu be lah oh
1: laban kita nak nemu tahun tu mayu negara baru bisi ngau FIFA deh
0: tapi nyame
1: tim kita
0: antara dua ya serinya na
1: iya antara dua namanya kurang nyawa nyawa ikan
0: iya tang nyame si tega semoga hati kita tim Asia Jepun hari ini aja ya tang ya udah ngari ke nama Asia
1: betul sino aku menak nyarinya cicata laban tim si tak pun boleh tahan ke
0: ngai nak bertemu ngau Brazil
1: nya me
0: nak nemu mira siapa tanang awal lah Brazil jamu pilih aku. Okey lah, kita bertemu baru minggu tu dua ite ya tanya aku quiz. Aku ya ke kebenar ya tu minggunya kemarin. Tanya ngawak carry forward ku kita.
2: Yeah.
0: Aku dua ite atau berkawan ngau gol. Nyak
1: macam
0: kita macam kita macam nota notanya bisa dalam miri FM pu Facebook. Nanti kita rajin macam kagak DJ Leo agaknya kebenar ya.
1: Iya.
0: Nemu kita namanya data ya nyak tadi. Nah,
2: kadang aku nang ngau pakai data.
0: Nang ngau ya.
1: Nang ngau cik menang minggu tu.
0: Iya. Soalan ke terubah ya. Tanya ke terubah ya. Berapa gol udah dicapai Kylian Mbappe bak Piala Dunia nak ke 17 hari bulan 6 hari nya. A 12 itik gol, B 14 itik gol, C 16 itik gol.
1: Minggunya ne.
2: Nak ke minggunya.
0: Nak ke 17.
1: 17.
2: Nak ke B.
0: B. Okay.
1: B berapa tadi?
0: B 14 itik gol.
1: 14 itik. Nanti baku pelambak ku B meh. Laban kita bisa mendak mual deh. Okey, balap peringat kita ini titi. Kita boleh nyawut. A berapa tadi dicata?
0: A 12.
1: A 12. B 14. C 16. Ya. Okey, jadi kita nyawut B. Kepuka kita tahu nyawut. Nirmo laban pelambak aku balap peringat kita mayuh bisa mendak FIFA World Cup tahun tu ne. Okey, nak kena tu si kaita nyaut B kebuka yang ke malam peringat baru masuk dalam live
0: benung ni ke punya macam nota saya dah tahu
1: Si Amis bulan pengrino 12 gol.
0: 12 gol.
1: Alistair Juin A Boniface IPLB. Mana
2: nanya sedar AI
1: nanya AI jangan lama AI lu nyawut.
0: Tanya
1: okay. Okay.
2: Tutup macam gol.
0: Okay. Okay. Jadi ya kemilih tadi siapa tadi aku punya naik.
1: Yanya Alistair Juin.
2: Salah Alistair.
1: Okay. Salah.
0: Ya bisa kenyawa si tadi.
1: Si nadai.
0: Nadai,
1: nadai okay. Bisa nyawut si.
0: Tapi nadai nyawut si, ku nak tekan. Oh, si lah bu. Si. B.
1: Ya. Seri.
0: Seri, okey. Yeah. Kita ngueng agak tanya kedua. Piala Dunia FIFA 2026. Tahu berapa buah mengeri ke nyadi tuan rumah dekat dikenak bak Piala Dunia tu? Ya, bukan dekat dikenak ke? Ya, benuang.
2: Benuang
0: dia tu. Berapa itik?
2: Tiga.
0: Tiga. Anak wai bedau.
2: Sampai ABC.
0: Benar ABC. Mengerai ya mana?
1: Nanti balam ingat nanamu bapa itu buah negara tu kacubit nih cucung.
0: E 11 buah negeri. B 16 buah negeri. Au C 20 buah negeri.
2: Oh, ya kebelaban.
1: Ya kebelaban nih.
2: Tadi
1: berapa?
2: Okey, kena ngah tu. Ngah kau 16 cuci. 16.
0: 16.
1: Okay. Tadi berapa?
0: 11.
1: 11. Mbak aku nya C.
0: C.
1: Berpekerja negara.
0: Au mengeri ke nyadi tua rumah dalamnya, dalam tiga ite menua tadi. Berapa ite semua?
2: Binio kena.
0: Berapa ite semua ya?
2: Aku 16 teacher.
0: Aku 16 ngelua C.
1: 20.
0: 20. Okey.
2: Aku nengah kena 16 tadi B ya.
0: Au B.
1: Zebia. Udahnya balap ringan kita di Facebook anak gue kita refresh dulu. Tentu yang umai negeri tiga pelabak laban bisin pembukanya nyawat
2: negara
1: tiga
0: tadi. Negara ya tiga.
1: Kaitan si Boniface IPSC. Petrus tu 16 nasalah aku B ni. Ya. 14 Xavier. Audrin tu B, Miss Pulan Pegari C, Alistair C, Nita Sapit C.
0: Okey. Ante bekanya ya kenyaut C.
1: C salah. 20
0: dua perluan negeri salah. Salah. Ya kenyaut E tadi.
2: Salah.
1: B.
0: Bedau aku mana
1: tadi?
0: Berapa gol tanya nya tadi ne? Au Ahmad yang 14 gol tang.
2: Semua tangga sedanya
0: ne. Au tangga Mbappe tadi Mbappe nama tadi ne.
1: Ya Mbappe.
0: Au udah masuk ke 14 gol dalam 15 kali main Piala Dunia. 4 gol ya tahun 2018. Au 8 gol 2022 ngah 2 gol 2026 nak ke 17 hari bulan harinya. Tahu nama kebuah sawat ya pi menemu kita tiga itai menua besar tadi nak
1: tiga itai negara
0: sawat ya sigi 16 buah negeri ke nyadi tuan rumah kandang geografi ke pemadu luas dalam sejarah Piala Dunia.
2: Kalanya tiga menua.
1: Lama tu.
2: Sebab dia agak Korea ngaji pun. Tahun ini tahun dua berapa? 2000 berapa?
0: 2000 sebedau Dabi Abu Dhabi. Okay.
1: Qatar.
0: Sebedau Qatarnya. Hanya tadi jadi minggu ni lah baca aja kita nama utak kebisa dalam Facebook. Facebook Miri FM. Aku akan ngaga kuis ya berdasarkan ritanya.
2: Iya. Laban aku terdoi tak minat. Tim
1: tangnya DJ sekarang DJ tu mana kita enti nama tu rindu menang orang pekit main bon atau dua ni antara minat
2: tau
1: atau pagi dua ni cerita
2: malah aku keempat pagi tadi berapa England ngalah katanya
0: berapa aku lo berapa
1: benar empat menang
2: England menang
0: itu kira kaki orang tu
1: benar iya betul ya pengrindu ya buang seminat siku aja
2: okay laban jesse kau sini ada kira dia boleh ngena tanya dan nama pun kena kita buat ngena online ya
1: saya
2: tetapi sida titinya saya sebetul tapi dia pasalnya senat nama
0: salah saya beli
1: ya nama betul
2: saya senat
1: okay nama cicat laban ya bagi dua pengrindu nanti ya yang pilih segera siku
0: dia tu saya
2: ya, berai kedai kami.
0: Okey. Okey dah, mulai mumpuk dulu kau minggu ni dah bertemu baru anda dengar macam kerja rumah kita.
1: Ya.
2: Bye-bye.
1: Bye dijata.
3: World Cup 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7 2026. Round of 32. Live bak Sukan Plus. England bertemu dengan Congo. Pukul 12 tengah malam. Siti Agi Main, Belgium bersatu dengan Senegal. Pukul 4 dini hari. Live bak TV OK. Main mangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live bak Sukan Plus. Pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. si mimpi kanya di penanyi tok meh peluang wa. Besri mai ngobaram regata 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23

ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23.

0: Ya, lagu kedebai Night Dynamic aku danji ya. Jadi ngambil kepala pelinga kita yang nemu ke Rino ke Night Dynamic ya, si Korea penanyi ke diundang kita buat malam final bintang ya, Baram Regatta. Ya, jadi berkenya kota ke dekatnya di ujung bulan tu lah Nabi ya.
1: Ya,
0: jadi
1: betul.
0: Tadi kita sudah tua, sudah berlaban penemu berkawa ngau pakai member mengukur dunia FIFA 2026. Jadi seberapa macam aja aku pesan untuk mai bala peninga berarti ke lansa report berkawa ngau pakai member mengukur dunia FIFA 2026. Jadi rawun ke 32 mengukur dunia FIFA 2026 terus ngayan ke aksi dramatik lebuh England ngau Belgium netap ke atau ke ngayan ke penyulut sidang ngagai pusingan 16 ngau 2 pemenang ti dua item main ti cukup ngerindok ke hati ya. Jadi
1: ya. Oh, jadi Tok Mega amadah ke England di perangsang main berbendal sebedau ngalah ke Republik Demokratik Kongo inya 2-1.
0: 2-1 ya.
1: Iya, 2-1. Dan ya tu tadi skuad Thomas Tuchel terkenyit ngau gol pemuka RD Kongo tang penelebak ngau penyambat timnya ngujung ke sidang angkat baru lalu masuk ke 2 gol berujung mainnya jadi di kujung ke sidang nyau menang tadi deh DJ mana jadi yeah. Pemutusnya tentu ke England nyingkang gagai round 16 lalu dekat berpekit ngau Mexico but City lagi main di ti di kerinduk ke ati tu tadi
0: ya yeah, terima kasih yang gadoi tek gua hari Harry Kane ke ngujung ke England menang tim City re tim ke di kerinduknya be ya
1: yeah,
0: jadi berbang nya mega Belgium ngayan ke main ke pemadu dramatik ba pekitnya lebuh sidak ngalah ke Senegal 3-2 pengudah timpuh tambah takau main ti tambah ya. Jadi tinggal mulai tinggal 2 bab pun main 2 gol ya. Video mangkat baru nengah gol dari Romelu Lukaku sebadau Yuri Telemans yang nyama ke gua. Jadi Telemans sudahnya jadi hero lebuh masuk ke gua bak penalti bak pengujung jam tambah dikena mereka ngujung ke timnya menang. Ti cukup bergah untuk timnya. Jadi Belgium dia tu nganti pemenang dari Amerika Serikat ngau Bosnia Herzegovina bak rawun ke 16 ke pemaduk mana.
1: Iya, jadi tu tadi bak main bukai Amerika Syarikat ngelih Bosnia Herzegovina. Ianya satu gol. Maya berita tu ditulis dari gol Folarin Balogun tu tadi.
0: Ya, tu bedau update nya baru. Enggak lama kau dah habis mainnya dia tahun ni.
1: Ya, betul.
0: Jadi jadual main mangku dunia FIFA 2026 round ke 32 kena nguleh ke penuduh round 16 ke pemaru mana. Jadi tiga itik main tu Spanyol dekat bersatu dengan Australia. Kelimbarannya maka?
1: Iya, Portugal dekat belaban dengan Kroasia.
0: Kroasia. Jadi yeah. Switzerland dekat bersatu dengan Algeria.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi mangkuk dunia FIFA 2026 majak ngayan ke pekit ke balat ngerindok kati lebuh tiap tim nguji ngerbuat penuduk ngagai quarter final. Jadi beberapa main round 32 ke agi benua di pejalai ke bala peminat main buah di serata dunia udah tentu ngarap ke aksi ke lebih dramatik kena ngerbuat takkan uleh ke gelar champion dunia ti uleh di pedak ba ATM klik ya. Jadi siapa yeah. kebedau download ATM klik jadi download dia tu labannya percuma. Nabi ya.
1: Iya yeah, betul. Jadi nya nak ribut
0: report
1: main bol mangkok mangku adunya FIFA 2006 hanya diterus ke ngau kami dua geng dobi ngambil ke nemu pemutus ke pemadu about kawal ngau pekit main bol mangku adunya FIFA 2026 tang tentunya tim kami sebuat Brazil kira ke tim kecubah masuk quarter final tu tadi di Jepang
0: jadi terus ninga ke tau ke madak ba tim klik siti leban kami dia tu media rasmi pekit main bol mangku dunia FIFA 2026 enggak percuma majulah sukan untuk negara. Jadi makanya aku ngau lansa update bekawo ngau report ngau lansa bekawo ngau pekit main bola mangkok dunia 2026. Jadi udah tu lagi kami dua macam pesan kebisa diterima kami.
2: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku peace unity progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perahu kayu ngau powerboard. Pekit Prau Berias, konsert perpaduan Malam Kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai Pepala Mayuh tau ke Perarakan Kebudayaan. Antik meh Pekit Bintang Baram Rikata 2026 Pak Dataran Marudi di dekat Ngericah Kagip ngeram itu. Buang Pekit Lumba Prau Kayuh ngau Powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Pekitnya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Hai, aku Bibi Chloe. Kita di atau belum mendil ke YFM ni.

0: Ya, jadi kami di YFM Miri terus dekat baca pesan berat tau ke Jago Kerah ke bisik dikirung kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke cubah tau, pesan ngetas ulit riti anak ginda, nginyak riti anak ginda madah ke pesan tu ngagai fes 1 ngau 2 batang air udahnya di Ensawang Gerakut Uang Bandar ngau kampung Jabak Pemegat di Sebubut, Panggang, Pabung, Gerunggang, Tabau, Sumpah Sengkuang, Nangas Pan Lanja Indonesia, Seriang Indonesia, Badau Indonesia, Ex Pemanca Jau, Anak Jagit Bergerangan Mung, Pemegat Bedai Anak Ginda Bersungai Engkerin, Suai Nia, Ngau Skim. Sekarang jadi ngarap ke bala, ya kau dah dipesannya tadi, tak ke endua kemelayan ke dari pesannya tadi ngatai ke pengawak ngetas ulit niang riti anak ginda inya niang ninti anak ginda jadi pengawak tu dekat diatur 4 hari bulan 7 atau inya hari 6 tu jam 10 pagi di rumah Kevin Serdin Wong Panjai di Lubuk Antu.
1: Lalu pesan kedua atau pesan sembiang itu 100 hari ngomong yang terbalu data RX Cigo Bayang Anak Uta madah ke sembiang 100 hari niang binia Nurin Anak Bentai Nurin Anak Bentai serta ngambil yang terbalu kena 11 hari bulan 7 2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi barumah Panjai tuan rumah Murin Anak Michael John Entebar di Batu Lintak Undut. Jadi pesan tu dituju ke negara Kabang Belayan ke diau di Kandis Engkelili, Seremat, Bungkuang, Meriau Tambak, Kumpang Pauh, Sebangki Panjai, Lubuk Antu, Bintulu, Sepatak Undut, Ulu Empang, Liu Empagu, Sebangkui Undut, Sebujuk Tertingkah, Tintiang Kubar, Batu Lintang, Rampok Wis, Kayu Batu Lintang Undut, Ngau Langgau Langgu Langgau Indonesia ngau semua bala kabang belayan bukai kena oleh dirintai ke ditau jadi semua kita ada pintak datai ngau ngintu pengawak 100 hari ni yang Nurin Anak Bentai jadi penerang kesilia kita tau telefon ngagai Bayang Anak Uta inya laki ni yang ngena lumur 017 808 4069.
0: Ya, jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit megak, ngau nyuak terbalu, Frankie Anak Sigai. Jadi pesan tu, datang dari Jeffrey Anak Sigai, madah ke pengawak ngetas ulit, ngau nyuak terbalu, niang Frankie Anak Sigai. Jadi pesan tu dituju, ngagai kaban bayan di Nanga Ensawi, Batang Rajang Kapit. Sungai Koyan Asap Laga, Sungai Sibau Ili Kapit, Sungai Sibau Ulu Kapit, Sungai Angau Kapit, Rumah Richard Ulu Merirai, Rumah Goyang Merirai, Rumah Ajat Kerangan Laih, Rumah Muli Kerangan Besai Baliah, Skayu Ayan Tuluh Merirai, Rumah Jack Nangan Telawan Baliah Kapit, Nangan Tawau Baliah Kapit, Rumah Jandai Nangan Telengau, Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu, Pemegat di Sibu Jaya, Nanga Kabah Tanda Kenawit, Batunyah Miri, Indai Nata di Brunei Tok Kedi Limbang, Jabatan Kesihatan Sibu ianya PPK Sibu serta semua kabar belayan kenalah dirintai di top ke ngelala niang Frankie Anak Sigai jadi poak tu dekat diatur di Not 1B Lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyam di Sibu jam kena 3 hari bulan 7 ianya jam 7:30 malam hari 5 nguan ulit ngena cara semiang ngau 4 hari bulan 7 ianya 8 pagi hari 6 tu ngena penguat ngetas ulit alu nyua entah balu jadi penerang tik silia tau terus telepon ngagai Jeffrey Anak Sigai menyari niang berkusung 17 802 5243 tau ke Jennifer Mering ianya bini niang pun berkusung 13 744 8648.
1: Lalu pesan ke Siti itu ngetah sulit ngau muat entah balu ni yang bangau batu dituju ngai kabar melayan ke di sebarang lainnya diau di Sungai Majau, Sungai Paku, Tunuh Melinau, Bukit Mabuang, Gad, Mujung, Baleh, Sungai Yuang Kapit, Bukit Goram, Nang Sipan Suang, Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Ngau Kucing, serta megah di Sungai Sablaga, serta Kebang Melayang Bukai, ke Naulih di Rintai ke Dito Magam. Jadi pesan madah ke Bangau, Batu, Pengawa ngetas sulit ni yang Bangau, Batu, kena tigar bulan 7/2026 pukul 9 pagi berumah satu Malaysia. Jadi semua kebambelayan kenglala dipinta datai. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ke Leo ngena lumur 019-891-6039 tau kena ke janah 011-251-51-625.
0: Ya, jadi pesan ke Siti itu, pesan ngetas ulit megak. Ianya ni yang undi anak bikin, ianya undi anak bikin. Jadi penguat itu dekat diatur kena 4 hari bulan 7, ianya hari 6 itu, jam 10 pagi. Di tuai rumah Anthony John Kumpang, Pauh di Angka Lili. Jadi penguat itu dekat diatur dengan cara semiang. Lalu ngarap ke semua kemabelayan ke ngelala ni yang undi anak bikin tau terus datai ngesah ke pemotu di tuai rumah Anthony John Kumpang Pauh Kelili kena 4 hari bulan 7 ini hari 6 tu jam 10 pagi.
1: Jadi ianya nak kami doai ngenatai ke Jacob San ke tengah hari itu. Jadi pukul 1 tengah hari itu lagi mai kita ninga ke Randau ngau Master Helton Jawa berkawa ngau pemakai beracun atau keracunan makanan tu Nabi ya.
0: Iya betul.
1: Jadi ngarap kita terus ninga ke kami laban maya dia tahu pelabak ko mayu ada benang begiga ke kedai no makai Nabi ya.
0: Betul.
1: Ya jadi
0: ke DJ mana ne.
1: Iya. Jadi mayu tips dikunci ke ngau bala kita lagi ngami ke kena nyelih ke diri hari nyau pedes perut ke bakal kaban kota minggu yang kemarin ya.
0: Iya betul.
2: Miri FM 70-an.

0: Ya, lagu Ari Goen Sanggup Aku Kena Beri Nama Lah Peningah ke Benung Mendengkau YFM Mereka Tengah Hari Itu. Terima kasih sekali lagi, selamat berarau ngagai bala kita ya. Jadi di studio dah begulai ngau kami dua Brenda. Jadi kita terus ke program Temuai Minggu Tu.
1: Temuai Minggu Tu Pak YFM Miri.
0: Ya, temuai minggu tu bawa FM Miri lalu ke penatai Tuan Halton Anak Jawa, pemesai Reupis Pengerai di Miri. Selamat tengah hari, Tuan.
2: Selamat tengah hari. Ya, sekolah maga.
3: Ya, kira sampai lawan yang merik selamat di gawai.
0: Ngilang
3: tika ini.
2: Ya, apa yang maga.
0: Ngilang tika, ya. Okey, jadi nama nak perkara atau ke topik dekat di kunci kanuan ngabala peningat ke tengah hari tu, Tuan.
2: Jadi, terima kasih. Terima kasih, Tuan DJ. Jadi berita pe basal ngaga ya semua peninggal lah bakal ke ngale hari tu. Jadi aku Hilton Anak Jawa hanya penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Upis Pengerai Pelilih Menua Miri hanya di dekat Bujurai lah, ke topik pasal namanya keracunan makanan. Jadi salah tempat lah.
0: Dia selalu kali. Kita tanya maya boleh berubah nama, boleh berubah. Bisa salah tempat tak ada ikon atau mana? Itu yang kebenarnya. Bukan salah tempat, engkau pemakainya nak bersih dan tu anak.
3: Ya, betul. Okey, jadi oleh tuan madah ke nama reti serta tanda atau kekelaik kena keracunan makanan tu tadi.
2: Jadi keracunan makanan tu ianya makai pemakai atau ke ngirup air ya ke udah kamehan lah. Jadi pemakai atau ke airnya tadi ke bisa ngundang igi penyakit. Lalu tu tau ngasuh kita ke makai nyak tadi kena birak cirit lah. Udahnya muteh ngeluh pala sebening serta pedes perut. Jadi antiknya mak kena keracunan makanan tu, tau ngasuh lemik tubuh. Serta ngasuh kita nak nyamai isi. Jadi kelai atau ke tanda kebalat lagi antiknya mak jadi bak nembi amir lah. Jadi berdemi amit sidak ia kebisik bertubuh bisik serta orang ketuai. Jadi sidak tu tadi mudah amat lagi kena sakit atau ke jampat lagi lah. Kena nyemak tempat ke pemakai ke udah tercemar korana atau ke udah kameh. Laban pengiring sidak tu tadi ngelaban penyakit lagi kurang meh. Lagi kurang sama moga sidak ia kebisik ngidap penyakit ke kronik ke bukai. Jadi sidak tu kira mudah lagi kena rampit keracunan makanan tu. Tanya mesti makai

0: nya boleh datai nyentuh ngaga 7 hari mega. Jadi tanda ngau kelai to bepanggai mega ga. Ba ngau jenis ya, to ke jenis keracunan makanan to. Piam mega ba penyampau to ke pemayuh igi penyakit. Ianya bakteria lah virus to ke namanya agen penyebab toksin ke dempaknya tadi deh. Jadi piam mega ya bepanggai ba ngau umur siko-siko orang. Jadi bakal munyi kepada aku tadi orang kekena keracunan makanan tu mega serta sistem namanya immunity badan ya deh siko-siko mega jadi berpanggai banyak lah.
1: Ya. Yeah. Okay. Lalu nama pun tau kau tahu itu ngasuhnya di keracunan makanan tu dah tuan.
0: Jadi antara utai ti ngujung ke atau ke punca ya deh. Ke ngasuh keracunan makanan tu jadi salah tempa jadinya atau ke salah tempa jadi ianya hari ke satu pengenali pemakanan korang atau ke orang ia ke nyedia ke pemakai ia kena nyaga permisi diri pian mega ndak nyaga permisi perengka atau ke pekakas tadi ke dikena ia nyedia ke pemakai nyak ke satu jadi punca atau ke tetek ngasuh keracunan makanan kebuka yang kedua ya ianya pemakai keempat cukup mansau mega tahu ngasuh perkara tu jadi mega jadi kelebih lagi ianya makanan laut ke orang lain atau ke seafood nyadeh pemakai dari daging telur manu ngau pemakai dari tusu atau ke tenusu produk tusu ke orang jadi cara nyimpan pemakai mega tahu ngasuh kita kena keracunan makanan ianya laman pemakainya ke agi mata jadi ia bercampur atau ke bergulai dengan pemakai keudah mansau jadi pemakai keudah mansau ia ke dekat dempa ngau lengkah atau ke jampat nyama bisa lalu pemakainya tadi mesti disimpan kita bandua keselamat atau ke meruan lah baka maiko cuto bak peti ayas ne jadi nanti boleh ya ane yang nejo atau ke ngeliat ke pemakai tiap udah mansaunya tadi lebih hari 4 jam. Au ndak dempak. Jadi nyema ndak disimpan bandua keselamat atau kemeruan. Jadi lalu pemakainya tadi mesti diangkat ke baru lah tika makai ya. Au nti maya ka makai ya baru. Gaya.
2: Iya, betul.
1: Seberau kita tiga nampar anak kujung kaget tu tuan ya. Atau ke dekat nemu lagi dah cara kita nyedia ke atau ke nyelia ke daerah-daerah kena keracunan makanan tu kita berperinan dulu nginjau Merina Jaram, Merina kita sudah lepas pesan tau.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan jekas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau.

0: Bujang Ulu Sungai Ri Marina Jara. Jadi kita nampuan baru randau kita tiga ke tengah hari itu, tuan.
1: Iya. Oh, jadi tu tadi tuan berkau ngau keracunan makanan tu tadi. Jadi kati ke cara nyeliah hari kena keracunan makanan tu tadi, tuan.
2: Ya, jadi cara kena kita nyeliah ke hari kena keracunan makanan tu ianya nombor satu, selalu nyaga pembersih diri. Masuk jari ngau betul maya nyedia ke pemakai atau lebih ngagai orang kenyedia ke pemakai pemaka masuk jari pengudeh pansut dari jamban muai sampai atau ke muai tedai pemakai. Jadi jari patut dibasuk pengudeh megai utai mata mega baka daging mata sebedau kita megai pemakai ke sedia diempak. Maksud tadi nanti kita sudah megai pemakai di mata, kita mesti masuk jari. Sebedau kita megai pemakai kuda mansau. Ya, ya. Pakai kuih, salad. Dia mega bersih kendua. Kendua nyedia ke pemakai. Atau kendua kita makai lah. Pihak mega perengka kena berapi. Pasti ke perengka ke kena berapinya, anda jahe serta bersih. Lebuh maya dikena. Nantinya sudah 2-3 hari nak dia basuh dia nyalu kenangannya dia nah okey pian mega kita mesti seruran lah nutup pemakai ke kad empatnya tadi mesti ditutup kita ini pian mega ngena duko serta sengkalan ke bebida lah kena nyeliah ke pencemaran silang ke orang deh jadi inti uliah inti duko kena kita netek daging aja inti duko kena netek sayur netek sayur aja ane ngena duko ke sama sebakar okey jadi pian mega kita ane begulai ke atau ke nyenggulai ke pemakai ke lagi mata lah au ngak ke pemakai kuna mansau. Jadi baka ke bak kita nyimpan bak beti ais au ane nyenggulai ke ane okey utai mata mesti disimpan ando atau ke kontena ke berbeda lah kita biasa ngena kontena deh au bando nyimpan pemakai itu dah mansau. Ane nyenggulai ke ya. Jadi pian mega pandu atau ke nyumai daging, au manuak, telur serta makanan laut atau seafood ngau cara ti betul. Maksud dia tadi mansau lah cukup mansau. Pian mega nanti ngangat ke lauk au ngau cara ti patut lah serta betul. Ane yang sekejap aja lah ngangat ke lauk ne. Pian mega ane yang nejo atau ke ngelak ke pemakai lebih hari 4 jam lah. Ada namanya hari maksudnya tadi tebia atau ke basuh bilia ya. Ane lebih hari 4 jam pian mega nanti makai buah basuh buah ngau sayur kelebih lagi sayur ulam basuh sayur ulam atau ke buah ngau bersih. Jadi nanti nyema makai di luar kita mesti milih kedai ke amat bersih lah nak makai jadi bakai ruap mesti dipandu serta namanya diuliah ke kita hari pun ya atau ke sumber air ti bersih ya nya cara kena kita nyeliah ke hari kena keracunan makanan lah.
0: Lalu nama patut digagak dia semua bisa kena keracunan makanan dah tuan.
2: Jadi nyemak kita bisa tanda kelai bakal ke kena keracunan makanan tu. Kita mesti datai toko berubat ngau jam 4 ngagai klinik toko hospital ke semua doa lah kita diau. Ante uli ya simpan pemakai tinggal so kita bisa tanda keracunan makanannya tadi. Maksudku tahu namanya lalu ya lah simpan. Jadi bila kita nyimpan pemakainya, ane yang nejo atau ngelak ke orang bukai makai pemakainya, simpan kita aja. Ke pemakai ke ngasuh kita sakitnya tadi. Jadi jadi pemakainya tadi ante nyema kita namanya namanya suspek lah. Orang keracunan makanan sida opis pengerai bisa nanya agi bisa pemakai ke ngasuh nuan pedi perutnya tadi teka. Jadi bakal opis pengerai ante bisa lebih atau kelalu pemakainya tadi. Jadi pemakainya dekat di danjung kami lah. Ngagai namanya Amakmal. Untuk kami namanya nama ngagak tes lah, ngagak tes. Amai kena pemakainya tadi udah jadi teka udah basi, teka mesti ige penyakit. Jadi ente kita akan nemu ngau sili ya. Namanya sili age ba pasal keracunan makanan tu, ngau serta penyakit tiap berpun hari pemakai, ngau berpun hari air, kita tahu bertelepon lah ngagai opis pengerai pelilih Muna Miri. Jadi aku nyebut ya, okay, 085-424-722. Aku nak baru, 085-424-722.
0: Ya. Okay. Terima kasih tuan, mana benar penerang kau dah dikunci ngau bala peningan tadi. Bekau ngau tips kena kita nyeleh ke daerah-daerah kena pemakai ke beracun atau kena bersih minah tadi tuan ah. Jadi maya minggu bukai bertemu baru ngau bala pemesai rupis pengerai ke bukai ngandang topik ke bukai. Terima kasih tuan ah.
2: Ya, sama-sama. Terima kasih maga guys tuan.
3: Zone activity Y Miri. Katinuan bisik pengelandia belagu, ulia belagu serta bertanda engkau mana maya umur agi biak tau ke ngembuan sada nyawa di mana bakal seniman Piramli. Tau meh peluang nuan, pandang ke penau diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Pandang ke penau diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk bintang kecil dibuka ngagai ada mid perana Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalaknya di champion bintang kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai perana Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalaknya di champion bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawa nuan terang lalu upload dengan Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording dengan email section TV Kuching @gmail.com ngau penerang diri bakal nama umur lumur telefon gau address ane muai peluang tu ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa. Zone activity Y

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang luar. Bersrimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu. Ya, berkenyak ke promo berkawan bintang baram Regatta. Jadi audition atau ke uji bakat ada ke diatur Dewan Suara Baram tu be ya. Mereka hari pukul 8 pagi register dahnya kira pukul 9 ngagai 12 tengah-tengah hari kita ngaga audition ya. Mm-mm. Jadi siapa ke dipilih ya? Hari orang ke bisik ngau register lah kita ngambil 12 ikut ke pemadu mana nyingkang ngagai renggat separuh akhir atau ke semi final malamnya bak dataran Marudi ya. Jadi siapa kita ke ngembuan talent atau ke pengelandia ke belagu ngembuan sada nyawa ke mana Nabi ya. Jadi ada mulai peluang kita tahu ngeregister diri kami dekat berkongsi ke link atau ke QR code bah Facebook Miri FM udah tu elak ya. Jadi prize mana juara RM2,000 lemah dua berapa be?
1: Iya, lemah dua kita ke naib juara ianya RM1,500 udahnya tempat ketiga ianya RM1,000.
0: Ya, jadi persembahan terbaik dekat pulai engkau prize RM500 lalu empat ikut tak ke sidak batangga keempat ngagai tujuh tiga ikutnya dekat nerima RM500 saguati lalu disempulang ke ngau trofi stamega bisi stipiket
1: iya jadi pelambak aku laban tahun lepas program tu nak jadi atau meh peluangnya ngagai kelebih lagi ngagai bala peringat kita di Marudi atau di Miri atau nguji ngau pekit bintang baram Regatta dengan datur 23 ngagai 24 hari bulan 7 to ila.
0: Ya, jadi baram Regatta diatur di Marudi 23 hingga 26 dan kita ba Otia Mirito diberi peluang atau ke diberi tanggung pengawal ngatur paket bintang baram Regatta. Jadi final dekat diatur hari Sitenya 24 hari bulan 7. Jadi Maya semifinal dekat dia perindang Phoebe Chloe lalu Maya final naik dinamik ya. Jadi nya program kena muka baram Regatta. Maya macam program ke bukai lagi tuang ngelansa kita bisa ya. Pekit perahu brias, pekit powerboard, pekit lumba perahu kayu, lalu mega di nyai kabat basungai nabe ya. Ya kabat darat dia Maya macam pekit baka malam kebudayaan. Yang bisa 10 raban bangsa atau ke etnik di Baram dekat menang ke main asal sidak bisa mega perarakan kebudayaan hari tamu hari yang tuan ngagai dataran ya. Nya malam 24 hari bulan tidak salah ko ya.
1: Ya 25
0: ya, hari 5 ya hari 5 ya. Jadi kelemparannya mega bisa nama tu pekit kebukainya konsert konsert perpaduan begolai ngau majlis seni Sarawak maya macam artis ke diundang sidaya
1: iya
0: baka bala raban de kru bala tajuk remaung bisa mega sebagai penanyi kebukai lagi tu berarti ke siapa ke diambil sidaya jadi bekenya aku dulu ngelansa baka ngau baram Regatta kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang nangkan ketau.

Sarawak dia tu bak tikas dunia. Hari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapai expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak Mansang, seminat bak YF.

Kemet University kepada anak-anak pelajar yang ada hari ini di sini, tolonglah, tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita secara percuma. Jangan susah, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University.

0: Sebab biarlah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Aku Thomas Lobo, banyak presiden pelabai menua seluruh Malaysia mengutuk aku kembali dekat aku mereka. Aku terabai itu ukai kita yang sengapa, terabai itu mereka lambai kita daya. Ia kena ini pelindungan kita, mengingat kita ditunjukkan penusah serta tanggungjawab kita yang agak masyarakat kemulukan bantuan dan pengira bangsa dan agama. Harap ke semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita yang persatuan lebih lapan ada kepala kita persatuan ada yang memudalah diri nyalai sama main bala kita yang merasakan diri empu tak merasakan pangan diri ngambil ke semua utai keberat ulit diri empu semua jakau selalu kita nyebut untuk kita sepagi untuk buka datuk kembali lagi.

0: Bangkit Pak Renggat Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampur. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music ibad.
3: Ya, industri ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music iban. Jadi merti ngelatih kan Anbi. Ngelatihnya nanti dalam jago Melayu memetawatkan industri music iban ya.
4: Iya, nak perasai tahun tu dekat datai baru ACSJ buat tahun tu ni.
3: Ya, tinggal 29 hari dah lagi Nabi ya. Ya,
4: betul.
3: Nak perasai kan ya. Jadi tu apa kita pun sudah nyingkang 2 hari masuk dalam bulan 7 tapi ya.
4: Iya.
3: Jadi berengkah hari kemarin 1/7. Jadi lima perkara kepatut ditemu bala peninga atau nyengkawam no anda ya. Oh, bisa nak berarti kada.
4: Iya,
3: lima perkara. Betul. Perkara keterubah atau pasport Malaysia. Mm-mm. Jadi pasport Malaysia atau udah digagak mana lagi ke dalamnya ke Melayu berwajah baru baru koya.
4: Iya,
3: di itu okay seminar yang mana daripada tang yang bisa ngembuan 54 nama atau ciri keselamatan ya.
4: Mm-mm.
3: Jadi tusah ke di nama atau ditipu tang dalamnya dah cukup security ya cukup ya. Jadi kelemparnya nama nak perkara ke patut ditemu bala peningah berengkari kemarin itu dalam bulan 7 atau?
4: Iya, jadi itu tadi berita madah ke minyak kita itu tadi di mana?
3: Minyak diesel.
4: Iya, minyak diesel ianya bersubsidi Budi Madani. Jadi koya tadi itu individu ke layak atau ke uliah beli diesel.
3: Beli diesel?
4: Iya, beli diesel dengan harga subsidi ianya RM2 10 sen seliter. Jadi atau pelabak aku
3: sama semua tiap bagi menawa di Malaysia.
4: Iya.
3: Lalu harga ke sama. Tang aku mada berita ke pemadu baru kemarin ianya director KPDN mada ke dolar itu semina hard maksimum di 200 liter. Nabi abe?
4: Iya, 200 liter.
3: Tang dia tahu wilayah Persekutuan Labuan, Sabah ngau Sarawak. Nadai hat agak ya.
4: Iya, betul.
3: Jadi ketiga nama patut ditemu itu. Dia tu cas ringgit maya kita ngeluar ke duit ba ATM machine nanti ukai hari bank kad banknya.
4: Kesama ya.
3: Kesama tu. Suba ada cas ringgit nabe.
4: Iya.
3: Jadi berengkah dari 1/7 tu nadai cas agak.
4: Iya.
3: Ya kelima. Ya keempat.
4: Iya, ya keempat tu inya berkawal ngau voucher buku Madani tu.
3: Jadi ya, berita mana ngaga bala nembia sekolah tu nabi?
4: Iya, betul. Jadi 2.2 juta pelajar dekat nerima voucher buku Madani inya berga RM100.
3: Ya, berengkah di sadong kemari. Voucher iya. Berga RM100. Ungkup 2.2 juta pelajar.
4: Iya, mayuhnya.
3: Ya, voucher buku Madani ni ke penudi itu semua kita itu bisa nyimpan duit ba APM. Subah nanti kita bisa orangnya ke bisa berbayar secara nama atau ba counter secara fizikal. Dia tahu nada age dibayar tunai ba counter tang ditukar dengan cara baru boleh dibayar dengan cara digital bakal ba i account tau ke ngaga ejen ke udah dilantik tau ke udah dipilih ya jadi
4: iya. Betul. Laman bertemu aku tu tadi di Jebana. Dia tu kita bisa app KWSP pun deh. Kita boleh terus bayar dengan cara online kenyak tadi. Labannya bisa madah ke cara berkeni kita kemaya bulanan atau ke kemayari kita kemaya ngagai KWSP pun boleh. Ya, nada bisa terhad deh.
3: Ya. Jadi ya, perkara ke lima perkara ke patut ditemu bala peninga berengkah hari kemari. Ya, aku dah di kunci kami dua. Jadi ya. Bisa peninga Titi tadi minta lagu baru dari Sylvia Banyik. Nabi ya?
4: Iya, betul.
3: Kita berperina nangkan ke pesan tu. Geng 2B.
4: YFM Miri.
5: Peninga YFM bisik berita mana? Diatu nuan ulih mending ke radio ngau mendak TV. Tidi kerinduk nuan sebarang maya ngau dini-dinindur. Diatu semua bisik dalam siti application. Ba RTM klik. Pendeng ke 34 bengkas stesen radio RTM Selampung Menua, hari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Bukannya aja RTM klik megak bisik nyedia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6, ho channel khas RTM secara live streaming tak ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Klik dia tu. Ba Google Play Store, App Store dan Huawei App Gallery. RTM Klik siti application semua siaran RTM bahujung jari nuas secara percuma. Pesan tu ari aku sebab

0: tadi au ketegak saya lagu baru dari Slavia Vanyi tu Nevi ya. Jadi tua terbaik agai Telangusan. Jadi pejabat daerah Telangusan begulai ngau ino upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawal merasa senapang patah atau ke senjata api ungkap sidak ke bising ngemuan senapang patah ke diregister di pelilih menua Telangusan.
1: Iya, jadi penguat tu dekat berjalan ke kena satu ngagai dua di bulan tujuh ianya hari tiga sari tu ngau bergila jam 9:30 pagi ngagai tiga lemai di Palandu pejabat daerah Telangusan. Jadi semua orang ke ngempu senapang patah tu dipinta mai Bob Lisian asal ngau senjata api mai pengawal meresa tu ilak tok ke lege ya.
0: Ya, sare itu hari ke penudi mai tinggal beberapa jam dah age tu nabi ya.
1: Betul.
0: Harap ke bala peningau dah ninga ke gerah kita dulu hari tu mah. Jadi sebengkak ge pengerami ke dekat diatur di Bandar Raya Miri. Rio Oha 2026 ianya pengerami kreatif pemadu besar di menua tu dekat diatur kena 24 ke 26 bulan Julai tu ialah bak koridor muzik ke Eastwood Valley Golf and Country Club di Miri.
1: Iya, jadi pengerami tu dipelambat dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia dengan Brunei Darussalam. Jadi macam aktiviti ting rindu ke hati ngantik bala temuai nyengkau lebih 20 pengawal pemindang berpanggau pemegang bisi 60 ikut vendor bermenua tu ngau 20 bengkel kreatif pemandang sendi penelembak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia.
0: Ya, kelimpari kena ngangkat kabakat ngau industri kreatif Rio Oha Mega dikarap ka oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nyalai nang muai peluang tu ngarap kabala peninga udah nama tu nana dalam handphone saya dah hari bulan 24 ke 26 hari bulan Julai tu ialah ngau ngerami Rio Hoha 2026. Lagu baru dari Eric Abang featuring Crispin Fowler terlihat harap kepala peningat ketengah itu nada terlihat mana bi
1: ya.
0: Oh, kita berperinah hingga ke lagu tu
1: ya YFM Miri
0: sekolah secara

0: Ya, lagu hari Eric Abang featuring Chris Ben Paula telih. Jadi mai jam kita dia tahu 4 minit dah ke dekat pukul 2 ngalih hari. Jadi lagi berkongsi ke berita-berita ungkap bala peningah kita ke benua mendiang ke ngelatih hari itu nabi ya. Jadi pulang ke barang regata baru tu ya. Jadi barang regata temunya kau dah disebut tu tu tadi ya. Berengkah hari 23 ngagai 26 Julai ya. Jadi banyak macam program tidak diatur sekedar hari bakal lumak perahu kayu ngau powerboard pekit perahu berias. Jadi perahu berias tu bisa 10 raban etnik bisa ngau ngambil bagi ba pekit tu ya. Konsert perpaduan mega bisa antara artis ke dekat di kangau ke komite pengatur sekedar hari yang tadi tajur maung The Crew Ramless Water siapa lagi Carrie Garris.
1: Ya, yeah, Carrie Garris.
0: Ngau siapa lagi penyanyi ke tenyak bisik di kangau ke sidak merindang malainya ilah tang nganti ba awam ke menudi tau ke nyadi kena tau ke putus kena balas sidaknya tang ke ba maya maya baram regata semi final ngau finalnya Phoebe Chloe ngau naik dinamik si genang putus lah nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Au siko lagi ya, au Ika Saiful merindang maya ba konsert for paduan ya. Jadi malam kebudayaan ngau pikir ratu-ratu baram regata bisa 12 siko ino dara bajak ngau ba pikir maya ba ratu baram tela. Lalu kelimpernya mega berjalai babala mayu bisa mega diatur 10 raban etnik atau ke persatuan bisa dekat ngau ngambil bagi mayanya ilah ya. Jadi kelimpernya mega kita hari Altia Mirih bisa muka studio mini.
1: Iya.
0: Kalau kita bersiaran hari dataran Marudi.
1: Betul.
0: Berengkah hari 23 nyentuh angka 26 hari bulan. Jadi iya. Siapa akan nemu berlagu. Tapi lah aku tuang segena ngambil ke juara baca tak, bintang
1: Bintang Barang
0: Regata. Iya. Lah, ilah, oh.
1: Iya betul. Jadi atau sedia kediri leban kemino geng dobi dekat berkampung di Marudi. Kali itu ni.
0: Iya.
1: Oh, jadi untuk titik program tu tadi DJ Bana baru dikongsi ke Seko peningkat kita atau ke kalau jadi juri catak nyala Engke Yongkai cuma kasih lah bawa kongsi ke program tu. Jadi program tu berkawal dengan program Ngiliang Tikai 2006 ianya DUN ianya yang berhormat Dato' Dr. Pemanggil Timaran Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak DUN N76 Marudi. Jadi puan tu dekat tour di rumah Peter Friends di Sungai Bakas Atas di Bakung. Hanya di apa waktu dekat dia tour kena 4 hari bulan 7 minggu tu. Ianya hari 6 tu ia jam 9 pagi. Jadi
0: tumu sidang ilang bidak ya.
1: Tumu.
0: Agak gam sia tajau dah nyu masuk bulan 7 atau pengawang ilang bidak ya. Kena ampit ngagak dalam bulan 6 subah mena ya.
1: Iya betul. Nang tu ilang bidak agak karami kita
0: ya, ya tajak pihak ngarap ke bala peningah ke datang agak pengawaknya kita dekat berperindang ngau NK yang siko area artis ngau komposer ke Tebilang di Sarawak di tanah ya. Ya
1: cuma si NK yang gaya lah bandar kunci ke info
0: ya
1: tadi.
0: Harap kena jelah celah pangan aku terlama nak nganti ke jemputan tanah
1: ya. Iya betul anak lama NK yang gaya
0: celah pangan
1: NK yang gaya.

0: lalu beri peluang agak yang milih lagu randaunya lagi meh nama teh kerana bahasa membo ke atau kan iya. Saya terbuka ini ya
1: betul atau peluangnya kita kemana kita tim siapa
0: iya. Jadi nya ba interaktif wai laban mayanya bala peringat kita di beri peluang milih lagu ke dikerindu sida ini di retinya playlist maya ba interaktif wai kira ke 70% hendang ari lagu ke dipilih peninga ba FB ngam ga ba titi ya.
1: Iya.
0: Jadi tu ngagai kini tu terbaik ngagai Barrio.
1: Barrio.
0: Nama pengerami ba Barrio tapi.
1: Iya, jadi tu bisi program meresa pengerai pening ido ngau rekong. Jadi Jabatan Otorinolaryngologi. Segi pedih penyebutnya. Oh, ari Spital Miri ngau kerjasama Spital Besar Sarawak dekat ngatu kem meresa pengerai pening ido ngau rekong di klinik pengerai Barrio. Jadi balap dinga program tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8 bulan baru hari 6 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai di klinik pengerai Barrio. Jadi mensia mayo kelebagi peranak Barrio ngau kandang menua ngelinginya ditesau sampai datai nguliah ke persa pengerai pending hidung ngau rekung nak berbayar. Kira mana tu nak berbayar. Yeah. Jadi mensia mayo dipilih menuanya di peransang datai kena mujur ke programnya. Nanti ya semaya kak ku datai tu.
0: Ya patut ke kita kelebagi kita tahu gawa udah ngena teningal tak keinggal
1: inggal berpendian kita
0: lagi nyonan tu lansia pendian tu saya lagi kangen kurangnya lain tak katanya lain tak sawat
1: lain tak sawat iya nantinya sempat tadi mana kak aku nak ngetahin diri ngecik itu boleh lagi bakat tua tu
0: tau kan nanya bas pita miri tu udah biar iya betul bisa oleh sidanya oleh data secara walk in deh.
1: Iya betul.
0: Merasa pendek yang tanah oleh agak tak tanya malah kawan lain teh tanya nya teh bukai ke desa wat
1: eh. Iya amat kenya.
0: Tua tu nebah lagu ke bisa kaban tu aba YFM Sri Aman tu minta lagu pengerindu ke terubah ke apa
1: pengerindu ke terubah ngau Brazil apa
0: nah nemu kaban kita ba Sri Aman tu harap kita perindang mendingan lagu tu ke tengah hari tu hari Diana Embelikau.

0: pembelun. Pelabak aku mujur dagang kuda.
1: Umah ya agaknya kia. Seninjek dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti yang beri subah. Eh, nyampau eh, insur dan spek kau.
0: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak kuda lama kaya.
1: Nih, eh, kenapa buat itu lah? Lu gak ngawur belun dia nak. Bertemu baru ilah belanja dek kah?
0: Nah, kaki ni dia deh.
1: Ingat ke KL ke nak bisa projek besar aku dia.
2: Saya mana, barang mana, dan semina nuan aja tinemu, rugi bahannya. Dalam dunia dagang, tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasih kena ngeremai ke dagang nuan. Ukai semina radio, kami bisik 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mestatio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikara. Pemujur nuan, pengaga kami. Bisi mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang nuan. Besri main ngebaram Regatta 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan boleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Medri. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.
3: Kita diatur penuh mendiang ke geng 2P bak YFM Miri.

0: World Cup 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main mangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Okey, terima kasih lagi kepada kita. Terus bergulai dengan kami bak geng 2B ke tengah hari itu. Nyau datai gandu tu arah berengkah bak interaktif white on ya. Jadi munyi kau dah di semaya ke aku ngau bala peningah. Jadi ke tengah hari itu tu anu kami main pomen interaktif white. Tu amri peluang agak siko aja orang telefon agak ke studio kita. Nabi ya. 0854236 34 siko aja kelimparannya kami dua macam bak Facebook rasmi Mira FM ngam gaba titi. Jadi aku kan uji IQ nan tengah ngelihat itu ya.
2: Brainbuster kedua
1: atau awal to kira ke to brainbuster kedua atau laban malam tadi mana mah gaya bulan balangit langit mingkai tapi jadi bulan mana jadi kan mau nonton rino ke belajar geografi sebab enggak begini ke
2: rindu aku suka
1: bukan geografi ke sains ke aku subjek sains rindu ke subjek sains
2: iya sikit rindu aku
1: jadi rindu aku nanya berapa penyawah bulan hari bumi itu ke hari menua dunia atau apa
2: di dunia nama yang kena mita kini
1: ada orang yang kena mita tanya nyawahnya kena kilometernya
2: kilometer. Di tak gentu ingat tu di mana biasa dalam 300 lebih ya 400 lebih kini
1: 300 lebih namanya kilometer aja.
2: kilometer 300 lebih bapakku
1: po semeh mami nyo kada tengah gaya tu nya ngage kuci yang pernah jawabannya bisa aku ngomarin peluang ngubah jawaban ratus tau ke ribu.
2: Ribu, 3,000.
1: Tiga ribu kilometernya agak semayanya.
2: Agak semayanya.
1: Agak kuciannya ke 1,000 lebih kilometernya.
2: Juta, 3 juta.
1: Kelalu jauh agaknya apa ya. Jadi kira berkongsi ngebala peningam ya. Berkongsi ngenuan laban ke nama tu ngambil ke nemu penyawah bulan ngagai bumi tu deh. Bisa penyampau ya bisa 384,400 kilometer ya. 384,400 kilometer.
2: 300,000 lebih.
1: 300,000. 384,400 kilometer. Okay. Jadi itu lah macam pesan bala peningah ke bisa udah dia juang bawa Facebook dah habis. Bawa interaktif why. Munyi ketua tadi merik peluang agak siku aja telefon ke studio ngambil ke beranau ngetua 0854-23634. Ngasapa dulu nyapa tu haba Facebook tadi. Lenya jilan tu. Selamat ngelih hari ngagas dua ngagen wan. Hari awet seratu atau panas. Minta pasang ke lagu hari rim jana. Bisa maya bapura semua. Dia kena merindah di rimpu. Inai boy. Inai boy dum di kuci yang ngau semua. Menyadai ya. Namanya nyau merejua pesan tadi lebih. Nyau lenyau.
2: Lenyau yaudah.
1: Minta ampun ngagen wan. Siapa nama yang tadi lenyau. Atau bisa peningat kita ke telefon tapi siapa nak baru telefon dah.
2: Iya.
1: Halo WiFi Miri. Halo.
2: Minta jauh hari radio. Ya, atau uji baru 0854236 34. Ya.
1: Siko aja pemanggil ke diberi peluang Mbak Interaktif Y itu eh. Jadi nampuan baru pesan ke bisa dikirim ngagai Facebook atau Jessica tadi seminang tuan nyawan Brand Busters tadi
2: ya.
1: Lina Bugis tu hari Johor. Jadi hari Johor tu nama pesan Lina tu.
2: Iya pesannya
1: hujan sudah ya dia aku ya minta seduai nebah ke lagu hari Indra Senggalai Durin kena merenang sedar serumah bana ngau ulian sungai Puai Kenawit ngau semua kaban FB WhatsApp ngau sedar kang lala lah belum nantu ngau cow edisi Bujaya Pangkas Unggang Wellington Imai bulan pegari sapage jam sanyau ndau indo kenawin dawa tingguling ngau miri uber matin sindaun idi ngau sedar di Johor lalu nujus doai ko. Terima kasih ngenuan Alina Bugis.
2: Iya. Jadi ke Siti itu James Anyau minta selamat tengah hari James Anyau kuya minta nebah lagu tai orang kena merindang dirimpu pemega di merindang Mary Obo Martin Emilia Sam Induk Kenawit Serina Sandau Janang Ibrahimat Akib Lina Bugis Roslia Magri Uncing Boniface Ipih Sino Edi Shandy Ann Rita Rita Catherine Nancy Sembah Agnes Lima Maria Ini Jimmy Eva Vince Eva Vincent ngau kaban Facebook ngau WhatsApp ko ya nama pita kaban terima kasih ya jadi ayam madah ke di Kenawit itu benung panas okey terima kasih ya James Anyau jadi ke Siti tu bisinya patua Lily Sino Leno hai bala DJ Ari Miri apa khabar kita semua salam dari nenek cergas Ari Lundo bisi ini cergasnya patua ne jadi itu hari bundau babe huai bisi nyampa tuar itu selamat tengah hari megak ngenuan
1: terima kasih bundau jadi itu merina malam peninga ke bisa minta lagu hari Andrews Rick hari lagu durian tadi
2: Anderson ngalai
1: hari Anderson ngalai itu
2: durian
1: durian itu ngambil itu udah nggak aneh ya itu tadi ngapa ya ke kena tuh nabi
2: iya
1: oke ngarap ke terindah mah

0: Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Kuang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Okey, jadi nampuan baru pesan ke bisa sudah dikirim bala peningah. Enggak sedanya nak sabar dengan ngantai nabi.
2: Iya, betul.
1: Nama hanya pesan di... tu nak tidak baca ke sida ya.
2: Betiti pemisik tu. Anda ngacau kita baca di Facebook tu dulu. Oh, jadi tu hari Mary Nanta. Selamat berjalan ke pegawai hari kapit tu DJ. Minta tebah ke lagu. Duruk pengerindu hari Stella Philip. Kena merinan semua orang ke ngelala. Jauh ke tau ke semak. Bala madik yang di rumah Sigi Sari Serikai. Apa yang megak di Kuching ngau sebarang lain lo diau nyaja DJ. Terima kasih ya Mary Nanta, laban terus punya kami. Tajak pesannya udah dikirim 2 jam lepas tu tadi. Okey, jadi tu hari Claire Rose, koya selamat tengah hari. Lebih lagi ngagai orang ke disayau nak tengah megak ngagai orang ti kelala aku ngarap ke Teperindang bakal ke tengah hari itu. Lalu nama lawak kita makai Y bakal ke tengah hari itu. Lalu ngagai nuan DJ, terima kasih hanya dia minta lagu Ari Florence Law Kau Antara Tua. Jadi ku baca segera pesan di titik itu. Tu Ari Kelinggang Jingau Junior. Celum Tupi DJ Bana apa ya. Okey, terima kasih ngagai Kelinggang Jingau. Tu Ari Raja Jenali, selamat ngelari ulih masang lagu Bungai Pinang kena merindang kami di Tasik Ribai tu.
1: Bedau anjung orang Bungai Pinang.
2: Ya, bedau anjung. Hanya
1: lekat berpinangnya.
2: Oh, jadi tu Skyscraper. Ayam adah ke Portugal juara pilih aku tahun tu. Ya, kita sama-sama perhati ke paket tu. Laban lama lagi dekat datai final ni.
1: Yeah.
2: Jadi tu hari DJ Insian kita yang bisik kumian di tu. Ya.
1: Kamu aja asal hati-hati lah. Menyika ya. Jangan lupa bahagia aku DJ MN.
2: Betul. Kau ya di tu laban kami dua itu belum sebut ke medabul new nama tu new ngagai ngelari pagi kita medabul ni sikit bakal kita hidup darah tu ukai mi nak main bola aja ngasup pedih palak.
1: Oh, ini darah kereta kan.
2: Iya betul, ini darah mi kami tu deh.
1: Nanti darah agak.
2: Okey, tu hari ujuh jauh aku ya nganti mai hujan kami di sebawah tu. Udahnya tu hari Florencius SPD, selamat tengah hari. Selamat tengah hari megak tu hari Indonesia. Terima kasih orang Indonesia. Hari Kap Sintang Kaba. Jauh mai menua lontai. Jadi tu segam nyandang, selamat ngelari ngagai dua megak. Aku ya ditu selamat ngelari DJ panas kami di Ulu Kakus. Tu hari Jessica, selamat tengah hari DJ panas kami di Ruban dia tu. Okey, terima kasih laban terus boleh kami di Titi. Tu hari Jeng, selamat ngali hari ngagas duai di Miri. Minta mutar ke lagu Utai Orang Eri ED pelabak kaku Mayu Ahmad balap ringan minta lagu Utai Orang tadi ni. Okey. Tu hari Jeng Joe Koma, terima kasih DJ dah main lagu menyadi. Harap ke Teperindang lagu menyadi-nyadi tuju ngagai siapa. Kira ke balakaban balapangan semua ni. Jadi tu hari Sri Sirinen Jin. Selamat ngalah hari DJ. Panas kami di Sung Dito. Selamat berjalan ke Pengawal. Terima kasih Sirinen. Laban dah mulai ngok kami dua geng dua bis hari itu. Jadi sebenarnya nampu maru pesan kita berperinang. Lagu hari siapa ni DJ Pana?
1: Tu lagu ke dia pinta dari hari istilah filem ngau utang orangnya simpan dulu atau lagu ke bisa dia pinta orang utang minggunya subah tapi ya.
2: Oh ya, mesti ke dia main dulu utang.
1: Tagih hutang tertusah ke?
2: Iya. Ngai ke Maya Ninjau Sarawaknya sebut ke empai main lah.
1: Ya, okay. Kadang atau Mayu macam bangsa hutang tak nak baik.
2: Iya. Kira ke hutang pengrindu bisa ni.
1: Aku nak dai, aku nak bisa kan?
2: Hutang pengrindu ngah malam peninggal kita iminya. Laman kadang dah ingat. Nah ingat debah ke lagu balap ringa kira ke hutang pengrindu minggu balap ringa. Iya ke
1: rindu ngai ke kaya kesigi amat de kesayangnya. Betau mi na be ya.
2: Iya betul.
1: Harap ke ujung minggu tu. Tak maya bisa peluang bayar hutang be.
2: Bayar hutang ya.
1: Oke, kita berlina dulu. Haninga lagu are just penjalian ambai te dulu. Apo tersalah.
2: Oh, ambai di dulu. Utang dulu
3: minya. Iya. Kurujulin ing Wina Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ninga ke YFM Miri. Keterubah selection lagu ti maneh. Yang kedua, muntang didinga bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal ti pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: amai ti dulu lagu lama atau ke lagu retro hari Just Spin Jalin dan ke bakal lagu ke depin tak kaban tu hari Sri Amanda dah ya.
1: Iya, betul.
0: Ketika pengerindu ke terubah ke lebih kurang sebaka ngau amai ti dulu.
1: Iya, laban pengerindu ti subak tu tadi nanti di penemu kita itu tadi kita ke indo tu tadi ya ke Sri Aman urang madah nah nanti jaku ribai no limu on.
0: Mungkin mungkin lekat dalam dalam
1: hati dia. Iya, labanya pengrindu ke terubah.
0: Tajak pandak dan pona be.
1: Iya. Tang dia tu nanti ngelimpas tadi. Kak pandak.
0: Jeliang aja.
1: Jeliang aja meh. Nyapa nanti lagi ingat mua kita ini. Orang Sri Aman yang tadi.
0: Maka kebiasaan itu nelebak ke kabar ke siku tu.
1: Ya, kira pihak meh.
0: Macam pesan apa Facebook tu. Siapa lagi pada tu? Rini Sabai pada tu. Hari ini sampai hari Serika itu panas tadi ko ya jam ke dia tahu dekat hujan ko hangkanya hujan saya dah di Serika dia tahu buat kali hari ini lakinya basah lagi pindah terbah ke lagu terlebak ke diri hari Jonas McKean betul ke sebut kena merindang semua meh pihak ko ya
1: iya nyati tu hari Mary tu dah tadi tu hari Claire Ross. Selamat ngelari tu udah tadi minta ampun tu Ari Corina Ting minta mutarkan lagu Ari Florence Hai kau antara tua kena merindang semua orang kenglala nak tinggal megapnya di aku bala petunggal aku serta ngagai semua kaban Facebook ngau WhatsApp ngau selamat tengah hari kau ya
0: tu tadi baru bisa ada telefon ya tu nguji ngamai kan ngau tu kan abe ya
1: iya betul.
0: Hello wife Mary.
2: Hello selamat selamat
0: ngalih
2: hari DJ.
0: Oh, selamat ngalih hari. Siapa tu?
2: Ngalih
0: batu niah tu. Oh, kira ke betul ya Mas Ari tu. Laban tu yang terima situ aja kan. Siapa hari batu niah tu?
2: Bulan pengerindu.
1: Iya. Bisik ni ke pesan tadi bertiti ni?
2: Bisik.
0: Hari ni nama kebuangan nama bulan pengerindu tu dah.
1: Iya, laban kami dua itu benar bersebut ke bulan Sarito.
0: Bisa mansa badai rempo meneh bulan.
2: Ya, meh
0: dulu
2: nama ya
0: menjadi ke. Bisa rindu ngore medak main buah bulan pengerindu.
2: Nada itu DJ.
0: Nada rindu ke main buah. Nanti nada rindu ke main buah. Nama pengawal Sarito tadi.
2: Nada itu duduk berduai itu tak boleh tinggal ke dia.
0: Nyamain baru main ni kita deniah dia.
2: Nada jauh
0: ke simpang gong
2: tu.
0: Nada jauh
1: ke simpang gong dia.
0: Nada yang orang ngilang bidai bas pupu arahnya.
2: Nada itu dia lepas ke gawa.
0: Gawa. Asal itu op non fia.
2: Saya itu cuti dia
0: tu di meja. Nama lagu pinta kena ngisi awak interaktif wai atau ke playlist. Kira playlist peninggal kita emas hari tahun ya.
2: Bisa lagu itu untuk ni meligai pengerindu.
0: Meligai pengerindu.
1: Meligai pengerindu. Jadi bulan pengerindu tu reti ya tadi. Kira ke segi nama dah ni?
2: Ukai DJ.
1: Nama glamournya tu. Ne. Bisa hujan kita di ni ya dia tu.
2: Hari pagi tadi panas tu,
1: bisa muka
2: gaya
0: pada. Okey lah, laban nuan tu sikit terbulan pengerindu.
1: Pengerindu, kira.
0: Merindu nuan ngau bala peninggal ngau lagu meligai pengerindu tu ga bulan ah. Okey, terima kasih ya.
1: Terima kasih ya bulan pengerindu.
2: Sama-sama, bye-bye.

0: lagu ente ni ngah lagu Maligai Pengerindu kada pinta bulan
1: pengerindu
0: bulan pegari.
1: Bulan pengerindu tadi
0: lagu jiwa yang kai kami doai.
1: Iya, harap te perindang bekau.
0: Ya, bisa telefon tadi. Bisa telefon kejap-kejap. Semina siko aja de terima kami doai. Jadi jamnya makin serekat.
1: Betul.
0: Kena awal 5 minit ke penuh dia tu macam pesan ke apa yang dibacanya be.
1: Iya, jadi tu Siti pesan tu hari peningan kita di titi tu ko ya. Alaban lagu ditebah kita tu nyu bisi sejarah magan tadi.
0: Nanti boleh, nanti kelalu jiwa. Tengah kenyungan tu jam ngiga kera rancak kan abi.
1: Jadi mereka tu sampai salam aku ngagai pengingat lama aku. Nama pengingat lama nya Uman Unjo, tak ke Uman Unjo. Anak Unjo. Udah lama giga lalu lambat temu-temu ko ya. Jadi kami doai DJ Bana tu tadi seraya nganti lagu abi. Kami nak nanya tahun berapa last bertemu, tak ke kepeduli ya bertemu bertemu tadi Maya tahun 1991 pom 5.
0: 35 tahun campur umurnya 18 pom 5 50 lebih ya.
1: 50 lebih ya.
0: Nanti kira udah nyadi ini orang yang pelabak.
1: Iya, jadi orang ke nganjung ngirum pesan tu tadi ianya Akalil Adlan. Jadi
0: ke Uman Unjo.
1: Uman Unjo. Ya, tujuh kirum yang ngagai pesan dari Uman Unjo. Jadi nanti nyama Uman Unjo yang tadi bisik ni ngap. Nanti uliah bagi gak kaya di titi yanya Akalia Adlan. Nanti nyama
0: sedawai buang rasa barang baik ko ngai.
1: Iya. Antinya utai orang tadi tang berjimat di PM tepi.
0: Bekaban aja kan.
1: Iya, bekaban aja.
0: Dan ada nasib, ada jodoh.
1: Ada jodoh, iya. Munyiko lagu pengrindu ketrubahnya kebuah yang kirim pesan tadi DJ Pana.
0: Nuan bisa kena tempias cerita bekenya kabeh.
1: Nya otainya cerita lama.
0: Tahun berapa penuh dia bertemu?
1: Ati kau sebut kenya suba apa nada ingat gaynya di zaman labannya semik pengrindu semina bermain aja cewa
0: cinta munyin.
1: Okay, jadi kira ke macam
0: Helen menawa bisa mega rekapita ko ya selam jelek pengawak guys doai minta tebak ke lagu Nuan Limpang Muai Penepan hari Bibi Chloe kena merindang namanya Delindong dah. ngelindung gue nekannya ninya lindung kena merina orang kang lala nuju wala pula bala nembia sekolah ba SMK Slirik tahun 1997
1: orang
0: kan bisa kasa sama cerita saya dah Helen to
1: babakku
0: yang ngai madah siapa nama bisa
1: nyari tu hari kau Wendy minta aputa ke lagu Florence Sai kau antara tua lagu di kena merindang hari diri maya ke kerja jam ke dia tau harap ke semua gerai magang terima kasih ya kau Wendy
0: laban dia tau masuk ba dunia digital dan mana lagi nanti kita ke kelas sekolah kena ngagak WhatsApp group ba be.
1: Betul
0: aku bisa bisa duit WhatsApp group maya ge sekolah secondary sobat teh sitenya orang ke senior magang dah aku minan ninga cerita ninga cerita orang ke bisa jiwa kena ada dia dah laban nantong lah lah ada dia dah
1: aman ke ni mau sida kangiga utai pengingat lama munyi ko siko
0: pengingat lama
1: iya tang nato kalau simpan kalau lama utai bekenya
0: okey jadi tinggal 2 minit lagi nato macam tu no agato hari ni no agato hari SK Ulu Duri no sibu selama ngalari ngenuan. Lagu Sulu makai di dalam region yang mana po ama tu utang subam
1: tu
0: nadanya dalam playlist satu listnya ibe
1: iya
0: utang Sulu makai di dalam tu saya lah cerita saya tak tahu deh harap kata perinam ninggal lagunya ko ya
1: iya jadi tu Zack Ming hari 100 selamat tengah hari kami 100 tengah hari tu panas salam ngagai malam ninggal ke meniang ke radio bakal ke tengah hari tu hanya aja terima kasih Zack Ming tu hari Sandy N selamat berjalan ke pengawak macam terima kasih ya minta lagu
0: hari juga yang selalu aku habis saya lagu entah daerah kenuan ingam
1: sendiri betul.
0: Oh, ya ke siko tu Alice Spencer tu. Hari ni Alice Spencer tu.
1: Alice Spencer hari kapit.
0: Minta tebak ke lagu Ari Heli pelakon kena merena balas tabah SK Nangas Segeno Ibau ya Ros berdindang di Bintulu apa kibian ba IPD Miri Lili Laka di Tudan ngau sidas rumah bang karbai paku sebawah.
1: Iya.
0: Salam rindu, salam saya Waria. Okey. Jadi jam tanya makin serkan nama nak pesan lebih.
1: Iya, pesan ke penurito. Terima kasih lah bandar bungulai kami doai geng dobi. Antinya mak betunde bagai bau jujung untuk kami doai. Betunde nanya meninga tang sege nyak pengok kami doai ya. Kena merinang semua balap meninga kita. Kelebih geng bungulai berawak ngelah tengari jam 12 ngagai pukul 3 ngali hari itu.
0: Ya, udah terlagi peninga di Miri. Tak mendiang ke program dalam jaku kayaan ngokinya. Lalu di pelilih mendoa bukai. Bekas lama terus ke pengerindu kita bergulai ngawakiah kami dua hari YFM di Kuching bawa rentak ngalih hari itu lagu ke dipinta bala peninga utai orang hari ini. Mupak kami dua hari. Ciao.

Stanley Bayang ya, mai jam kita pukul 3.07 minit ngali hari. Jadi pulai baru ke Konti YFM di Kuching. Kali tadi kita baru dah pukulai ngau kaban geng 2B, Bana ngau Brenda, ba segmen ngela tengah hari. Ninti ngari 4 ya. Kali terus ke segmen kita ke ngali hari tu. Kita terus bergolai ngau aku Sam. Bak segmen rentak ngali hari sehari tu lemai hari 4. Nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Okey, kalau bak jam ke terubah ngau kedua tu lagi peninggal. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke ngali hari tu. Lalu biar mengkau berkongsi ke berita-berita program-program ke bisa diatur. 5 lemai mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu pukul 5.25 minit lemai itu lagi. Kita mendiang ke segmen program Pelasar Jurai ke dikeluarga Bini Ribut. Nyak ketusun tau kerintai. Awak rentak ngali hari sehari itu hari 4 ya. 2007, 2026.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulan YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Welcome 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal lawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2020.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawut. Tanya nanya puan pini. Nanti kita ada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perawatnya bisi. Te kena kita nguit kianya tadi. Oh. Te bak biluan, bak ikut. Jadi nanti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi. Kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk kang ngasuh hidup tau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba ketempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk ajar atau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megalai bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jako nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
5: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
4: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
5: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
4: YFM, segulai, sejalai.

Okey, hari Diana sini lagu baru siang ko ngenang mega dikenal merindang kita ke ngali hari itu peninga. Jadi di luar upis RTM jam kedia tu benung hujan. Jadi harap ke berjimat ya kita ke benung deriba bak orang tu jalai jam kedia tu. Laban kadang hari hujan tu kita nak untuk medak cerita bukai atau ke orang bukai ke benung bertengah ke jalan alun biar mereka engkah bisa nanggul kita ke merambu dekat jogging sesais ke lemai tu tang kita ke sesais tu peninggal ya kai semina ulih di kakak kita di luar raja tang ulih mereka di kakak kita di rumah ya. Okey, nanti tadi kita berkongsi berkawal ngau Ari Nembia Rengat Menua Sarawak atau berkongsi berkawal ngau Siti Agi Program ke dekat diatur dalam minggu ke dekat data itu lah. Ianya pengawal pemandang ngau Awam AI Antarabangsa Borneo BIWWEC 2026 ke dekat diatur Palan Convention Borneo Kuching BCCK berengkah hari 15 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tilak. Jadi nitiah ke penerang hari Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi madah ke pengawal tu dekat mantai ke pemujur Sarawak ba sektor AI kelimpah hari muka ruang kerjasama begulai ngau menua-menua ASEAN ngau muka antarabangsa. Jadi madah ke pengawal ke diatur 2 tahun sekali tu. Ini Siti hari platform ke berguna benar ndur berkongsi ke teknologi inovasi ngau muka mata orang meranak ke pokok lebih lagi pa sektor air di menua tau. Jadi muka madah ke BIWWEC 2026 tau dekat berambai ke Jaku Global Partnership for a Climate Ready Water Future. Okey, nya Siti hari pengawal ke dekat diatur dalam minggu baru tu lah. Nya pengawal pemandang ngau meka Awam AI Antarabangsa Borneo BIWWEC 2026 ke dekat diatur Palan Convention Borneo Kuching BCCK berengkai hari 15 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tu lah. Okey, Siti hari maka penerang ke dikongsi ngau peninggal kita. Kita terus berperindang ba awak rentak ngali hari nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi. Tu hari Richard Lee terpada mimpi.

0: konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah RM8.1 juta.
1: Yang Amat Berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai Sam.
3: Hai Si.
2: Bisi nurun apa? Bukan orang sari tu off kini?
3: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
2: Oh, aku mai ikut off.
3: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai dah.
2: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Tarik kau meeting kini.
3: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
2: Mana ne? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
3: Patut ofis tu bau Cina.
2: Baru nak nemu. Ana mana orang?
3: Lomat jam di tu sini.
2: Eh, Sam, nama nak tu ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya, nanya mana agak-agak bukanya.
3: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
4: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ariwai FM, segulai sejalai.
5: Cara kita nyeliah ke terubah tadi, kenal pasti tanda gangguan seksualnya. Okey, tanamkan dalam untak kita, utai tu nak betul. This is not right. This is not right. So, nak uliah diterima. Okey? Nyak ke mesti kebesit ditanam kita dalam tu. Anak kita madah dia tu, iya nyak sikit berkenyak, iya nyak sikit selalu nawi-nawi orang. Iya nyak sikit selalu mingkai-mingkai orang. No, this is not right. Tu nak betul. Nanti kapan nanti nak dengar awak. Tapi nanti yang ngai, this is not right. Maksudnya, salah. Pengawaknya salah. Kaya kedua nya bejakok ngoyanya. Antik semak dia ngasai kia selalu merniang dek baka secara seksual. Maksudnya ia macam bisik, macam bisik something. Kita boleh medak ba kita ari mata ya bekeni ku cara yang merniang kita dek. Kita boleh nemu arinya bekeni ada ke yang macam bisik niat. Antik kita pun nemu ba antik baka tua nak. Baka tua antik tua berperniang. Ada nama-nama lah. Tapi antik semak urangnya kena dek kala tua tiba-tiba. Tua medak ya. Ini lain nah pandangan mata ini nah.
2: Au.
5: Merniang ke atas ke dada kita, menyang ke bawah, ke punggung kita, menyang ke tak menyadi lah. Tak kena tahu lah, artinya sensitif lah.
2: Iya.
5: So, bertemu dengan gaya, bertemu dengan gaya, padahal dengan gaya. Dek, anak agak aku kenyak gaya. Dek, anak menyang aku dengan caranya gaya. Aku nak selesa, aku ngai agak dia kenyak. Nanti semak dia agak aku kenyak, aku agak repot lah. Agak repot dengan bos. Tak guna ya?
2: Oh, iya.
5: Kita lepas kita bisik ketua dalamnya. Kita boleh pada dengan bos kita. Lepas nak kira lagi dalam peringkat, dalam kita gawat, suasana kita gawat. Okay, udah nyak madah ngaji yang megak. Aku ngai medak cara dia datai lu selalu migai meja aku, migai mangku aku. Aku ngai. Lapan tuan ada nama-nama. Okay, aku ngai. Anda ngagap kenyak ke? Okay, nyak kedua. Ketiga ya. Nanti semaknya ya bila daripada dia madah berkenyak, tapi ya gak bedau gak ngagap berkenyak. Report ngagak kita empu ketua dalam kita setiap jabatan atau ke sama ada company ataupun dalam upis perintah kita bisik bos kita deh, bisik ketua kita. Jadi report ngagak ketua kita nya ngamik ke sidak ya oleh ngangau tak ke nyasat utanya ngacara lebih detail lagi. dalam masa yang sama, dalam dalam tempoh yang sama, Nuan mesti ke ngagak build siti cara kena kita ngigak bukti. Kita mesti kena nanam bukti. Record ke maya ni mesti ngagak baginya. Kita dia tak bisa telefon bang. Telefon hidup ke dek telefon tu nadai nama apa namanya nadai pemudiasnya dek. Hidup ke dek telefon maya dek awaknya hidup ke dia awak kianya ulih medak. Bekeni ko cara yang merniang dek, bekeni ko cara yang ngacau dek. So telefon tu cukup berguna telefon tu. Lapan bukti boleh diambil kita nak telefon dek. Jadi keempat ianya guna hukum dalam palang kerja. Nyak pun pengambil haya lah. Last kali ianya nadai cara buka ya ke kita ngakak nama. Itu semak nadai respon dari ketua kita yang pasal orang tu ngacau kita. Okay, nadai sesetan digagak. So kita nadai feedback ke mana lah? Nama tu nama pengambil haya. Tok lah kengasuh. Namanya pemangsa tadi ya. Orang kekena gangguan seksual tadi sidak ia lalu agak report. Agak report polis di alai polis agak sesetan. Nyak tadi kesalahan nyadi deh. Nyak lah tadi berkini cara kita kenyanya kekena seksual hanya salah satu ya.
6: Puan Jawai Anak Francis Kempas, Pegawai Terus Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak.

0: Lontara, Nali Hari, Kadalamay, Pamarindang, Balad.
1: Mari, Sibulay, Sijalay.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
3: Tumen 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

lagu Ari Tanah Berenyang Band Arisa yang secara lagu ke mucur masuk agai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Okey, hagi ba awak rentak ngali hari ke lemai tu peninggal. Ba jam kedua, kalau ba jam kedua tu agi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ke lemai tu. Kita ke engka benung hirup lemai. Atau ke engka dekat dia ke diri pulai kawak ke lemai tu. Okay, lalu berdau kita mendiang ke berita pukul 5 lemai tu lagi ya. Okey, jadi mayuh aktiviti, mayuh program ke udah dikongsi ke bak jam ke terubah. Lalu bak jam kedua tu lagi berkongsi ke sekedar hari program pengawak bukai ke bisik dekat diatur Megah. Kala itu berkongsi berkawal ngau pengerami nyambut hari Sarawak 2026 dekat diatur di Bagi Menua Sibu ya, berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tu ilak. Nitih ke penerang hari Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke pengerami itu dekat mantai ke mayuh macam program inklusif ke mandang ke identiti menua Sarawak ke Diwan Pupu Raban Bangsa. Jadi madah ke sekedar hari pengawak ke udah di Perambu bakal pengawak pejual ke ungkup orang dagang lalu pihak Mekah bisi pengawak berterima kasih jalai pengarap bukai kedeka diatur sebengkah hotel ke Terbilang di Sibu ke Mekah deka bertuai ke Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Penguang Mangkil. Okay, lalu pengawak bukai ke bisik dekat diatur hanya bakal Zumba ngau Unity ke dekat diatur pak dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Okay, lalu sembiang berterima kasih mereka dekat diatur pak Masjid An-Nur lalu sesi Town Hall dekat diatur pak Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud. Ya? Okay, lalu ngawak besai ke dekat diatur berserimai ngau Ari Sarawak tu ialah ianya Gemporo Ari Sarawak ngobaga konsert rakyat. Okey, hanya penerang Ari Menteri Pengangkut Sarawak ya, Dato' Sri Lee Kim Shin ke berkawal ngau pengawak nyambut Ari Sarawak 2026 di Bagi Menua Sibu lalu di Sadang dekat di Gulo lebih 5,000 ikut mensia mayuah ya. Okey, hanya tadi mereka berkongsi ke sekedar hari program ke dekat diatur di menua kita ya. Okey, lagi terus merindang kita ke lemai tu peningan. Kalau lagu-lagu ke udah disedia kena merindang kita. Nangira Dini ke uliah mendiang ke YFM ke lemai tau ya. Kau hari Ricky Anderson. Buku lain nak sejalan.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Gitu jap. Gitu jun mai di datai gitu jap. Bidia nasib dia serai tu jap. Nama tekan pak adik. Padah jap. Pagi bunya omayar.
2: Apa? Nama mimpi dia nyau? Tengah bulan bergantung senduak bakal tu. Uli akan dia melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Bak temawai akan nyuak dia pihak.
1: Nadai jaku berjual ke tanah temuda jap. Uji di medak nubual tu. Dah di mana-mana. Gitu.
2: Nama tu. Sup, lay.
1: Sup, lay. Pernah di pemutuan sebuah-sebuah kabar tu. Pernah dek.
2: Ni. Nama. Sup, lay. Apa? Apa? Kenapa nyau?
1: Toke. Lay.
2: Toke. Tolok. Aku kak merangkai dua. Dua ada nyami guluang. Baik ge. Udah nyala lagi air cap udua mua merdu. 48 butul. Artinya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
1: Batu kude sejam deh. Nempelah itu.
2: Tekang air batu kude menya.
1: Oh biar. Aku berubah ke dik. Kelan lagi. No prebet kalau putih.
2: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
1: No prebetnya. Berarti ya. Pak Abis.
3: Halo Bakia. Uli aku nanya. Okay, nuan bunyau anak apa bunyau?
1: Mau kapan?
2: Oh.
1: Aku mau punyau. Duduk kapan? Hidup. Kau mau duduk kapan? Kamu jawab.
2: Yes. No prebet.
3: Nama artinya?
2: Pak Abi.
3: Nada yang ngawal-ngawal. Begitu. Bukai kereta nuan QQ sub lay-laynya.
2: Sub lay-lay. Nya. Hai untung deh ku. Aku mempunya. Nama deh.
3: Begitu ya ngawal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan. Tak dibayar. Jadi itu surat bank. Lalu nuan dipinta nyuak ke kunci kereta nuan. Ngagai kami.
2: Ha?
4: Duit Mardi Giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
1: Hei, ini tu jam kereta aku dah agak tarik orang.
2: Eh, menyau. Kadang me tu sehati. Otai ku dah. Udah me. Udah tu. Ben prebet tu, nyau.
1: Nama arti ben prebet ku dejap.
2: Pan ben

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: World Cup 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal lawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okay, lagu Rancak Ari Joshua Josh Praja Mata kena merindang kita ke lemai tu peningan angkanya rasa ngantuk. Jadi kita ke benung deriba barang tu jalai anang ngantuk ya. Leban kita sama nemu dah lelak gawa kadang pulai ke rumah tadi mata dekat ngantuk lebuah ke deriba kereta. Okey, hagi Pak. Awak rentak ngali hari berdau kita mendiang ke berita pukul 5 lemai itu lagi hanya dia lagi berkongsi ke meka sekedar hari program atau ke pengawak bukai ke bisi diatur di menua kita jadi itu berkongsi berkawal ngau pekit golf junior antarabangsa piala premier ke 23 dekat diatur berengkah hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tu ilak ya berisuat Vili Golf Course Miri ke dekat dipasu semak 100 ikut pemain golf junior amatur hari 10 menua. Jadi trofi pekit tu dah diserah ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ba Siti pengawak ke diatur ba kompleks Satria Pertiwi Sarito tadi ya. Pengudah ke nerima penemuai bahasa hari gerempung golf Sarawak kebetuai ke Menteri Nembiak Lombak ngau pemansang orang dagang Sarawak Maisen Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ngau meka sapit ya Datuk Gerald Rentap Jabu. Okey, jadi Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke pekit tu hilang dekat di pasu pemain golf junior amatur ke pemaduk mana hari Indonesia, China, Bangladesh, Thailand, Myanmar, Vietnam, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Singapore, ngau meka Malaysia. Okeynya meka Siti hari pengawak ke dekat diatur atau ke pekit ke dekat diatur. Ianya pekit golf junior antarabangsa Piala Premier ke 23 akan diatur berengkah hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan 7 telak pa Eastwood Valley Golf Course Miri. Okey, okey terus merinah kita ke lemah itu. Atau Ria Daniel Petrus ngau Deni Umping engkinil.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Dinaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.

0: kata calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
1: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
2: Piala Dunia 2026, saksikan cerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas sembahkan video bantuan pengadil pada minit ke-64 mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 Sami Buddha terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan Sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri, ngau kerandur ngelengiknya. Menerima penguntung arif nyawa, terip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan alun sai tinggal ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalan alun tu mujur ngurang ke penyekut, yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkenal laban jalannya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat, lalu bubulak ke jakut dari pansut ke penyakal timadai.

0: perintah nampaya ke pemansang perenggah kediguna. Pengerami berjadi jalalunya ditemuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngagai tiga bengkia genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah dan berhentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau dimiri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semi final anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
0: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
0: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merangat Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Okey, lagu Bungai Ati Kewaria Rudy Pita ya. Lagu Kamucur masuk angka renggan semifinal ACSJ ke-9. Dah tiba jam ke penudi awak rentak kali hari kita ke lemai tu peninga. Kalai bakal selama pukul 5.25 minit lemai tu lagi kita dekat mendiang ke tando program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut ya. Dan sebenarnya tu berkongsi ke dulu penerang Kayari ke baru diterima RUP Meteorologi Malaysia ke lemai tu abah sepenglama 12 jam ke berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi ya, untuk ke tumu pagi pergilah kali madah ke lemai tu hujan abah sekedar kanan luar ianya di Kuching, Serian, Semarahan, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngomekak, Limbang. Lalu malam tu lagi nyentuk ke tumu pagi pilah di pelabak ke dekat hujan Mekah ya, di Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Mekah, Limbang, Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Lalu Ribut berpuput dari barat-barat laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Terima kasih pemesai ke kawak lemai tu Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil ke baru dah berkongsi ke penerang Kayari. Bas penglama 12 jam ke berengkah pukul 4 lemai tu tadi nyentuk ke tumu pagi pagila. Okey, terus mendiang ke awak rentak ngali hari di YFM.
1: Kita mendiang ngali

0: hari ke bisik dalam bebarinya enti yang agak boleh dikena. Enti kita nyunak kena ya. Kira ke beri kurang lah. Artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak terlalu mayuh. Utai kena diguna. Jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup. Minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna. Lalu berarti ke utai ti uliah. Mai pemanah ngagai ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: suah kita ninga konsep minimalis bersangkut paut ngau desain dalam rumah, music tau ke penampilan siko-siko orang. Kebenarnya, ukai semutiknya minimalis mega boleh diambil nyadi ke gaya penghidup kita mensia. Gaya penghidup minimalis mayu dipretik ke orang Jepun, ke alai leka jaku less is more, sigik perkara ti dikemerat ke sida. Bak tengah-tengah peneras pemansang teknologi kamaya ari, penghidup mensia majak kompleks serta materialistik. Ke alai konsep penghidup minimalis majak dikerinduk ke berindia ari iati ulih merik mayuh macam penguntung tau ke penglebih dalam penghidup. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau sili agi bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Terus bergulenggo kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Bertemu baru kita ke minggu tok bala peninga. Bergulenggo aku bak program pelasa jurai 6.35. Terima kasih ngagai semua kita kena lejo keseruran bergulenggo kami nak kalak tinggal dengan ke program pelasa jurai. Puji Tuhan, aku boleh datang baru bergulenggo kita ke tengah pemanah Tuhan bak penghidup kita. Lalu aku megak percaya Tuhan megak manah bak penghidup kita semua. Baka selama baka bak program-program kita ke udah. Keminggu tu aku sekali lagi ngelalu ketemuai menam kita bak program pelasa jurai 6.35. Ti ulih ratai atuk dah petungak mua ngau aku. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer. Shalom Pastor, terima kasih nama berita.
1: Terima kasih baka selama munyi kenuannya tadi. Nuan ulih kangau ke kelebih lagi baka ke sarito ianya kita ulih bak pelasa jurai 6.35 tu. Jadi aku beri terima kasih ya. Lalu Tuhan berkat kita semua. Lalu aku percaya mega Tuhan berkat kanuan mega Puan Penny.
0: Ya, amin Pastor. Hanya dinyak meh teka dikerindu, teka dikarap ke kita hari bala peninga kita ni Pastor. Semua kita hanuan ngaku bala peninga ngembuan berita ke mana. Lalu sarituk kita berterima kasih lalu kita agi ulih begulai ngau kami buat program pelasa jurai.
1: Ya, dan segamat nya me sampai kita nya mau tekerka kita percaya Tuhan semampai ngau kita lalu merkat kita semua dalam setiap utai ke kerja kita lalu setiap utai ke didinga kita mega.
0: Ya, terima kasih Pastor Tony kau dah begulenggo kita. Lalu bala peninga sekali lagi aku ngelalu ke semua kita kelebih lagi kita ke nyangka baru begulenggo kami buat program pelasa jurai 6.35. Terima kasih sarito kita udah milih kami di YFM nyari ke radio pemerintah ngau pengeramai penemu kita. Jadi sarito Pastor topik tik dekat di pejurai tik dekat di kenang tua buat program pelasa jurai ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang Aminta. Nanti kita berhati ketuk deh Pastor. Dalam beberapa tahun ke udah, gaya penghidup minimalis majak dikerinduk ke sidak ti dekat ngigak pengelantang bak tengah-tengah penghidup modern ti kelalu mayuh pengiruh ngau perkara tu ngau perkaranya. Lalu gaya penghidup minimalis tu dikumai kita penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti amat-amat berguna serta ngurang ke semua utai ke nak patut. Hanya tadi reti minimalisnya Pastor. Nah. Ti dalam rumah. Konsep minimalis tu simple. Ianya kita tu tadi ngemuan kurang barang ke ulih di pedak kita, barang ke material ke ulih di pedak kita buat rumah. Lalu bak orang ke milih konsep minimalis tu nada lagi untuk kita berarti ke rumah sidak ya sekut ke tengah perabot yang ngau barang-barang bukai ke ulih nyekut ke tiap sukut rumah sidak ya. Atanya pihak ana saru penemu laban tu ukai reti sidak tu tadi hidup suntuk atau kena dai ngemuan nama-nama. Tangnya kebenar sitik pemutus tik penuh ngau kesedaran kena merik awak ngagai perkara ke bisik value kebisik pengelantang serta reti ke amat-amat besar dalam penghidup orang yang milih penghidup minimalis tu. Indah bisik sekedar seminat nyimpan barang ke diguna ninti yang hari aja. Nyari tu dia Pastor. Nanti bak penemuan tu Pastor. Nama pengelebih tu ke penguntung kita ngemeran ke gaya hidup minimalis ke bakat tu Pastor.
1: Ya, terima kasih. Jadi, teka disebut nonnya tadi ngenang ke minimalis tu ianya penghidup ti sedang-sedang atau ke penghidup ke sederhana. Jadi, utai ke paling berguna dalam penghidup kita ianya berkini kita ngatur pendiau kita, lalu kita mesti bisi Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu sekali lagi, kumari terima kasih Puan Penny ngau utai ke disebut nonnya tadi. Ya, nanti kita berarti ke kebendal ya gaya penghidup minimalis. Tuk sekena amat ngau ajal kita orang Kristian ti ngemerat ke cara penghidup ti sederhana atau ke sedang-sedang ko kita nyau, serta kita mega berterima kasih ya ngau utai ti dikemisi diri ukai ngau cara ti beruman baban kita hidup badunya tu laban kita hidup badunya tu ukai sari dua lalu bisi mega ditulis bak dalam 1 Timotius 6 genteran ke-6 ngagai ke-8 ti ngemerat ke pemesai reti kita puas hati. Engau nama utai tidak kemisi diri, ukai ketegal pengamuk kita. Tau ke pengingin tidak kaya raja tang merenyang ngagai Tuhan. Dan sekali lagi aku nyebut pada peningah yang kita saruk, nari salah gak kita bisi kembuan reta pengaya, badunya tu nari salah. Tang utai keberguna, ianya kita mesti fokus ngagai Allah Ta'ala ti ngagak kita lalu ya meh ti merik kita dalam semua tai. Lalu pihak mega baka ti ditulis dalam Filipi mega kita medak pak Filipi 2 genterang ketujuh ti nyebut senantang ngembuan ati ti baru serta ngasi kalah tala hidup ngecara ti umbas ya tau ke sedang-sedang ya tau ke sederhana kesalu didinga kita yang pihak Puan Penny manangkah pemaruh hati baka Kristus ti ngelengkak ke semua lalu ngagak diri baka mensiat ada ke dunia tu sebagai mensia 100%. Dia kita bedak pemaruh hati Tuhan tu lebuh yang datai ke dunia tu. Ia nak nunjuk kianya super power tang ia nunjuk ke ia ngemuan hati ti baruah ada ke dunia tu. Lalu nanti kita berhati ke perkara tu mayuh amat penglebih tak ke penguntung lebuh cara penghidup minimalis tu dikemerat ke kita. Siti pemanah tau ke penguntung ke diulih kita ianya kita nak mandi yang ke diri ngau orang bukai hanya penguntungnya laban kita ukai fokus ke betapat ukai fokus ngau materialistik tau ke barang-barang ke daripada kita tang kita fokus ngagai Allah Ta'ala tipun semua tai lebuh kita ngemeran ke penghidup minimalis tu dia kita ngetu mandi yang ke nama utai titik misi ngau orang bukai. Lalu nanti cara penghidup ke bakat tu konsisten. Kita dekat ngasai ke kita nya tadi kini ku kita nya merdeka kita dalam kehidupan kita dalam titik misi kita utai titik kemuan kita laban kita selalu ngasai ke kita puas hati ngau utai titik misi ke kita Puan Penny. Oh, pihak mega lebuah kita hidup minimalis tu mega nada lagi kita irau ke perkara-perkara kebukai ganda tentu penting kanyadi ngelingi penghidup kita laban lebuh kita hidup sederhana dia kita jauh kita dekat ngerja utai ke nak patut utai ke nak dasuah lalu utai ke salah dari segi undang-undang badunya atau ke bak perintah Tuhan di dalam bab kudus jadi itu cukup mana ke pengerai rundiang kita megak dalam mental kita kita ukai fokus ngau barang-barang ngau ukai fokus ngau pengaya kita tang kita fokus ngau Tuhan nama kepada pihak laban Tuhan ngau aku tu tadi dekat dilatih semina fokus ngagai perkara ti amat amat patut dipikir ke kita ini ya lalu nak ibuah kiruah berundiang ke perkara-perkara kebuka itu nak deh kawa ngau kita laban selalu ya munyi kaku selalu ku nyebut tu mensia tu selalu bertapat nanti orang bisik handphone baru ya kak bisik handphone baru nanti ya bisik kereta baru ya kak megak bisik kereta baru nanti salah nanti kita mampu selalu ku nyebut tanya tak anda ngasuh tu nyedi tapi yang anda ngasuh tu ngasuh rundiang kita nya tadi mental kita nya tadi nyolari hari gaya penghidup kita lalu kerimpai harinya megak orang nanti ngemeran ke penghidup minimalis tu megak dekat gerai bak perkara duit Puan Penny laban nama kebuah ya gerai secara duit laban ya nak bertapat laban ya nak berundiang ke material aja tiang berundiang ke penghidup ya tau ke masa dekat datai nyak tekan perundiang ke, ke selalu cukup dalam penghidup setiap ikut orang nyak kebuah kita medak nanti kita orang ke gawak company orang ke gawak perintah sedak ya patut berundiang lalu ngatur ke pincin sedak ya kini KWSP sedak ya awak ke utainya uliah datai ke sidaya tuai mega sidaya tetap bisik duit ke belanja. Jadi, bak minimalis tu mega nya sitik cara. Ndua kita berkelimat awak ke kita datai ke tuai mega kita cukup belanja. Lalu gaya penghidup minimalis tu uliah ngenyawah ke kita ari ngembuan pengirau tau ke asai ati tina nyamai. Lebuah kita nyau berutang tau ke ngembuan kelalu mayuh barang ti ndak diguna. Artinya bak selip gaji kita nyu penuh kita berunding ke bayau ketuk bayau ke nyak nyak siti utai ke nak mana kelebih agak agak penghidup kita orang Kristian ti penuh ditancang utang tang kita patut ngurus ya ngadu kia ngocara kebetul ngau sederhana ngau kita nemu merambu lalu nguna pejalai duit ngau nakak pemanah kaduguna penghidup kita do diari lah munyi kakunya tadi ngagai kita kau dah pincin kini do diari lah nyak meh tadi ya sekedar pengelbih tau ke pemanah lebuah kita ngemeran ke gaya penghidup minimalis. Ingat anang pomo nama arti pomo anang nangi kederimpu nak ampit tang urus penghidup kita ngau jelannya nitiah ka atu Allah Taala bak ruang bilik kita tau ka penghidup kita kagi bujang kini kita patut berarti ko tetok pelat tinggal
0: ya ke okay, hanya tadi cukup mayu penguntung tau ka pengelebih lebuah nuan ngau aku milih cara penghidup minimalis yang nang amat amunyi ko pastornya tadi kait gati ko pastor dengan nuan nyebut berselip gaji kitanya anang lalu mayuah diputung kena kita berbayar ketuk kena kita berbayar kena labantik kita kelalu medak mayuah hutai diputung muak ke kanan selip gaji kitanya tadi bahkan nak tucun jadi pasta
1: ya laban ya tahu ngasuh kita kini kok kita ngasuh belanja kita nak cukup datai ke mayan dua kita terima gaji baru
0: ya nyak mega oleh ngasuh kita nyak tadi begini ke runian kita itu suat me runian kita yang mendak utai kelalu mayuh berbayar ketuk berbayar kenyak nah.
1: Ya tu suat lalu nyak pulai ke kita nyak mental kita nyak terganggu dalam setiap penghidup kita yang ngerja pengawak di UPS kini tau ke bak dini-dini alai kita gawak
0: ya sama-sama diperhati ke kita bala peninga ya ukai retinya tadi kita nak ulih bisik utai nyak ulih hatang anang kelalu mayuh anang kelalu mayuh kita ngumpul utai nyak tadi cukup menghantik utainya bisik dikena tua nah anang anang higa kelalu lebih minyak tadi deh. Okey terima kasih pastor ke saud nuannya tadi. Jadi bala peninga kita agi bergolenggo kami bak program Pelasa Jurai 635. Sari tu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang mentor. Agi bergolenggo aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer. Atang sebenarnya kami dua yang nampung jurai kita tu ke ujung agi bala peninga. Aku ngemaik kita hanya tu dulu lalu udah kita ngangkat ke sitik lagu kita boleh ngol kami baru bawa program Pelasa Jurai 6.

0: Terima kasih bala peningat kita agi pembelian dengan kami bahawa program Pelasa Jurai 635. Hari itu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang aminta. Agi pembelian dengan aku bunyi ke aku bapun tadi Reverend Pastor Tony Meyer. Pembelian dengan kita berjurai ke perkara atau ke berjurai ke topik ke udah diangkat kita. Jadi Pastor tuan nampung baru jurai tu lah. Sebenarnya kita ngangkat ke sitik lagu tadi. Panyai mega sawut nuan. Bak perkara atau ke nama penglebih atau ke penguntung ke diulih kita lebuh kita nya tadi ngemeran ke penghidup minimalis tu. Tua pulai baru ngagai pun ranau tua pastor jadi bak pun pemuka jaku tadi aku bisi megat nyebut gaya penghidup minimalis tu tadi aku mayuh dipraktik ke di benua Jepun. Fumio Sasaki, siko editor ke nulis buku Goodbye Things, The New Japanese Minimalism dalam tahun 2017. Jadi ko Fumio Sasaki bab ke ditulis ianya, ia madah ke transformasi atau ke ubah gaya penghidup ari maksima ngagai minimalis ianya pengawa kita kemuai barang-barang ke nak diguna lalu kita puas hati ngau mimin reta tengkira ke dikemisi serta beruning ngau dalam sebedau ngagak sebarang pemutus dekat meli nama-nama barang baru. Hanya utaika ditulis Fumio Sasaki bak bub ke dikeluar ke ia bak tahun 2017 suba. Nyadi tok pastor, entik bak penemu nuan tok deh. Nama perkara ke patut diperunding serta dikerja orang tik dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tok.
1: Ya, terima kasih ya ke taika ditanya nuannya tadi Puan Penny. Tu sekedar perkara ti uliah diperhati ke bak sida ti deka ngemun ke gaya penghidup minimalis tu tadi awak ke kita nak terpejuah tau ke lebih ya tau ke ianya bak setiap taika dibeli kita kini tau ke taika dipengguna ke kita patut berhati ikut itu. Kesatu mersi tau ke nusuan barang-barang ke nak diguna. Laban aku bersalu berhati ke utai tu bak penghidup kita bak ruang bilik Puan Penny. Kadang-kadang kita utai kelama pun ditugung ke kita bak depan rumah kita tau ke bak belakang rumah kita. Jadi utai tu ianya nyau nak tu mana daripada kita utai tu nyau medis mata tau maga utai nya ngasuh utai ke bebisa belalai nyemayal ulal kini tau. Jadi nama kebuah ngai muai ke utai nya nanti ianya penuh nanti utai nak diguna tau ke diberi ngagai orang bukai atau keberi ngagai jiran. Nanti tanya lagi diguna. Tanya-tanya tak diguna. Patut tanya dibuai lah. Lalu kita boleh berengkah hari mari garik kita dulu kini tak kepilih baju-baju ya ke nak ubah bagi kita kini yang ke tubuh kita yang bisik gemuk gik kini atau ke tancut ngau garik ke bisik dalam bumarinya nanti yang lagi boleh dikena nanti kita yang nak kena ya. Kira ke break kurang lah artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak terlalu mayuh utai kena diguna. Jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah mai pemanah ngagai ruang bilik kita ari segi nama ari segi kita ke besapu ke rumah ari segi kita ke ngatua rumah kita nak nyong sebera nak megak nyong berbak kibak kanan lalu nanti barangnya mimit pelabak ku kanya mai ge kita nusuan ya Puan Penny kita nyapu kita nyata de mersi ngemup kini tangti emayuh nyong serba kia nyong tebunsai kia artinya ya tau megak nusah tumpu mega au lebuh tuang adu ke ruang bilik kita. Pulai ngagai garik tadi au. Ni garik ka agi dikena simpan meh. Terus dalam dalamnya lalu garik ka udah nadai agi dikena tau ke udah loyaknya tadi. Enti ya nak boleh diberi ke orang utanya tau dibuai kita. Laban ya tau ngasuh kita nya tadi. Stres lebuh kita meniang garik. Kadang-kadang nanti kita nurun kerja aku berarti kita nak nemu milih agi ni garik ke dikena kita.
0: Dua tiga kali masuk ke bajunya tukar baru ni pastor.
1: Tukar baru nak ngah masai laban nyurambang mata meda artinya ya udah kelalu mayuah artinya. Jadi kita heram sama kita belajar hidup sedang-sedang ke hidup sederhana penghidup minimalis tu mega oleh ngasuh ruang bilik kita itu ke di dalam bilik kita nya kemas lebuh yang tadi semina sedang-sedang tak ke cukup-cukup aja. Okay berarti munyi ketua tadi kita nya orang ti suntua tak ke orang ti kurang tang ya lebih kepada utai ti di pengguna.
0: TK Mamat diguna kita simpan menya.
1: Simpan menya biar ti.
0: Beli menya.
1: Beli mau TK patuan ti nada. Tanti tanya tadi se tuanyo bambies ko ti dia nyupu mo nangin ke diri lampir ka kunya. Tau ngujuang ke kita mega tu seh bak rundiang kita tau ke tu seh lebuh tuang emas rumah bilik kita.
0: Au nyangka ngungkup ke seminggunya kini tak ujung minggunya kita meresanya nyemari garik kita ni garik kena mana lagi kudah luyak pilih kita yang kah ketisi ya kemana tinggal ke dia nyangka tua patut ngungkup ke satu hari khas ko kita ada pasal ni
1: ya nada salah lebannya oleh mega kini ko kita yang atua penghidup kita itu pisik tersusun ngerti ya kemas dalam semua tai lalu kita nemu ni garik kan patut dikena kita hari satu hari dua sampai hari enam kini gawa atau ke pisik mega mereka gawat siap sampai hari Minggu tanggari kita nya tadi tersusun dalam semua tanya tadi kita medak gariknya agak mana nanti dia kena agak tuguan ku dulu lalu dahnya kita break ngagai sapa-sapa orang tadi memerlukan laban bak ajar kita orang Kristian tadi kita lebih nanti salah kita merik lebih lantang orang tadi merik hari orang tadi nerima jadi itu konsep ngo prinsip ajar kita pak orang Kristian te tanya lebih ane nuguang kia tadi simpannya di kehiasan baka gare tang bre ngage orang ka memelu kaya
0: jadi itu de pastor pelabak ku laban de tu tren baru de tu de bisi sekedar orangnya tadi garenya agi mana de agi ulih dikena cuma ya nada agi ngenanya jadi ya nyual garenya tadi nyual artinya pre love ku kita de jual ngena rega murah jadi nya ulih megak di pelabak ka ku ulih megak di kemeran ka kita ari kita ke nunggu angka kelalu mayuh abad dalam nyemari udah nyana dikena jual jak meh tanya nih nyak tren orang kemayuh harinya pastor
1: nadanya salah dah ti kita nyualnya tang kemayuh yang mensiat tadi lapa ya kak mendak pisian baru nyuna rindu kenya oke tegak baju nyana mana nanti ya kak nyualnya nadanya salah lapa tanya ngenang oyam pu ya bisa hak nyual lah lalu si te patut diperhati megak kita kari indo ya amat rindu amat ngumpul tau ke beli ke barang pinggai mangkuk kini gelas kini kontainer tajak penudah bertingkat-tingkat tau ke barang-barang dapur kebukai jadi
0: macam kena ya aku pasta.
1: Ya laban aku berarti ke ukai semina nuan aja poin pilih aku berarti ke orang Indo terus amat saya tak ya amat sorry lah aku nyebut tau pumo main ti siku bisik tu topa we tu kontena jenama tu tu pinggai tu ya komo lah macam-macam nah ada salah aku dah berapa kali nyebut bak pegeri yang pelasa jurai 6-35 nah ada salah tang anang ngena tu itu ngecara bertapat laban nama arti ya nanti kita nyoba bertapat ya tahu ngasuh mental kita nyoba boleh kena gerai laban orang boleh kena tema tua mega kak kena tema nanti tua beli kutanya kutanya amat dipeguna kutanya amat dikena nanti salah labannya boleh ke pemanah kagak kita
0: nanti bakal aku tadi deh pastor nadai aku kat bertapat kebenar aku kat meli bakal pinggir mangkuknya tang aku rindu mendak design aku rindu mendak curak ya jadi utanya ke ngasuh aku kak meli tang utanya tadi dia beli nak dia kena aku disimpan aja
1: ya nyalah topik kita tu tadi ya cukup mana ngajal kita bisa utai ti sedang-sedang nama guna kita beli kutanya nanti utainya nak dikena ya labannya tadi ukai si minak pulai ke pengurugi tang ya megak tusah tuan nusun bak ruang bilik kita ngujuang ke kitanya tadi nyo kelalu kini kutanya kelalu nitiah cara orang anda sekali kita mesti nitiah cara kita lalu kita bersampi ngagailah tala awak ke Tuhannya tadi ti nentu ke lalu nunjuk ke kita hidup ngau penuh happy, ngau penuh ngau pengagati dalam Jesus Kristus. Jadi kedua utai ke patut diperhati ke kita mega. Nanti kita amat bisi hati dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Ingat bala peninga, sebedau beli barang baru kita patut berunding panjai. Nama ketua kita berunding panjai. Ngai ku tanya tadi sama ada utainya ngurugi ke kita atau ku tanya nyundak dekena kita seminaknya dihiasan je. Lalu barang ti dekat dibeli katanya perhati ke amat-amat utai ti diguna kita nang dekena kita. Kita mega mesti bisi prinsip nganti barang. Ukai nama. Lebuh kita beli ke barang tu, nama arti jako tu. Utai ko dah rusak, kita patut beli. Tangti utai ge bedau kita hendak nambah kia. Jadi beli mah utai ke udah nadai ketegar rusak. lalu anang nambah ke utai kaki bisa nanti ya lagi boleh diguna labannya tahu nyikut ke ruang bilik kita tahu ke ngasuh rundi yang kita nya tadi nyong ngericau laban nama kebuah ngericau kuku bukan ngericau bejaku atau rundi yang kita nyong ngericau kak ketuk kak kenya laban kau berarti ke kita kehendak tu Puan Penny ya, kita kendo minta puan sekali baru. Kita selalu dekat kini ko kita nya dekat nambah ke semua te dalam amari nya nyonya sampai bertingkat tingkat te dalam amari dia.
0: Maka contoh aku tadi
1: nya. Oh ya mah nya ko nyebut baru. Oh sampai bertingkat tingkat nah akan kena. Tu bisi maya pengerami nak go tanya pansuat. Oh maya hari gawai nak go tanya pansuat. Maya Christmas nak agak punya pansuat
0: maya. Maya nya pansuat
1: ne. Nak nemu kanya disimpan jadi koleksi aja menyekini. Oh jadi berundi-berundiang lah awak ke kita ngemuan penghidup ti sedang-sedang tu ada kumai kita ianya penghidup minimalis tu oleh nyawab kita ngau teratu lagi.
0: Okey, jadi pada peninga hanya tadi utai kepatut diperhati ke kita nanti kita dekat ngemuan ke gaya penghidup minimalis sikit amat nanti kita udah bisik mayung pinggai mangkuk dah beli kita nanti tanya nak dikenak kita baduk kita beli awak belu-belu bah kita kebenarnya aku megak sikap orang kebakanya aku tu nanti bisik medak desain yang mana curak gambar pinggai mangkuknya mana nada keperluan dia celi aku kat belinya tang ketegau aku rindu mudah tanya lalu aku beli dia nyak lelas lagi nada dikenak simpan ya kadang-kadang lagi dalam kutek utanya. Okay, jadi pasti nyangkan orang lagi dekat nambah kini nama yang tadi utai kau boleh diperhati ke kita halbu kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis.
1: Aw siti lagi tete patut diperhati ke kita ianya lebuah meli barang anang nitiah ke pengingin tau ke pengasai ati aja laba lebuah kita nitiah ke pengingin kita nada limit lebuah kita ngasai ke pengasai kita nya tadi nak nemu ke pengasai kita kadang-kadang runtun nanti kita itu kelalu kak tau ke obses ke siti-siti barangnya tua nyangka nak berasai dekat ngeluar ke duit lebih dapat ke barangnya amat kita itu mensia kita sikit mayuh pengingin kak kenya kak ketuk meh tang kita patut bisik kesedaran kati amat meh barangnya nak boleh nak dibeli kita tau ke kita sekadar rindu ati dekat meli ajak. Nah, ingat mega lebuh meli barang. Kemerat ke barang ti bisik kualiti ukai kuantiti. Kita selalu medak barang, maneh mat barangnya. Tang kita nak nemu keni ke kualiti ya. Kita medak seminat medak kuantiti. Sigi amat barang ti bisik kualiti mega regaya amat mau. Barangnya teguh. Oh, dikena kita puah. Dikena tua kat timpuah kepanyai labannya bisi kualiti. Contoh ya baka aku kalak beli kasut Puan Penny ya buat tahun 2011 ba. Lalu kasutnya mega boleh dikena aku sampai dia tu 2026. Berapa tahun ya kini? Kita mendak pengalamannya labannya yeah. Bisi kualiti. Ya.
0: Mm-hmm. Ya laban kadang-kadang kita itu tadi mendak reganya murah deh pastor beli tu aja tang tu anak berunding ni pengelamat tu ngena barangnya ne
1: ya betul nya kebuah sekali lagi kumadah anang nangi ke dirimpu na ampi atam berarti ke kualiti mega ngau mana barangnya tan lalu tuan mega boleh ngena engau lama
0: ya okey terima kasih pastor hanya di terima kasih ke saut nuan jadi bala peninga jurai ba topik penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu dekat ditampung kita baru ba tusun ti kedua ba minggu ti dekat datai laban awak kita ke serikat benar hamina dua ti perkara udah dipejurai ke kita hanya nama penguntung tak tau ke pengelebih lebih kita milih penghidup minimalis lalu perkara kedua ti dipejurai ke kita nya tadi hanya nama perkara ti patut diperhati ke kita lebuh kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu jadi ngarap ke kita terus buka lenggo kami minggu barunya ni lah laban topik tu dekat ditampung kita agi jadi pastor laban awak kita narai mayu agi serikat benar aku minta nuan nyimpu ke dulu meh perkara ke udah dipejurai ketua bak dua iti apa kara bak topik tu ti udah dipejurai ketua hari pun tadi pastor
1: terima kasih kena kunyimpu karena gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu ianya dinga bela peninga kita patut berhati lalu meda utai ke dikena kita lalu utai ke pengguna lalu nama penguntung nama pengelebih ya lebuah kita nya tadi hidup dalam minimalis dalam ngatur penghidup kita, ruang bilik kita. Aku percaya Tuhan dekat nunjuk ke kita ngau penghidup ti sedang-sedang, lalu tai ti diperhati ke kita, kita patut berhati ke tai tu ngau mana awak kepulai ke mana maka ngagai setiap ruang bilik.
0: Oke, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi hanya di Habala Peninga. Ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu, udah boleh sekedar perkara ke utai ke patut diperhati ke kita, bak topik ke diangkat kita ke minggu tu. Jadi pulai baru ngagai nuan Pastor nutup kita bak samping.
1: Oh. Apa yang kami tadi surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa, Tuhan ti ngempu dunia ngau surga. Terima kasih Tuhan atas berkat, atas pengasihan Tuhan ke udah selalu ngau kami. Lalu pihak mereka terima kasih ke topik ti palat pada itu. Ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelanteng mental. Ianya cukup berguna bak penghidup kami orang Kristian ti hidup sedang-sedang. Lalu kami percaya Tuhan lebuah kami hidup sedang-sedang. Lebuah kami hidup nemu ngatur ruang bilik kami, nemu ngatur semua tetir kemisi kami, dia Allah Ta'ala cukup lantang hati, lalu kami mega lantang hati, lalu kami mega ngasai ke berkat kami datai ke belamaya, lalu pengasih nuan diayan ke nuan datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan untuk sampi dari pinta kami semina di dalam ngau di atas nama Kristus Yesus kami udah bersampi. Amin.
0: Amin, amin, amin. Hanya di ngau tuk bala peningah tuk nakak program Pelasa Jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM kami ngutuk

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningan semua. Hari tarikh 4, 2 bulan 7, 2026. Hari kedua kita ibat bulan tiga tujuh tahun tu. Yang harapkan kita semampai bergulai kami, meruan bergulai dengan aku berlabuh hari dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam. Maka selama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang, udah tu lagi pukul 6.15 kita bisik segmen Hello Y Bintulu bergulai dengan DJ Seron. Udahnya pukul 7 lemai kita bisik program Jakun Sempama, lalu punya mega pukul 8 malam kita bisik program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Bekerja ketusun program kita di Sada Ari Limbang. Lalu harap kita terus bergulai dengan aku, mengkang bergulai dengan aku. Nabila Dini kita ke boleh bergulai dengan aku ke lemai itu di Sada Ari Limbang.

0: Ya, begini kami tadi ya, peninggal semua lagu dari Marina Jara di kena merindang bala bujang-bujang kita ke baru aja mulai kami disadari limba bunyi kakuari pun program tu tadi kita terus ke Bintulu begulai engkau. Hello, why Bintulu?
1: Ya, Meri, selamat lemai, selamat begulai baru kita ba awak hello why ke sekali tu. Jadi nanti yang hari empat, nang ya gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi ya berita akan terubah ke dikongsi ke aku untuk peninga berkawal dengan pesta sebawah 2026 ke berengkah diatur gila 3 hari bulan 7 nya itu dengan 12 hari bulan 7 tahun 2026 berpalan berpalan mengengkah ke kereta lot BDA sebawah. Jadi aku ngelansak sekedar hari atur pengawak 4 hari bulan 7 dia pekit Ratu Ibu Kebaya jam pukul 7 malam ba palan ngengkah ke kereta di lot BDS bawah. Udahnya 6 hari bulan 7 pengawak berjadi ke pesta sebawah 2026 ba palan ke Sebaka jam pukul 10 pagi. Jadi 10 hari bulan 7 dia pengawak senam aerobik program gaya hidup sehat ba depan kedai awan untuk ba pekan sebawah pukul 7 pagi. Lalu 11 hari bulan peninga dia sebawah bike show bukan sebawah dia megak jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai udahnya muak ke malam ba parking tok kepala ngengkah ke kereta bisi battle of the band. Lalu 11 ngau 12 hari bulan 7 dia sebawah power boat race ba sungai kemena sebawah dari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Pian megak peningah kami hari Bintulu FM bisik datai megak ba dia kita boleh bertemu dengan bala DJ dia megak ba depan kedai awan tu entik kita ke kalak ngau pesta sebawah tahun yang tadi. Jadi kami ba palan ke Sebaka kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ya tadi berkawal dengan pesta sebawah 2026 ke berengkah diatur pergila 3 hari bulan 7 nyentuk dengan 12 hari bulan 7 bak sebawah. Jadi kita ngomong dengan berita kedua upis pengerai bagi menua Bintulu dekat berjalan ke pansiak pengerai dengan Morbidity National NHNS 2026 pengerai indai dengan anak mit bak Taman Yan Min udahnya bak Kampung Baru ngawa nanga dia seberai pasar lamak tatau berengkah hari 14 hari bulan 7 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026 yang diberindik ngonya peranak bak kandang durnya kita dipinta merik kerjasama ngagai pemusai tip jalai ke pengawak tu bala pemusai dekat ngena baju uniform ngau surat pengelola rasmi sepemanjai pengawak tu ilak anang irau peningah laban zidak ya tentu ya berkena ke uniform penuh ngau merik surat pengelola rasmi sepemanjai pengawak tu ilak. Okey, nyat tadi berkawal ngau upis pengerai bagi menua Bintulu ke berjalan ke pansiak pengerai ngau Morbidity National NHNS 2026 pengerai indai ngau anak mit di Tatau. Lalu ke penudi tok peningah Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu dekat ngatur makai malam Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu 2026 kena 22 hari bulan 8 tahun 2026 berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai 11 tengah malam ba sebengkah palan makai ke Tebilang di Bintulu. Jadi tuai pengabang diadang datai yangnya yang berhormat Datuk Sri Dr. Steve Rundi Utom Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Jadi penerang berkawal dengan pengawak tu ilak dia kita tahu bertanya ba Chairman Gereja Nyempu Dr. Kennedy Payeng ba lumur 013-855 2253 tau megak ngagai Mr. Steven Pasca bak lumur 012-8757-876. Jadi ini tadi peningah berita di kami di Bintulu bawa hello wai ke sekali tu ngonya boleh baru ngagai konti limbang din. Terima kasih sama berjaya ke pengawal ngagai Nuandum selamat lemai megak.
0: Okey, terima kasih sama-sama DJ Yonti udah ngelansar sekedar berita lebih lagi Hello Y Bintulu ya. Sekedar pengawak teka pengerami ke bisi diatur di menua Bintulu jam ke diatur.

Yang lagu hari Winning Albert. Aku kai lulung jam kita pukul 6.27 minit lemai. Ngagi kita ke di rantau Jalai ngarap ke berjimat mulai Kediri ke rumah ya. Jadi namila dini-dini kita Jalai kita ngarap ke Mujur. Lalu gaya hari di Limbang tadi bisi hujan memesi nak gebangan iga. Jadi ke bisi sekedar Jalai di menua kita yang tadi hujan maka di menua Limbang. Jadi ngarapkan kita sampai jaga pengelikuan kita enggak sama enggak orang ke sama bertengah ke Jalai Alun ya. Jadi pihak mega berita mana ngagai peningal kita ke diau di Limbang kelebih lagi Limbang lawas inya siti pengerami ke dekat diatur inya pengerami ke disebut ke Naval Mini MOT atau ke Jom Gagar Limbang. Jadi pengawatu dekat diatur berlabuh hari 6 tu ialah 4 ngagai 5 bulan 7 2026 hari 6 nyentuh hari Minggu ba waterfront di Limbang. Jadi mayuh program ke dekat diatur lalu pengawal berperindang di atas panggau moga bisi diatur baka selama. Jadi kelebih lagi ngagai bala nembiak ke benuang bergigak ke pengawal jam ke dia tu sampal datai berserimbai ngau ke Naval Mini MOT ke diatur upis pengangkut menua Malaysia ke dekat datai ngamai siti pengerami ke cukup mana atau ke pengawal ke cukup mana lalu pihak mega bisi diatur ngagai kita ke dekat berlagu karaoke atau ke pertandingan karaoke mega diatur berserimbai ngau pengawal tu. Jadi mayuh program ke bukai bisi diatur yang kaum siti agi tau ke siku penyanyi kita iban ke dekat merindang kita malam hari 6 inya depa masterpiece. Jadi garap ke kita sampal hari 6 ngau hari Minggu inya Jom Gagar Limbang. Jadi kita terus berperindang ngau lagu ke sekali tu peningat semua lagu hari Ferdinand Leo.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Tak jadi ke sekali tu peningan semua aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjung di YFM. Jadi pesan ke terubah. Tapi basang guys semua pesan ke tasulian yang jepai anak Alan. Ke dekat dia tu 5/7/2026 hari Minggu. Belok 7 Jalai Rimbunan Hijau Simbang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan menuju Kaban Belayan. Tau ke ngagai semua kengelalan yang jepai anak Alan gau semua kabar melayan di nanga tulik kapit, nanga merama, nanga pulang, nanga sepulau, nanga setekam, nanga sud, nanga ngemah kenawit, rumah ngindang, benak sud, batang melipis, batang sungai gad, limbang, sungai manap suang, kapit sibung ngau sida kebukai kena oleh dirintai ke nama dito pesan tu. Data dari Rabu ngana sulang, berita kelebih siliak kita tahu telefon. Gagai lumur 0149879891. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngetah sulit. Riti anak Ginda. Pesan ngetah sulit datang dari Litan anak Nawul. Pesan ke bala kabar belayan. Pes 1 ngau pes 2 batang air. Ensawang, Rakut, Wong Pandak, Kampung Jabang. Sebubut, Panggang, Pabuang, Gerunggang, Tabau, Sumpak, Sengkuang. Nangaspan, Lanja Indonesia, Seriang Indonesia, Badau Indonesia, Expo Manca Jawa na Jagit Bakarangan Muang, Bedai na Ginda Basungai Engkirin Suai Nia. Skim sekarang, ngarap ke bala kita boleh data yang itu pengawang kata sulit Nia Riti anak Ginda, jadi pengawang tu dekat diatur atau ke dekat diadu ke kena 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi baru Mak Kelvin Serdin Wong Panjai Lubuan tu. Begini dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang lagu ke bisik disediakan aku di Sadari Limbang.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Jadi kawal kau pengarah Siti pekit ke dekat diatur di Limbang bunyi ke disebut aku tadi peningah ianya pekit Limbang Idol 2026 berserimba hingga Jom Gagal Limbang Knibel Mini MOT ngau hari kejaya 2026. Jadi penguat pekit tu dekat diatur ke 4/7/2026 ba MP Teater tebian Sungai Limbang berengkah hari 1.5 lemai, nyentuh 5.5 lemai, saringan awal, tau ke renggat ke terubah, lalu 7.5 malam, tau ke lemai, pentas ke penudi. Jadi, prais ke mana nanti kita ke menang maya tu ilah. Jadi, terbuka ngagai kategori, ngau atur ya, atau ke syarat ke depekit ke, lalu hari bulan, ndor nganyo nama udah ditutup 28, hari bulan 6, 2026 tu. Tadi, jadi ngarap ke kita itu tadi bunyi kaku kelebih lagi ke dekat bagi gak ke pengawak ngau mayuh company tau ke upis perintah ke baruh upis menteri pengangkut tu datai ke Limbang maya tu ila. Jadi ngarap ke kita datai sampai datai ba dataran tau ke ba esplanade di Limbang.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar. Oh, no, Brazil.
3: Chavez. Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they're running.
4: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak.

0: aku sempama tu ni. Ni ni menang ke tu belah aku. Ah mana aku sempama tu. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikena madah kurang lebih kita pula yang indikan tak kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Adai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Ni metak agi Nuan ninga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: Ya, bertemu baru kita ke lemah itu peningat semua program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu. Lalu Jaku Sempama kita ke terubah ianya liur udah diludah nak boleh ditelan lagi. Arti Sempama tu apakah kita ke berjaku dengan orang atau ke berjaya orang bukai jaku ke udah kelanjur atau ke pengawak kena mana udah kelanjur di kerja kita tentu ya nak boleh diambil pula lagi. Jalan kena Jaku Sempama tu baik hati ke pedias nyau kelanjur data jari serta mukut unggalnya ngena ngelik yang berdarah kati kungau laban liur udah diludah na uliah telan lagi benda benar gak rundi aku dan nesal ke penyalah diri bermuayanya tadi contoh ayat dikena kita ngena Jaku Sempama liur na liur udah diludah na uliah ditelan lagi ambil kebandingnya tadi ya contoh ke terubah jadi contoh ayat kita kedua. Kita juga tadi berjaku ke orang jadi nak muka-muka orang ke di kejaku ketuanya tadi nyau ninggal mansa kita kita nyau tadi nak nak perasan kia bisik belakang kita nyau tadi jaku sempama kita ke terubah ke sekali tau
1: ni ke jaku sempama tu ni. Ni mana lagi atau pula pak kau? Mana je kau sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ringintikan atau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Adai, menung maca bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyemetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
1: Bisik programnya pihak?
2: Bisik. Ingat, dinga meh program Jaku Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: aku sampah mo tu ne. Ni ni mana ke tu pula pak ko? Ah mana nya ko sampah mo nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebuh kita pula yang indikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke flo. Adai, menung maca bob sampah mo jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sampah mo.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Apa yang mengajak sempama kita kedua, ianya tebak sengkilo di rimpo. Reti sempama tu, ianya semak ke orang ke berjaku cangka atau ke nyebut jaku nyabuang urab layak. Dia ia boleh penusah, enggak pemerintah serta kiruh henti ia kena adat atau dihukum ketegal ia kena nemungi buan jaku di rimpo. Jalan yang kena jaku sempama tu, sigi bisik penulah kita mensia laban selalu berjaku nak mana serta nyabuang urab layak. Nya ia kemari dihukum pengulu laban bertenah ke orang curi utai pangan diri. Nya tadi, jaku sempama kita kedua tebak sengkilo terimpo, jadi ngarap ke kita di ke selalu nama atau nampak cerita sebubung apa anang meh nampak cerita sebubung apa anang baka sempama ke disebut aku tebak ngai kita nya tadi kena tebak sengkilo terimpo. Okey, nak kata dulu kita bergulai di jaku sempama kita ungkup ke minggu tu hari 4/7/2026 ke bisik bala peninga bisik jaku sempama tau kirim ke aku dinindindor ba Facebook ke dinindindor kita tau berkongsi kengka nama tu jaku sempama ke debai aku tu tadi kebenar jaku sempama ke selalu didinga jadi ngaga kita ke bisik penemu bisik penglandik bisik penau ba jaku sempama ke jarang kita ninga jaku sempama ke bukai ke ndak kala debai aku ti berkunci ke aku ba program tu kita tau berkunci ke ba program jaku sempama.

Hanya tadi peningat semua Siti lagu lama Ria Johnny Aman Keliang Tembawai. Jadi api berga pukul 7:30 lemai itu lagi kita sama mendengar ke berita lemai ke ditabu terus Ari YFM di Kuching. Kita terus berperindang lagu ke BC di tusun aku ke lemai itu.

0: Nama kebuah, kita mesti ningal ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program jatuh sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengarai hingga sahup hari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul.

0: Selamat lemai begulai ngau aku Melati Badi ba berita lemai YFM lemai hari 4 Sarito 2 hari bulan 7 2026 lalu ke Terubatu Batam Berita. BUWEG 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kenang laban penusah dadah diterit ke bawah pengerami Music Borderland 2026. Pengerami Music Borderland 2026 ngadang disadang oleh merik penatai pemistik RM8 juta. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak ngadang diri dikenyadi palan pemuju pengurusan air bak kandang menua adab kita. Tuk dekat dikemujur ke ngenap ngawak pemansang gau awam perkara air gau air kamah antarabangsa Borneo BUWEG 2026 teka diatur bak palan konvensyen Borneo Kuching BCCK berlabuh hari 15 ngagai 17 hari bulan 7 tu. Menteri Utiliti Gau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke pengeraminya ilak dekat Nurmandang ke pemujur sudah dijapai Sarawak dalam sektor air kelimpah hari temuka peluang kerjasama gau menua-menua luar. Awam 2 tahun sekaliknya ndang pelasar ke cukup guna alai berkongsi ke teknologi innovation gau jalai narit orang beranak ke pukuk dalam sektor air gau air kamar. Datuk Seri Julahi mansut ke Jakut Tok bak gempuruk media BUWEG 2026 di Kuching. Sekedar di perkara teka di kerandau ke bak awam nyaila, ianya pemar ketika iklim kuda berubah, perkara pemindah orang gagai kanan negeri, ngau isu pengelikun sumber air kemajak tanggul bak renggat dunia. Kira 1,500 ikut pengari, 2,500 ikut temuai pengawal dagang, ngau lebih 70 ikut eksibitor hari lebih 109 bengkel menua, di sadang dekat datai ngagai pengerami toila. Perintah Sarawak dekat nerit kagai atur pengelikun gau pengawak nerit kadat berserimbai gau pengawak ke ngatur pengerami Music Borderland 2026. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka atur bakatuk dekat nentu ke pengeraminya boleh diatur gau likun serta nak dikacau penyalah ke bekaul gau dadah. Semua raban patut berjalai ke ungkup pengawak direk alih nentu ke risiko penyalah bakanya boleh dijaga serta dikurang ke gau nakak uliah. Ia maksud ke Jakut Tok Ba'awun Pengarang Media di Kuching. Sekedar diatur ke bisik di berjalai ke ianya nganjung mayu hagi pemesai penerik adat gawak ngenak pakaian periman kelimpah hari ternyaga pintu penama ngenak ukui penyidik kena dagang orang ke mai dadah belalai. Berbangunnya pengerami Music Borderland 2026 disadang oleh merik penatai pemisik kira RM8 juta ngagai Sarawak. Orang tengepun ke pengerami tu Tiger Ming madah ke pengerami Music Electronic EDM ke pemadu besai di Borneo-nya disadang oleh mata antara 21 ngagai 22,000 ikut temuai datai bak sepemanjai 2 hari pengeraminya ke diatur. Diatur kena 11 hingga 12 hari bulan 9, setengah hari tiket dan udah dibeli orang, tak japan lagi bisik timpuh lebih 2 bulan sebedau pengeraminya ke diatur. Ia madah ke sukung ke cukup manah ngagai pengeraminya megak, sama dengan merik penguntung ngagai industri dagang temuai. Tau oleh diperhati ke hari sekedap palan dur bermalam di Santubung, ke direput ke dah habis di booking, pengudah mayan dur ngatur pengeraminya dipadah ke dalam bulan 4 tu kemari. Langgur pengawak tekang mansang ke projek Umai Nangka Blok G kira 500 hektar pemesai di Daro boleh nulung negap ke pengelikun stok barang pemakai serta nambah ke hasil padi di Sarawak. Kaban Kaunsel Negeri Setak Daro, Dr. Safi'i Ahmad, madah ke projek Umai ke berdandangnya dan sebengkah hari inisiatif strategik dikenang latih ke pemansang sektor bertanam tupik di Daro. Projek Tomaga oleh nyawup mengangkat ke pemansang ekonomi bak kandang menuanya, Ariatur tenyedia ke peluang gawak serta memansang ke infrastruktur bertanam tupik ke lebih berurun serta meruan. Dr. Syafi'i Ahmad mansut ke Jakuto lebuh yang akan nguluk pengawal randau ngau sesi libat urus ke projeknya di Daro. Ia madah ke pemujur projek besai bakanya dan berpanggai bak pemerhati hati ngau sawup dari semua raban, lebih agak orang ke bempu tanah ngau raban ke bekaul. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek mengangkat ke pemanah jalai Kampung Kesinduk ngau Dewan Kampung Kesinduk bisa sudah dipercalai ke kena ngintu pemanah perengkaguna Mensia Mayuh bak menua pesisir. Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi madaka projek ngadu ke jalai Kampung Kesinduk dekat dikerja nak belanja RM200,000 lalu Dewan Kampung Kesinduk dekat digagak manah kaget nak belanja RM435,000. Rengkaguna tim mana hakiknya ukai seminat dekat mudah ke pengawal orang Mayuh bandurnya tak megah oleh dikena nyukung program Kementerian Mayuh serta negap ke pemansang sosioekonomi bak kandang benuanya. Ia maksud ke jakut tu lubuh ia ke menjadi projeknya di Sebuyau. Opis Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak sudah ngerampas insap ngawai bisa nak bercukai jadi pelabak ke bungkus RM1.21 juta yang kaum duti ngau cukai. Barangnya dirampas bak 4 operasi merasa ngenyit ke diatur di Sibu dalam pun bulan 6 tu kemarin. Direktur Opis Custom Menua Sarawak Datuk Norizan Yahya madah ke lebih 31,000 liter air bisa ngau 490,000 batang insap sudah dirampas bak operasinya. Ungkus semua barang ke dirampasnya dipelabak ke lebih hari RM362,000 lalu penyampau duti ngau cukai bak barangnya ke bungkus lebih hari RM851,000. Modus operandi kes tu ianya nyimpan barang tu barumah sebedau barangnya ke dijual bak kandang menua nyampu. Pejakuk bak gempuruk pengeram berita di Sibu pagi tadi, Datuk Norizan madah ke kesnya diatuk, benar dipansiak ngenak Seksyen 135(1)(D) Akta Kastam 1967, ketegal tengemuan tau ke nyimpan barang tak bercukai, tau ke barang tidak dikemendar ke dibaik hari menua luar. Institution ruang bilik ngau sekolah patut bersawup nagang kes salah guna dadah kenyau hari peringkat sekolah. Kaban Kaunsel Negeri Setak Telian, Royston Valentine, madah ke pengawal ngelaban penusah dadah patut dipercalai ke ngawatur di komprehensif dikenang ada kerabat orang tengemuan penakal serta nak dikacau penusahnya. Yang maksud kerja kota lebih akan menjadi Kamp Pintar 2.0 bagi menua mukah 2026 ngau program pemata keluarga diatur oleh Dewan Sekolah SK Kampung Petanak di Mukah. Program dua harinya dekat ngelumuk ke 100 ekonomi tahap 2 hari 9 buah sekolah dalam menua pegai Mukah. Programnya diatur oleh nerang ke ngagai balan biak tu pasal pengerusak ketegal salah guna dadah kelimpah hari tenggirik sidaknya ngau disiplin identiti ngau pengeransing nyadi ketuai. 23 bengkah gerempuang pengerja pengawal di Sarawak sudah nerima grant program bagi perkara gerempuang pengerja pengawal PHEKS tahun 2026 kebulih RM310,000. Tuai Sekretari Baupis Menteri Perkara Pengerja Pengawal Dato' Azman Muhammad Yusof madah ke grant untuk diberi kena nyawup gerempuangnya ngatur mayuh macam program. Tunjang kaum program ngelatih ke tabik urus ofis pemansang bala ketuai ngau pengawal ngangkat ke pengelandik bala kaban gerempuang tu. Ia maksud ke jakut tu bahawa pengerami nunjerah ke geran PHEKS di Kuching. Berbangunnya Datuk Azman madah ke agih belanja terbekawa ngau gerempuang pengerja pengawal patut benda disernih kena nentu ke pemansang ngau pengelantang raban pengerja pengawal semampai dijaga setipat ngau pemansang ekonomi ngau ubah bak market pengerja pengawal kemayar itu. Perkara tiban satu oleh nyawup negap ke agih tanggung pengawal gerempuangnya jadi ke pelasar untuk berjalai ke program pemansang serta nambah kasil pengawal. Pengawal tinyerendi hagi belanja atau megak oleh nyawup berarti ke penyampau belanja ke diguna ngambil ke gerempuang pengerja pengawal oleh ngatur pengawal sidak ngau cara tulis beri empas ke besai. Nyalai yang ngarap ke pengawal tinyerendi hagi belanja tu dekat oleh diputar ke sebedau sidak keminta diberi hagi belanja ungkup tahun baru tu ilah. Dikenang ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. BUIC 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kenang laban penusah dadah diterit ke bahawa pengerami Music Borderland 2026. Pengrami Music Borderland 2026 ngadang ulian merik penatai pemisi RM8 juta. Yang akan berita kita ke lemai tu peningah, beritanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu di Salian Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani. Jalan kita terus ke awak sadar lemai kita ke lemai tu, lagi terus gulai ke YFM di Limbang, jalan terus ke Limbang dia tu.
1: Terima kasih Melati Badi, ti udah macam berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita gulai kami di sadar hari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kami ke Benung diatur jam ke diatur di Menua Lawas. Ianya bunyi ke disebut aku ngelama tu Irau Aco Lun Bawang ke Berengkah diatur berlabuh hari sehari tu 2000 bulan entah 5 bulan 7 2026. Jadi main wah Berengkah pengerami ke bisi diatur ke limpah hari mandang ke main asal atau ke tanah asal hari bangsa Lun Bawang Pekit Pemajik Gamal Induk Lun Bawang gau mayu hagi pengawak atau ke Pekit ke bisi diatur di Menua Lawas. Jadi gagai kita ke di Lawas atau ke bersemak ngan Menua Lawas sampal datai ke Lawas ngambil ke ngericah kagi pengerami Irau Aco Lun Bawang kali ke 39 tahun tu. Lalu pukul 8 malam tu lagi kita bergulai dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru.

0: Yasmina di YFM Limbang.
1: Ya, maya tu dia kita bergulai ba program nada kelama nada ke baru kelebihan kita ke rindu ninga ninga lagu-lagu ninga lagu Iban, lagu lama Iban ya, kala ke BC ba TC Radio. Kalau kita mulai ngau aku nyentuh ke penghujung program tu lagi. Jadi ini kena ngepun ke program nadai kelama nadai kebaru. Aku nyendia ke sekedar lagu-lagu lama ke uleh ngasuh hati kita ridang ke malam tu. Kita terus bergulai dalam program nadai kelama nadai kebaru.

Hanya tadi peninggal semua sekedar lagu ku dah ditebah ku kena pun ke program ada kelaman ada kebaru lagu ke terubah tadi lagu anang nuan nyeleng-nyeleng ditangkan ke joget lagu jenaka udah nyat tadi Regina Seloma anang gua ringat sulu. Kita ke Agi bergulang aku. Terima kasih Mama Yo. Api megang kita ke baru aja datang di rumah kini. Kayaknya baru datang di rumah atau ke baru gawak kini. Kayaknya siap malam. Harap ke kita likun. Lepas pengawak ke dikerja kita likun. Lalu terus ingat ke program ada kelaman ada ke baru lagu kita ke sekali tu. Lagu dari Francis Harris dikenang Anang disebut Anang.

Setelah lagu ke penudi dikena nutup program Nadai Kelama Nadai Kebaru, Jiminya yang bungai orang. Jadi aku terus pelabur aku maca sekedar pesan berat ke BC di di YFM, BC Dianjung kita di YFM. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan bersemayang ngintu 100 hari ngau muain terbalu. Datang dari ex-cigu bayang anak utak dekat madak semayang 100 hari kenyang bini ya. Nurin anak bentai serta ngambil terbalu kena 11/7/2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi bar rumah panjai tu rumah Maureen anak Michael John tebal batu lintang undup. Jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Kandis Sengkelili, Seramat, Bukung, Merio, Tambak, Kumpang, Pauh, Sebangki Panjai, Lubantu, Bintulu, Sepatak, Undup, Liu, Ampagu, Sebangkui, Undup, Sebujuk, Tetingkah, Tinting, Kubal, Batu Lintang, Rampu, Wi, Sekayu, Batang, Lintang, Undup, Langau, Indonesia. Gau bala bukai kena oleh dirintai berita kita semua dipinta datang yang gau ngintu pengawak 100 hari niang nurin dan bentai. Jadi barang siapa ke nama perang kesilia kita tak telefon ngagai nombor 017-8084-069 ngagai bayang anak utak inya laki niang tau. Jadi pihak mega ke Siti tu peningat semua pesan getah sulit ngau nyuan terbalu Frankie anak sigai pesan tu datang dari Jeffrey anak sigai madak ke pengawal tersulit ngau nyuan terbalu niang Frankie anak sigai pesan nuju ngai kaban melayan ke ngelala niang bananga ansawi ansawi Batarajang Kapit rumah panjai asal apa niang sungai Koyan Asap Belaga sungai Sibau Ilik Kapit sungai Sibau Ulu Kapit Sungai Angau Kapir rumah Richard Ulu Merirai, rumah Guyang Merirai, rumah Ajat Kerangan Layih, rumah Mulai Kerangan Besai Balih, Askayo Ai Antuloh Merirai, rumah Jack Nanga Antelawan Balai Kapir, Nanga Antawau Balai Kapir, rumah Jantai Nanga Antelengau, Taman Kenari, Desa Kemuyang Sibu Sibu Jaya, Nanga Kabah Tadak Kerawit. Batu Niah Miri, Indai Nanta di Brunei, Tauka Limbang, Jabatan Kesihatan Sibu, PPK Sibu, ngau kabar melayan di sebaran dur alai kenuli di sebuah di tunya dia. Atau penguat dekat dia tu baka, baka tu hari 3 hari bulan 7/2026, pukul 7:30 lemai, hari 5 nguan ulit ngena adat semayang, 4/7/2026, pukul 8 pagi, hari 6 ngetas ulit, lalu nyuan terbalu, lalu pengawal tu dekat dia adu ke nombor 1B Lorong Kemuyang Timur Uya Sibu. Jadi petang kesilia berkawal ngau berita tu kita tahu WhatsApp ngagai Jebri anak sigai menjadi niang 0178025243. Jadi nak kata dulu kita bergulai pesan berat kita ke sekali tu. Kita terus ningat ke Siti lagu baru megah lagu Ari Unan Morchun Termegah. Sebenarnya ada YFM Limbang.

Ya, lagu Hari Unan Merjun Terbegah. Ha. Kita patut berasa terbegah di dunia tu. Ngembuan Apai, Ngembuan Indai, Ngembuan Kabar Melayan, Ngembuan Suku Juru ke Cukup Badas ya. Okay, sebenarnya aja Ngembuan Laki, Ngembuan Bini nih. Kau semua orang ke Cukup mana bergulai dengan kita. Kita patut terbegah nah. Bunyi ke lagunya tadi peningah. Jadi Siti lagi pengerami ke nintiang bulan ke bisi diadu ke di Menua Limbang. Ianya berkawal dengan Pesta Ria Limbang. Kedekat diatur 8 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Nur Paking atau kengengkah ke kereta lot 77 atau ke Paking Mara. Jadi bisi sekedar artis ke dekat Berinang kita banyaknya nang nintiang bulan sudah itu ngangau ke artis. Jadi sama kita berami berkawal ngau pengerami Pesta Ria Limbang ba bulan di ketujuh tahun tu. Jadi banyak pemakai-pemakai ke bisi disedia ke gaya kita ke bisi datai mainnya kelimpah hari kita nya tadi ngemai diri sebilia bergelumo makai atau ke meda orang belagu kita berperindang ngau penyanyi ke bisi merindang maya tu ila. Jadi kelimpah harinya pengawak tu dikena nyungka ke penatai pemisi ngagai orang dagang di Menua Lima. Kita terus berperindang ngau lagu ke Siti tu lagu hari Luciem.

Ya, lagu dari Luciem, Tulang Besi Urat Dawai. Tinggal 18 minit lagi kita mengkang bergulai di Sadari Limbang. Jadi pesan ke kita ke sekali itu, pesan kertas sulit lalu ngelumbung dari Robert Louis Nyangau. Gari kasih sebilik madaka pengawal kertas sulit lalu ngelumbung. Ni yang tua ya, Puan Satang anak labang atau ke Indai Ding kena 4/7/2026. Jadi pengawal nguan ulit malam 3/7/2026. Ngetas ulit pagi 4/7/2026. Jadi lumbung malam 4/7/2026. Jadi pesan ke Kabar Belayan hari Nanga Sebiro Baliah, Nanga Tawau Baliah, Nanga Gaat Sungai Sud Pasar Kapit, Nga Kucing serta semua Kabar Belayan bukai kena boleh disebut itu bagai. Jadi pengawal tu dekat diadu berumah nombor 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya Robert Louis Nyangau menantu niang atau ke jeno anak mandin anak niang. Jadinya tadi pesan ke bisik di anjung ke sekali itu. Kita terus berpindah ke Siti lagu Arif Fazil Bekalih Hati.

Mari James Ming di Ninuan Sigi aku gagai. Jadi pukul 9 malam tu lagi bekas lama kita dekat hingga ke utama 9 atau ke berita Aripalan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkat ke program Permina Malam di YFM di Kuching. Jadi ngonya mumpu dulu aku ngarap ke maya ke bukai kita bertemu baru ngarap ke terperindang belabuh ngau. Pukul yang aku berlabuh hari pukul 6 untuk ke penghujung program. Jadi terima mail aku ke penudi. Dia kena tinggal ke program aku ke lemah itu lagu hari ABJ. Ukai ngaji rangkang ngacok mata.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan dua hala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, merangkap Menteri Luar Negeri Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja dua hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mungkin juga bertanya tadi bagaimana perlukan semasa di tingkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan, adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya. Jadi kita memberi jaminan tadi ASPA, ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku berlaku sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat extraterritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen. Lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejuaraan utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut

Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri, ngau kerandur ngelengiknya. Menerima penguntung arif nyawa, terlip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lun sai tinggal ke sistem penyambung makanan negeri. Jalan alun tu mujur ngurang ke penyekut, yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terdikenal laban jalannya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah pak peminta rakyat lalu bubulak ke jakut dari pansut ke penyakal timadak ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditemu dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bapujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngakai tiga bengkia genturong berumah dikena bungkur projek itu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengka kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat malam Linya, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okay, malam hari 4, 2007-2026. Okay, jadi ke malam tu bergulai dengan aku Raja Sebuking atau ke RB. Dalam pengalaman 3 jam berhingga pukul 9 malam, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Okay, jadi terima kasih ngagai pengeluar program kami dari stesen YFM Limbang. Sudah mulai kita berhingga pukul 6 lemai tadi, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Okay, jadi dia tu mulai baru dengan kami hari YFM Iban RTM Kuching dalam segmen kita itu ke awak Pemerintah Malam. Okey, jadi lalu ke semua kita dengan kami di Kuching bakal selama dengan kami dengan frekuensi 101.3 MHz serta bandur-ndur ke Bukai boleh dengan kami dengan frekuensi radio YFM ke Semat Ndur kita dia. Pemegi boleh dengan kami dengan cara online kita boleh download aplikasi RTM Klik dengan kami dengan website tau ke portal radio dan rtm.jovi.my. Okey, pemegi My TV. Okey, selamat dengan ke kami 3 jam berhingga hari itu yang tengah pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, kita ibu perindah kau lagu ke sekali itu lagu Roslina Biluang kau lagu ke diberi nama Buyan Kediri.

Ya, Raban Tajuk Remawa Engkau Lagu Anti Meh Aku Majam. Kita ke dia tu 9.32 minit malam. Okey, sekali lagi meri selamat malam. Selamat dengan ke kami dalam segmen Tekau Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, nak ngira dinin dur terdiau jam ke dia tu kebenar dengan ke kami. Sekali lagi tadi di negeri, tau ke rumah panjai, kita ke dia bermenuh sisir. Okey, kita akan berduang dari berkereta barang tu jalan jam kereta tu. Ngarap ke sama berjimat, kita akan berduang gawak shift malam kini. Tak okey, kita akan berduang namanya udah gali, nganti kat tindu aja. Okey, terima kasih lah banyak segala sejalan dengan kami dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM. Okey, jadi peningnya berkongsi dengan kita info gayari di kunci ke upis ting mata ke gayari atau kejumatan meteorologi Malaysia. Okey, muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah hujan di pelabak ke nyadi ba sekedandur baka Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu gayari mana di Kuching, Serian, Ngau, Semerahan. Yang jadi apa tadi? Info ke di Anjung atau ke di email Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Terima kasih. Ngagai pemesai rupis tinggi mata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kita kediau di Bintulu. Di Bintulu, di Tatau, ataukah di Sebawah. Selamat malam menuju kita semua. Kita di Bintulu. Tentu ya, boleh nengah ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, jadi sudah kita dengar ke lagu nangkan kita lagi. Aku, mai kita berhati ke City Info. Ngenang berkawal ngau Pesta Sebawah 2026. Okey, kita dengarkan dulu lagu ke sekali itu. Gulangnya kami, Pemerintah Malam YFM.

Ya, kita kediau di Bintulu. Okey, di Pagi Menua Bintulu. Kalau bagi kita kediau Pelilih Menua Sebawah. Okey, itu ngenang berkawal ngau program atau ke pesta sebawah kedekat diatur berengkah pagilah 3 bulan nyentuh nyagai 12/7/2026. Okey, ke diatur Bapalan Nur Engkah Kurita BDA Sebawah. Okey, pesta sebawah bunyi daripada aku tadi 3 nyentuh ngagai 12/7 atau okey, kalai pentas rakyat ke diatur ninti malam 7 malam Bapalan Nur Engkah Kurita BDA Sebawah. Okey, 3 ngagai 12/7. Udahnya pekit, pekit Ratu Ibu Kebaya. Okey, itu dekat diatur ke 4/7. Pukul 7 malam ba pentas utama teka Nur Engkah Kurita BDS Bawah. Okey. Udahnya pengawal berjadi pesta sebawah tu tau ke majlis perasmian. Dekat diatur kena 4/7/2026 pukul 7 malam. Okey, udahnya 11/7 sebawah bike show kediatur ba Waterfront Sebawah 8 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Udahnya 11/7 muak ke malam mega 7 malam ba pentas utama Nur Engkah Kurita BDS Sebawah tu diatur Battle of the Band. Lalu 11 nyentuh ngagai 12/7 7 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai Sungai Kemenas Sebawah diatur Sebawah Power Boat Race 2026.

Ya, hanya di Inyam Ibu Inyam kenang berkawan ke pesta sebawah kediatur 3 nyentuh agak 12 serbulan 7 2026. Okey, terima kasih dengar. Lapan lagi terus dengar ke kami, YFM. Jadi pukul 10 malam. Salah sebut, eh. Pukul 10 malam bekas laman dor kami. Nabur ke berita malam hari YFM Ibanar Tim Kuching. Okey, kita kebaru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami. Kelebih lagi kita kediau di Miri. Boleh dengar ke kami kena frekuensi. Di Miri 95.7 pemegang di Lawas. Okey, 101.1 FM. Okey, di Serian 106.9 FM, pemegang di Seriaman. Okey, di Seriaman ke di Betuang ke serta Bandur Ndur ke Bukai. Selamat dengar ke kami dengan frekuensi Radio YFM ke Semat Ndur kita dia. Okey, harap kita dengar ke lagu Raban Majestika ke sekali tunggal lagu ke diberi nama G.

Cup 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

0: ko papsan ngi semua bala peninga arah ke kita nya tadi nyukung sida yang nga benar laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala urang ko dah ngau ku bulai ngam tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-pengelola program Pak YFM.

Selamat malam, dia tu Kemena Borka Berita Malam 2007-2026 malam hari 4. Jematan Batang Lupar 2 disadang dekat dibuka ngagai mensia mayuah hujung bulan 8 tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas mada projek tu lebih 91% tembok pengudah struktur kepenudi jematannya disambung serta dipenyadi kenanya final stitching ceremony sehari tu tadi. Projek ngagai jematan baru tu dekat ngemandak ke pejalai antara Sri Aman ga Betuang hari 73 km ngagai 37 km aja. Jematan kengembuan pemanjai 870 meter tu bisi dua itik menara kabel ngau peninggi 145.5 meter lalu nyadi kia dikelala nyadi jematan kabel ke pemadu tinggi di Malaysia. Jematan temaga disikap ngau lurung navigation pemesai 200 meter dikena nentu ke berjalai kapal ndak terjanggal maya air pasang besai bak batang lupar. Jematan keberga lebih 223 juta ringgitnya sebagai hari pemansang Sarawak Second Trunk Road dinyambung ke dalam menop sisir hingga menua ulu kala itu dekat mantu nyungka pemansang sosioekonomi kandang menua itu. Kira 100 ikut pemain golf junior amatur hari 10 buah menua dekat memasuk paket terbangsa golf junior Piala Premier ke-23 kena 13 ngagai 17 serbulan 7 tu di Miri. Sapit Menteri Nembia Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Mai Set Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pekit berprestijnya dipasuk sekedar menua nyengkau Malaysia, Indonesia, China, Bangladesh, Thailand ngau Myanmar. Ya, madah bunyinya bau mengarang berita pengudah nemuai meribasa ngagai premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kuching sari itu tadi. Rambau penemuannya yang ngau Seraban dari gerempung Golf Sarawak SGA nyuak ke trofi pekitnya ngagai premier. Berbangunnya Presiden SGA Hoan Ki Hok madah pekit ialah bisi 4 kategori umur berengkih hari umur 8 nyentuh 16 tahun. Yang mada seminat pemain ti pemadu nyulut aja dipilih menua derimpu ngau masuk pekit tu ila. Sukan pickleball ti jampat mansang di Sarawak udah mantu nyungkak pemansang lumba ngomain serta dagang temuai menua tu. Menteri Nembiat Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mada sukannya dia tu majak dikelala serta ngerembai ngau jampat udah mujur mata mayu bengkeh rengkat orang tidak ngira tika sumur nyengkawam sidak kebumur ngelui 50 tahun bising jauh ngambil bagi. Ia megang harap kesukan tu boleh dipekit bak pekit sukma ti dekat datai. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah menyingat lebuh ngelancar ke pekit Borneo Pickleball antarabangsa 2006 di Kuching sehari itu. Pekitnya dekat datur kena tujuh ngagai 12 serbulan 10 tilak bak Pickleball Malaysia Kuching. Lebih 500 ikut pemain dari Sabah, Semenanjung Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, Yau India dekat ngau masuk pekitnya. OPS Menteri Pengerja Pengawal ke Suma udah ngungkup ke 6.1 juta ringgit dari baru program perkara gerempung pengerja pengawal dikena negap ke aktiviti gerempung pengerja pengawal di serata Malaysia. Kepala Sekretari Kesuma Dato' Azman Muhammad Yusof madah hari penyampaunya 3.5 juta ringgit diungkup dikenap jalai ke aktiviti gerempung pengerja pengawal. 2.6 juta ringgit disediakan kenap jalai ke program outreach gau tanggung pengawal Rama Korporat CSR. Di Sarawak, bisi 23 gerempung pengerja pengawal udah mujud nerima agi belanja, harinya belanjanya hari 60 peminta ke diterima. Penyampau gerempung pengerja pengawal ti majak nambahnya berguna ke pengawal mansia baru agi belanja ke bisi dia tu ngambi. Mereka agi program ti berimpas tinggi oleh dijalai ke penguntung pengerja pengawal ngau gerempung gerempung pengerja pengawal. Ya, madah bunyinya pengudah berjadi ke pengawal nyuak ke Grand PHEKS 2006 Ringgit Sarawak di Kuching.
Ngenam kerabukai, upis Menteri Pengerja Pengawak ke Suma Megah Beno Mansia Perkara berkawal dengan pengurusan Pengerja Pengawak Ari Beno Luar di Manhagi Kelbagi di Semenanjung Malaysia. Pengawanya dibicarai ke ngerasau upis Menteri Dalam Benua KDN. Berbangunnya ungkup Sarawak Ngosabah Perintah Negeri sama bisicara ke Derimpu bak proses pengurusan Pengerja Pengawak Ari Beno Luar. Ngalai, dengah macam pengawak ngangkat ke pemanah tidak berjalan ke perintah, ya bisi benar pengarap aturnya dekat oleh merimpas positif ngagai ekonomi menua, serta oleh nangkup peminta pengerja pengawak Ari Beno Luar di majan nambah bak mayuh bengkah sektor. Ngadakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri, ngau kerandur ngelengiknya. Menerima penguntung arif ngawak, terip jalai ke perintah Sarawak, ianya sebuah jalan lom sai tinggal ke sistem penyambung makanan negeri. Jalan lom tu mujur ngurang ke penyekut, yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkenal laban jalannya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah pak peminta rakyat, lalu bubulak ke jakuk dari pansut ke penyakal, timadai ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalan lonya ditembuk dalam tempoh 6 bulan, dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngakai 3 bengkiah genturong berumah dikena bungkur projek itu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuong Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengka kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang.

ke diri hari batu 6 Jalai Penrisen Kuching. Selawan 6 DJ minta main ke lagu Kaban Sampai Mati. Lagu hari Wat Rock di kena merina semua belah Kaban. Mayu belah Kaban di tag ya dia. Okey, ngau jokusan. Salam rindu, salam sayau. Salam Malaysia Madani Raya disantuni ku ya. Okey, Emilia Emirice soalan DJ. Madah ke diri hari USM Pulau Pinang. Nanti boleh ya, minta main ke lagu Meligai Pengrindu kedai baik Igu Anthony di kena merina semua belah Kaban. Okey. Ngau jokusan. Ya madah ke diri indah betah ngagai sida sebilik di Sarawak ngarap ke bertemu meh dalam mimpi malam tu lagi ku ya. Okey. Lengunai nai soalan DJ Rajes, madah ke diri Selangor minta main ke lagu Ambai Ti dulu di bai Josephine Jalin di kena merina malam berinya. Kenglala aku meh jawablah perinya Setia WFM ke Belau Tindu. Terima kasih DJ sama-sama Richa Unup. Selamat malam DJ RB, selamat jalan ke Mengawang Yanuan. Mana hari kami bajalai Simpang Semunjan. Nanti boleh ya, minta Nuan main ke lagu Richard Lee, lagu Aku Ditempaya. Di kena merindah terimpu, ngau belakaban Facebook ke selalu menuju pesan meh, ngarap ke sidai itu merindang. Okey, Siti lagi, Alice Spencer, selamat malam, selamat jalan ke Mengawang Rajes. Madah ke diri Rekapit minta main ke lagu Heli, lagu ke diberi nama Pelakon di kena merindah terimpu, ngau balap dunia kebuka, ngarap ke belak terperindang. Jadi malam tu lagi tinduk jenak kita. Terima kasih di Jarbi sama-sama. Jadi jangan sekedar komen KBC dan jom bala peringat kita, bala kaban kita bawa Facebook kami YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu Lily Steven gau Jeffrey Nyaloy gau lagu Bersumpah Tetap Bergulai.

Cerita mana? Ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Okey, data. Ha, baru dah merindang kita semua. Kau lagu kena beri nama Alosis atau ke Hello Sis. Ha, jam kita ke dia tu 10.22 minum malam. Okey, terus ningat ke kami. Pemerintah Malam YFM. Okey, jadi lagi macam komen bah Facebook YFM Iban. Tentang sebelumnya, pukul 11 malam lagi, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam, kita mulai dalam program Romantika Y. Okey, Noraku merindang kita ngau lagu-lagu. Okey, dalam penggelama sejam. Okey, macam komen bah Facebook YFM Iban, Yen Will, semalam Jess minta main ke lagu Siku dalam Seribu, lagu hari Lisa Jean featuring Masterpiece. Ngau juga pesan, selamat berjalan ke penyawa. Thank you, kuih ya, sama-sama. Okey, tu penanyi kita, Federlin Leo tu, semalam di JRB minta Nuhan main ke lagu Tebak Sibahan kau ya. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, Ayu Birbi, semalam DJ Madaka diri Aris Selangau minta main ke lagu Selamat Malam Sulu. Ari Roslina, lagu tu kau ya dikenal merina semua peninggawa FM Iban. Ngarap ke semua gerai selalu mujur dalam semua penyawa. Lagu ngaga DJ berjimat maya pula lagi kau ya. Terima kasih Ayu Birbi. Komen Ari Gary Mead, semalam DJ selamat berjalan ke penyawa, selamat malam ke menuju semua belinya YFM Iban, minta main ke lagu Anthony Sun, sebarang lagu meh kena merina dirimpu, ngau semua orang ke ngelala, bah sebarang nur sediau, ngerap ke semua gerai selalu, serta mujur dalam semua penyawa. Okey, Abad Duam, ada kediri Aris Munjan, minta main ke lagu, sebarang lagu dituju ngagai semua ke ngelala, nak boleh dirintai ke semua nama ngau jakusan. Selamat terperindang meh ninya YFM ku ya. Okey, selamat malam ke nuju Ramli Li. Nah, semalam selamat berjalan ke penyawa. Ngarap kita semua sihat, ceria, ceria selalu, layan tu madah ke diri Aris Sibu ku ya. Boniface EP mega si komen semalam di Jerajes, madah ke diri Aris Lepin bakal ke malam tu minta main ke lagu Johnny Aman. Dikidam rindang semua belakaban Facebook ngau nuju semua orang ke ngelala nau lih disebut magang nama pakai ke malam tu. Okey, Mary Nanta mega bisi komen semalam DJ selama pilai ke penyawa, madah ke hujan di kapit malam tu ku ya. Minta main ke lagu nama tu aku tetap sayau Ari Duna. Dikidam rindang semua orang ke ngelala ngau semua ke berdua tinduk meh ke malam tu belakaban Facebook, belakaban WhatsApp. Nyajak DJ, terima kasih. Okay, terima kasih, kita kudang anjung komen. Komen lagu peminta, komen pesan rinati bahawa Facebook kami, YFM Iban. Okay, kita dengar ke lagu ke sekali itu, lagu Tony Rumpang, ngau lagu Darah Bajik, apa yang bisa lagu Ari Heli, lagu pelakuan, kita bisa diminta balakaban kita, kita bisa komen tadi, bahawa Facebook YFM Iban.

2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Lotiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Dah Mudah Aku Lengkap. Leka Ngotiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuang, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merangah Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

World Cup 2026. Hari 5, 3 bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Oke, terima kasih Brinya Laba Nagi. Terus saya gulai sejalai ninya ke kami pemerintah malam WFM malam hari 4 oke 27 2026. Oke, terima kasih mega kita ke agi online ba Facebook, kita ke undangan jong komen lagu peminta ngau pesan rindu hati. Oke, ke sidang jong kita ba Facebook kami WFM Iban. Okey, aku macam komen ke sekali itu Boniface EP. Soalam DJ Rajesh, mada ke diri hari selepin. Minta main ke lagu Jun Yaman ku ya. Okey, Mary Nanta, soalam DJ selama ujalai ke penyawa. Itu dah baca tadi. Okey, Bulan Pegari, soalam DJ. Selama ujalai ke penyawa, minta main ke lagu Michael Learn to Rock. Take Me to Your Heart. Ada kita Merina Dreampu. Okey, dikira beri nama lakaban Facebook enggak semua orang keng lala. Okey, komen ke sekali itu Ari Alexis Devi Biju. Salam DJ. Ngarap ke mujur ngerjap nyawa malam tu. Gaya hari kami di tu manah ko ya. Minta main ke lagu Menjadi. Lagu Ari Raban Masterpiece. Dikira beri nama semua orang keng lala. Enggak ujuk kesan. Ngarap ke semua terperindang. Pemegian selamat malam. Terima kasih dijelajah sama-sama. Okey, Indai Meliang, selamat malam DJ, selamat malam menuju semua. Kita ke benuninya Radio WFM ku ya. Ros Liao mengapa si komen untuk benunya. Selamat ngerjap nyawa, ngagai nuan DJ. Mana hari kami di Bayan Tasia malam tu, minta main ke lagu lama, Dini Alai Nuan Bulan. Hari Nia Michael Jumat kena merindang semua orang ke ngala ke berarti nak bakal kemalam tu ku ya. Ok, lagi komen tu berdengar James Pangeran soalan di Jiraya selama jalan ke penyawa minta main ke lagu Kumang Ba Ati. Andre Arif di kena merindang semua balakaban Facebook ngau Yusan kerap ke semua peringat perindang dengan ke radio WFM Iban bakal kemalam tu soalan di nak jenak ke malam tu ku ya. Okey, lagi macam komen ke buka itu berdengar. So, Jose Marino, semalam DJ, selamat ujian lagi penyawa. Madah ke diri Ari Kuala Lumpur. Nanti boleh minta main ke lagu Anderson Nyalai. Nggak jauh nuan. Kita perindah semua orang yang lala. Ngarap ke sama terperindah meninya ke YFM. Okey, udahnya. Catherine Robby, semalam DJ, selamat ujian lagi penyawa. Madah ke diri Ari Sriaman. Minta main ke suara lagu. Kita perindah semua orang yang lala. Ngarap ke semua terperindah. Serta lantang. Selalu terima kasih memanggil DJ sama-sama. Okey, lagi wisi komen tu Ari Jessica Itan. Siap ngau wisi gambar aku dia neh. Okey, semalam DJ selama berjalan ke penyawa minta main ke lagu Sempama Tincin Tu Sehati. Ari penanyi Linda di kena merindah semua peminat setia YFM Bak Serata Menua. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, lagi komen tu Induk Kenawit. Selama berjalan ke penyawa hari kami di Kenawit mana jam ke dia tu. MLSA madah ke diri Kenawit minta main ke lagu Nda Minta Lebih di by Winnie Albert di kena merindah semua orang ke ngelala. Okey, double link ke baca. Mungkin mesti komen. Soalan DJ, selamat ujalai ke penyawa. Udahnya, siapa gitu, neh. Okey, Renataniel Mangat. Selamat belalak menuju semua peringat WFM ke malam tu. Minta main ke lagu Joget Kunci Sabun. Raja Simenti. Ngarap ke semua tu peringat dengan ke lagu diminta aku ku ya. Okey, jadi nak komen. Bah Facebook kami, YFM Iban. Terima kasih semua. Kita kudah hanjung komen bah Facebook kami, YFM Iban.

0: Kita mana? Ngagai kita ke dialba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Romantik Kawan.

Okey, Duna, ngau lagu ke dari nama aku tetap sayau. Lagu ke bisi dipinta peningat kita ke bisi komen ba Facebook YFM Iban tadi ngarap ke yati perindang. Ninga ke kami pemerintah malam YFM. Okey, di Kuching boleh ninga ke kami. Ngenak frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita kedai di Sibu. Frekuensi di Sibu 87.6. Okey, di Bintulu, di Tatau, di Sebawah. Boleh ninga ke kami ngenak frekuensi 97.5 MHz. Okey, kita kedai di Miri 95.7 MHz. Nya frekuensi kami di Miri. Okey. Aku baca komen tu bah Facebook wife Miban Flora Deli semalam DJ selama berjalan ke pengawal minta main ke lagu Florence Hike lagu Kawal Antara Tua. Cuma saya DJ sama-sama. Okey, Anita Nawai tu peningat kita minta main lagu Duna tadi. Aku tetap sayau ngarapkan wan terperinau ini tinggi. Selamat malam DJ selama berjalan ke pengawal mana hari kami di Betuang tu minta main ke lagu Linda. Dikena merindang semua ke ngelalameh. Terima kasih main-mainnya DJ berjimat main pula lagi out. Terima kasih megak kerja aku pesan Rinwan out. Asaiku komen bahawa Facebook tu dah dibaca aku magang out. Terima kasih kita aku dengan jom komen bahawa Facebook kami wife me ban. Okey, jadi belinya bahawa sejam ke penuh di itu pukul 11 nyetung lagi pukul 12 tengah malam kita gulai dalam program Romantika Wai. Okey, jadi program Romantika Y itu Nur aku merindang kita ngau lagu-lagu kena yang sudah dipilih aku bakal ke malam tu dikena merindang tu semua sebab kita tindu jenak ke malam tu. Okey, ram kita dengar ke lagu Monica Allen lagu Aku Sayau Kenuan udahnya Gwen Sanggup Aku diminta kabar kita buat TikTok tadi udahnya Alessandro lagu Timang Pengrindu lalu ditangkan ke lagu Pengeranati lagu Ari Raban The Crew. Okey, terus dengar ke kami Romantika Y YFM segulai sejalai.

Okey, harap ke kita udah terperindang ninya ke lagu Ari Alessandro. Ha, nya lagu ke diberi nama Timang Pengrindu. Okey, lagi kita mulai dalam program Romantika Y. Okey, Y Fam segulai sejalai. Lagi kita mulai dalam segmen tak kawa pemerindang malam Y Fam. Bagulai ngawa ku Raja Booking teka RB. Okey, 3 jam berenggar pukul 9 malam tadi nyentuh ngagi pukul 12 tengah malam, lalu pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuh ngagi pukul 6 pagi pagilah. Ha, kita akan dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okey, terima kasih kita kudang anjung komen dari awak buat Facebook kami, YFM Iban. Kita akan mesti minta lagu, kita kudah namanya anjung komen pesan rindu hati. Okey, saya kudang lagi mesti tu, mesti komen ke pemadu baru, mesti danjung bala kaban kita buat Facebook tu. Okey, nanti baik. Aku nguji refresh dulu. Okey. Kelvin, selamat malam DJ, minta main ke lagu Florence High, ke lagu Kawal Antara Tua. Okey. Udahnya siapa lagi isi komen tu ni? Ibas Lebin tu kabar dua maris munya tu udah dibaca aku tadi. Roy Kuang tu, selamat malam DJ. Madah ke baru badu hujan di Sri Aman, bakal jam ke dia tu ko ya. Okey, tu danjung ya 2 jam ke udah tu ni. Okey. Okay, nada lagi. Okay, nyedinya komen buat Facebook YFM Iban. Okay, kita ke benar mendapat TikTok live. Mungkin semua alam menuju kita semua. Terima kasih lah bahan segulai sejalan dengan aku buat TikTok. Okay, haram kita berperindah dengan lagu ke sekali itu. Dengar ke lagu dalam program Romantika Y. Kita dengar ke lagu The Crew, lagu Pengeran Hati. Udahnya bisa lagu Masterpiece featuring Lisa Jin. Gau lagu Sikut Dalam Seribu. Udahnya Kelemayang Band featuring Jessica Olivia, ngau lagu Nuan Peneran Dalam Petang, ngau lagu Adan Pengrindu, lagu kini baik Nick Ravensi, duet ngau Skala King. Okay, terus tinggal ke kami, Romantika Y, YFM segulai sejalai.

2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Oke, mendingan kita ngeratai bab ngujung program pemerintah malam YFM, pemegang ngujung ke program Romantika Y kita kenal besar itu 2007-2026. Terima kasih semua. Kita sudah segulai sejalan gawaku berengkar pukul 9 malam tadi. Oke, pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuh ke pukul 6 pagi-pagi lah. Kita ingat ke segmen teka awak Timang Kerbak Tawas. Oke, nanti kita ke bertemu baru bak awak teka bak segmen ke bukai. Selamat malam semua. Tindu jenak ke malam tu. Terima kasih. Laban terus segulai sejalai. Terus ningat ke kami. YFM segulai sejalai 24 jam. Merindang kita semua.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Statistik mandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi adulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan.

0: Sekolah Sejalan
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalan
2: YFM.

Kemaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk pendengar di ni, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu pendengar, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26.

0: tau de SDR. SDR ku kamino sapa jora chapa kunyala minggu tu. Sapa ketika nyupi surat kabar, ketawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
0: Nanti dia setar ya. Lagu ngel.

0: pastor tua pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernaka. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan nggak nyediah ke belanja karena udah pensiun nila. Oleh nyawa nampak penghidup di lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita berkawal dengan duit tu. Lalu kita megak patut bersampai minta penemu waria ulih nyanggup kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dunia hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai, tang semut bersimpan ke pemakai, lebuh musim panas, nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu siti cara, ti pemadu ipitip, lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama, mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil, ke diulih tau ke gaji nintia bulan oleh nyawup kita ke timpuh tipanyai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit penabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai. Nadai kerja kita. Nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Teng ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang titua bisik duit penabat tu uliah dikena kitai dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram rangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan tengah, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Tengah ke cerita, tengah suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang, selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: 2024 iti lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitra.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Sehat dengarkan
1: Hashtag Numbia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekedih macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: mahal. Tang mana di tegak.
1: Yeah.
2: Hashtag #numpiaaktif.
3: But YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah oleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Oleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asos skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal guys dua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup memayau, nemu berjakup ngau udu. Nemu berjakup ngau ikan. Nemu hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa waka teringat ke cita. Kalau nak cat whisper ngau deca.
1: Cat whisper. Oh, Dr. The Little ki.
2: Ya kena mau bercakap ngau jelo cak.
1: Nyawa kenyaknya. Nemu berandau ngau jelo. Nanti di rumah. Mulai gawa. Cita makai dia tadi. Udah sapu di bilik.
2: Tentang kadang-kadang aku alih hati cak. Anak je ngau jelo-jelo nyak nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelo.
1: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucian tu batu tujuannya mesti mana nganjung aja.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: rakyat ngelak di hari saik besok kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kesculia tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak metik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri jadi apa si? Ni orang buka deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Pada jam ku tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kita renok ni ngakan telah.
1: Bertemu baru ngak kita.
0: Pegulai ngak kami bak bagi gak entelah.
1: Ninga keseluruhan pegulai ngak kami bak program bagi gak entelah. Harus telefon kita yang mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngak 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampua batang.
1: Okay. Ya.
4: Alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Eh, nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka run yang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang. Hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita bakal kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal dikedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Kenong, haram lupa tu ah.
1: Ada eh, terbrun yang kedini kau minta sponsor deh.

Okay Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya di rumah nang suah harga krim itu give exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya
2: ya
1: tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama kita ke data jurnal nanti dia beli present
2: periuk karan
1: Oh,
2: ngedek dia tu?
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang. Entah ujung jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik. Meluah
1: kelima. Tanya maya kita ke gitu bersih janik, ne? Baik ke penaik. Dia kurang nyemelih janik. Sekarang kita ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali pasal lagu.
1: Nak matuan pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y nanti berpansa lagi. Ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak
2: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak yang udah kelama entah baru nama sano nya meh sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya entah deh udah ke pepansa baru teringat lapannya sobat lain deh udah besainya gedung
1: Catherine Charlie semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu memai namun nuansa laikan ke boleh dempak kita mata nya sem hari ya aku nemu baca isi asal ikan
2: kai ka
1: nak aku namanya lumbe sampai tu nak laikan
3: ko ana nak mandeng ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medak ya.
1: Nadai.
0: Bagi tu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak berita, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: tua pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai retasiak tuan-tuan. Hmm. Aku kalau namanya ada baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Mm-hmm. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada. Oh. Demu dia tiram je tuan. Ah. Kan ya tempat sedap mata. Oh, tapi ciet ke ngau lemon semua ni ya. Oh, sirut ke nyau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makai nya tuan.
2: Aku dia nyebutnya nyam nanti. Aku dah trauma makanya menguji makai ceknya. Ya ke apa mata ya lu del pelengak kurangnya kan pasti kena bangku cuma ada tai keberkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nula ya lu lekat babat keruang nyu kelan
1: nama kebuah aja makainya ada tuan
2: nyap kak nguji laban sebut aja nama restoran tu deh kak ya semua kayak kebelacan tu kok engka hediapan gagal meni makai laban ni mau view restoran
1: restoran
2: asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tu kok belacannya empat dia asai ke kaya makai tu kok belacannya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: ayak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: maya kita suntua nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir
1: tang maya orang ngaga diri ndak nemu nanti udah ngutang
2: nanti betul wisi duit kena maya padah dulu ngaga kaban
3: orang ke diinjau kita nya segi lembau kau nagi ya laban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan kesan bayar utang kaban tu dari kami.

0: Pagi Rewind. Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu. Yuk, Tok Mayuh yang berkongsi ke tips tu, Tuan. Penlebak ya. Tip jalan ke luar, overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent, kau ya? Kuih piyabak pengelikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua nuar ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana, diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awak. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah.
1: Ne ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
2: Ku ngasa kumpul kurah tinduk deh. Nggak aku kasih kurangnya nak jelak mata aku dah tidur lagi ya. Nah dah mata aku tidur tengah kurang lagi.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: pagi rewind.
1: Nganai bala nek bala puak ke? Matanan mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Kau ya. Betul-betul. Ini aja aku mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tentang aku, Siti, aja aku perangsang hari ini aku coba. Ngesal aku ini aja aku perangsang. Takut aja aku perangsang. Sebab ini mau coba ini aku kalau ngajar aku. Dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia nggak sekolah. Ila saya dek, anjong aku berbini dia menua ulu kian dek. Ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu ngesal aku. Mendiang ke Jakob ya. Dia mau nama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi ya. Dia menua ulu. Hanya kena nesale nesale. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
1: Oh, baji baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti baru anda empurau dia lula.
0: Nya kepada mana kepada. Okay, ni yang akik kondi kau nemu semua. Akik aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
1: berbini gim nolu.
2: Ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita, niaga kami WiFM segulai sejalai.

0: kenalah di hari tai gitu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawa FM.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM. Segulai sejalai YFM.

0: Kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita
1: tu utai ke manyua jadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik begak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil kebandiang. Anti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai muka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil kebandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu pihak arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Pihak ku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana buat penghidup kita. Ya.
2: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: sejak
1: sejak pengerah pagi Y FM.

Tabi bala peningah semua, bertemu kita dalam sampai pagi, hari 5, kena 3, hari bulan 7, tahun 2026 aku pada Kibin dari Meridasis, ngulu ke sampai pagi. Bersemayang kita dalam nama Pai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Pai, terima kasih keberkat Wan, terima kasih kejagaan Wan, bermalam kau dah. Lalu pagi tu kami muka hati dengan kejakut Wan, awak kejakut Wan. Tajak kami bisik pengakang hati oleh merik pengering, oleh merik penemu, kena kami nerus ke pejalai dalam pengarap kami tu dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemai kita ingat kebaca Injil, kena berkata Injil John, bagi 20 ayat 24 dengan 29. Injil tu pasal Jesus ngau Thomas. Tang Thomas, kena kumai bersapit, siku ari sidak ke-12. Nadai ngau sidak lebuah Jesus datai. Nyalai sidak murid tibukai madah ngagaya. Kami udah medak Tuhan. Tangko Thomas bejaku angge sidak. Nanti aku nak medak abi pakuk lawang bak jariya. Lalu ngacuk ketunjuk aku ngagai abi pakuk lawangnya. Lalu ngengkah ke jari aku baru suaya aku ngai Arab. Seminggu udah bekaunya, sidak murid ya begumpuruk baru berumahnya. Lalu Thomas bisik ngau sidak. Tajak pat pintu dah ditutup, tang Jesus datai, lalu berdiri bat tengah-tengah sidak, lalu berjaku. Awak ke pemayik meruan ngau kita. Ya, lalu berjaku ngagai Thomas. Engkah ketunjuk nuan dito, lalu pedak jari aku. Unjur, lalu engkah ke jari nuan barusuk aku. Anang kakang ati, tang Arab. Thomas lalu nyawut ya, Tuhan aku, Allah Ta'ala aku. Jesus selalu nyebut ngagai ya, kata nuan Arab, laban nuan, udah medak aku. Berberkat meh orang ke Arab, tajak pansida ndak medak aku. Injil Tuhan. Jadi selamat pagi, bala menyadit dalam Yesus Kristus. Aku ngandal ke kita, gerai belama meh, tajak kadang-kadang kita bisa dengar tabin mirin tang. Apa kita ingat, kejakut lah tala ke diringa kita itu tadi. Jadi baca Injil, hari Injil John bagi 20 ayat 24 ngajar, ngajar hanya pengharap diberkat lebuah ya majak. Tuka nak nemu ngetu. Indah tajak kita lemi, indah kita. Tajak ngasai kita di nadai, ngasai ke Allah Ta'ala bisik dalam perjalai pengharap kita itu. Jadi kita temedak jakuk lah talah kita dengar kita itu tadi cerita pasal Thomas. Thomas keterubah ya nadai ngau sidak murid terbuka lebuah Jesus datai tu ke ayan basidak ya. Jadi tu keterubah ya Tuhan Jesus ayan sepengudah ya kangkat ari pemati. Lebuah ya kedepadah Jesus udah angkat ari mati. Thomas madah kediri, nanti aku nak medak abi pakulan bak jaraya. Lalu ngacuk ke tunjuk aku ngagai abi pakulannya. Lalu ngengkah ke jari aku berusaha aku ngai Arab. Jadi dituk Thomas kakang hati. Tang udahnya, 8 hari udahnya. Jesus ayan sekali lagi. Lalu madah ngai Thomas, suka berjakuk ngai Thomas. Ngkah ke tunjuk nuan dituk. Lalu pedak jari aku, unjur lalu engkah ke jari nuan bak rusuk aku. Jadi dia Jesus selalu madah ke Thomas, anang kakang hati tang Arab. Nama penyadi bak Thomas ya madah Tuhan aku, Allah Ta'ala aku. Jadi ajar kuliah di pedak kita dalam pengarap ngau pengakang hati tu tadi, Thomas madah ke diri kakang hati pasal pengarap ya. Ya ti, kakang hati tu tadi nak kena hukum tang Jesus bertemu ngoya, netap kia baru lalu merik bukti tu ke tanda awak keuliah ngering ke pengarap ya. Jadi tu ngingat ke kita pengarap mansang lebuah kita nanya ngau betul tu ke ngau jujur. Ianya nimit Allah Ta'ala tu tadi di segi lihat hati. Lalu uliah ngintu nyaga ngemata
kitai mansia tajak kitai nemu kitai na uliah nilit na mau tai ke dekat nyadi. Jadi berkenai kitai mai jakuk la talau tu dalam pinggirup kitai pagi tu. Sebagian karang Injil tu merangsang kitai awak kitai harap tu ke andal dalam semaya Allah Ta'ala. Indah kita nak nemu tai ke dekat nyadi tu kan nadai bukti kita nemu semaya Allah Ta'ala tu tadi. Jadi bakal Thomas ke penudi yang benar bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita orang Kristian di kangau ngambil tetap dalam semayang. Nyembah dalam komuniti kita. Indah maya kita ngasai ke diri pedih sama dekat bersemayang ke Tegal. Maya utai ke ngacau kita. Jadi tu ingat ke kita pengarap ukai semina pasal utai ke di pedak kita ta mega andal dalam gaya Allah Ta'ala ngau dalam penaluk ya ngagai kita. Jadi belum mati kutai tu tadi ngangau kita ingat ke bekeni kita nyawut tu ke respon lebuah pengarap kita tu kena dicabar tu ke ngasai ke diri rangkai dalam perjalai pengarap kita tu ke nak ngasai ke Allah Ta'ala bisik dalam pengarap kita tu. Nombor dua, kati kita tetap dekat dalam pengarap kita tu, dalam komuniti kita tu ke bakal Thomas ke kakang hati. Jadi waktu pagi tu kita sudah ngingat ninga kejaku Allah Ta'ala Yesus tetap ke kita. Lebuh yang madah ke Thomas kata non Arab laban non udah medak aku dito Jesus nyebut berberkat meh orang karab. Siapa orang karab? Kita itu meh orang karab. Tajak pan sidak tukar kita ndak medak Tuhan Jesus. Jadi pagi itu sama kita ingat laban suah hari kita itu ke sedak hari kita dekat medak tanda tukar bukti amat kena Jesus tu bisik. Jadi minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua indu. Lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami parai la. Amin. Awak kalah Ta'ala. Ti pemadu berkuasa berkat kita semua. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuh, gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu, nebas tanah memperan. Mantap kita jimat, anang kena pangan. Gawa anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa, hari pukul 6. Musai kemadan.

0: Mantap si bok kanan bebas sudah aduh lantang nega ikan.
1: Oh why Dani why Dani why.

Okey, Bini Ayah Ari Jacob Reza mai jam kita pukul 6.27 minit pagi yang pun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningat sehari tu hari 5/3/7/2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke sama dekat Nurun Gawak. Ngepun ke pengawak kita ke Sarito Al-Nangira. Pengawak ke dekat diatur di pejalai ke kita. Sama ngarap ke utai ke dekat di kakak kita Sarito Mucur di pejalai. Okey, terima kasih kita ke tumu pagi mekak milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Begulai ngau aku Sam pagi tu sepeng lama 3 jam tu lagi ya. Merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah disedia ke aku pagi tu. Pihak mekak ngau program-program ke dikeluar ke. Bakal selama ninti yang hari 5. Pukul 7 pagi awak nor maca pesan, pesan berat tau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi begulai program 2 pagi Y. Okey, jadi berkenan ke gaya hari pagi tu hari mana nadai hujan di Kuching ni tu. Ngarap ke hari kita itu nyangkong meh pengawal ke dekat diatur. Kita sama nemu nama ujung minggu mayuh program pengerami ke dekat diatur di menua kita ya. Okey, harap ke kita sama ngepun ke hari baru sehari itu ngau lantang. Kita ke udah tumu muka pelabak aku bawa rantau jalai dalam kereta mendiang ke YFM. Terima kasih peninggal ya. Kita berperindang dulu dengan lagu-lagu yang sudah disediakan aku. Lagu kedua kena merindang kita hari Rem Cana Pulai ke Sarang.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: World Cup 2026, hari 5, 3 hari bulan 7, 2026, round of 32, Spain bersatu dengan Austria, pukul 3 dini hari, live by Sukan Plus, pukul 7 pagi, Portugal melawan Croatia, live by TV OK, lalu Switzerland bertemu dengan Algeria, pukul 11 pagi, live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat rindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Karen Libau, si kari penyanyi kedekat merinang kita Agrofest sebuah dalam minggu baru telah kelimpah hari Ricky Anderson dup-dup. Engka bisa kita ke ngasuh kita kesal sehari itu. Engka bisa kita ke interview ngulih ke pengawal ke baru. Jadi ngarap ke kita boleh meh pengawal ke mana haki hari ke sebedau itu. Tahu ke engka dekat bertemu dengan bala lutur kini ke Sarito kita ke BC appointment. Anak ni ingat ke appointment kita Sarito yang 3 bulan 7 2026. Tahu ke BC pengawal bukai ke berguna Sarito ya. Kadang kita yang tadi kelalu kiru nyentuk ke ngujung ke kita nak ingat ke kita bisa berjanji atau ke appointment ngau siapa-siapa meh ya kelebih lagi appointment ke berguna sehari tau. Okey, jadi tu ngelansak dulu berita-berita ke BC Ayan Pak surat berita kita ke pagi tau. Okey, itu ngelansak mimit berkawal ngau World Cup tau ya. Jadi engka kita mega bisik meda tumu pagi tadi. Kala ya Spain ke bertemu ngau Austria. Kala Spain ngalah ke Austria 3-0. Penyerang Spain ya Michael Oyarzabal memberi 2 gol untuk tim Sida. Lalu pihak Mega Pedro Porro nambah ke City lagi gol untuk Spain. Jadi ngujung ke Sida tu dekat bertemu dengan Portugal atau ke Croatia abah pusingan 16 terbaik Stadium Dallas hari 1 tu ilah. Okey, hanya ngelansak mimit berkawal ngau World Cup ke pemain tumu pagi tu tadi ya. Lalu ungkup ke Sarito Portugal dekat bertemu ngau Croatia atau di pedak kita ba TBOK pukul 7 pagi ngau meka Switzerland dekat bertemu ngau Algeria 11 pagi tu lagi ba sukan TV RTM boleh di pedak kita ba RTM klik ya. Okey, hanya ngelansak berkawal ngau World Cup. Okey, lalu ba berita buka itu 39 iku orang ditan ketegal penyalah dadah hari op tapis khas ke dipejalai ke hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 6 tu tadi ya. Hanya di kepala polis pilih Kuching ACP Erickson aga cabut ba penerang media ya kemari madah kari penyampaunya 14 ikut ditan nitih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi sama dirampas mega ya hanya 100.78 gram dadah metapetamin ngau 110 IG nospan. Ke di pelabak ke berkah RM11,195. Okey, jadi mensia mayuh ke basic penerang berkawal kau dadah tu kita tahu bertelepon ngagai hotline upis pemansi penyalah jenayah narkotik ke Pak Lumur 012-208-7222 atau ke hotline JSJN Inupis Kontinjen Sarawak Pak Lumur 017-592-9211. Okey, hanya mega berita ke bisik ayan ba surat berita kita ke pagi tu ya. Lalu ba berita buka itu jembatan Batang Lupar 2 ini antara projek
strategik Sarawak di pelabak ke ulih dibuka ngagai mensia mayu ujung bulan 8 tu ila ya. Jadi sapit premier ke Megak Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah ke projek keberga 223.633 juta ringgitnya. Dia tu dah 91% tembok. Jadi jalan jematan je lah ya. Hanya dekat nyambung jalan pesisir Sarawak. Lalu Megak mantuk mensia mayuh yang mudah ke mensia mayuh Megak. Dari Sri Aman ke Betuang Megak ya. Okey, nya buka ba siti hari berita ke Bisayan ba surat berita kita ke pagi tu. Kelimpah mayuh lagi berita beruka, bukai. Lalu bakal selama buka berita pagi di YFM boleh di dengar kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, lagi terus merinang kita ke pagi tu. 7 pagi tu lagi peninga macam pesan ke diterima hari peninga kita. Pesan berat atau ke pesan ke babatan.

0: yang nalahki hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Belayuang dan Jampuang. Madah ke pengacar Winnie Kerani ya. Pengacar Winnie Kerani udah nadai kemari. Lalu niang pengacar Winnie Kerani tu dekat di Sengai Bala Mayu. Lemai tu lagi ngomong lemai pergila. Ba St. Thomas Cathedral Multi-Purpose Hall Kuching. Lalu dekat di kubur kari minggu tu ialah ba pendama Christian baptize batu 17 setengah seburan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Jeffrey Langga Sengai Hentabai, rumah Nuang, rumah Andrew Dagang, rumah Nyambung, rumah Tahun ba Meluan Julau, rumah Mayang di Macan Kaban Belayan ba Semanjai Jalai Julau Untabai, Merurun Julau, Miri Sibu Serikai, ngau meka bala pengacar ke kala ngau yang ngacar, ba SK Bakuang Sri Aman, ba St. Paul Beno Pedawan, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengacar Winnie Kerani ya, pengacar Winnie Kerani udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu lemai tu ngomega lemai pegila ba St. Thomas Cathedral Multi-Purpose Hall Kuching. Lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila ba pendam Christian Baptize batu 17 setengah seburan. Okey, nyak tadi pesan ke terubah ke diterima hari peninga kita. Pesan kedua tu ianya hari Nurin anak Panduang madah ke Paya, Panduang anak Katum, Panduang anak Katum udah nadai mega. Lalu ni yang Panduang anak Katum tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya. Apa rumah Sidampu ianya ba Taman Surya Jaya Matang. Lalu dekat dikubur ke pagi-pagila ba pendam Anglika Seburan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Lacau, Kubau, Gayau, Isu, Bangkuang, Pelanjau, Pilih Selanjan, Kara, Punggu, Gua Ming, Gua Sukat, di Selepung, Bait, Sungai Mirah, Sebemban Jauang, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Panduang anak Katum, Panduang anak Katum udah nadai ya. Lalu ni yang Panduang anak Katum tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa Romeh Sedempu. Ianya ba Taman Surya Jaya Matang. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Jos Gindi anak Jada. Jadi pesan tu madah ke apa ya, Jada anak Salam, Jada anak Salam udah nadai mega. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sedempu ianya pa rumah Hambu Emperan Ulu Sekerang. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Sekerang, Sepak, Layar, Lemana, di Limbang, Entabai, Kenawit, Bali, engau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Madah ke Jada anak Salap, Jada anak Salap udah nadai. Lalu niang Jada anak Salap tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu, enya ba rumah Hambu Emperan Ulu Sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, nguyang ngagai pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti tu hari Nomi Buhan madah ke apa ya? Titus Tunyang Ana Imang ya. Titus Tunyang Ana Imang tahu ke apa pelai udah nadai mega. Lalu niang to dekat di Sungai Bala Mayu malam to lagi ba rumah Sidempu inya ba rumah Jaya Sungai Arif lalu dekat di kubur ke pagi pa gila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ulu Arif inya ba rumah Dibit Kemi rumah Nibang, rumah Bigat, rumah Lagat, rumah Misi, rumah Adan, rumah Johan, rumah Tuni, rumah Lanting, rumah Melap, rumah Rosma, rumah Sibat, Ili Arif, rumah Tugang, rumah Cendai, rumah Nelson, rumah Laja, rumah Johannes, rumah Sati, rumah Sulang, rumah Melintang, Sungai Ridan, rumah Mekol Lama, Setuan Besai, Rumah Janin ngau kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Nomi Buhan Pak Lumur 0113 382 0935 tahu kenuju Michael Dunggan 0137 704 5860. Ya tadi pesan madah ke Titus Tunyang Ana Imang. Titus Tunyang Ana Imang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi ya pa rumah Sedempu inya pa rumah Jaya Sungai Arif lalu dekat di kubur ke pagi pegila. Okey, pesan ke bukai tu peninga ianya pesan dari tuai rumah Jerah Ana Jonathan madah ke ngeta sulit ngau muain terbalu keniang binia enya niang Maria anak kiai tau ke indai sanin ke dekat diatur lemai pegila 4 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu rumah Jerah Sungai Balai Sari Serikai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Balai Sari Sungai Seluai Sari Kelayat Serikai, Dipakan, Bintulu, Dilimbang, Bintangur, Miri, ngau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang, madah ke ngeta sulit, lalu muain terbalu, keniang Maria, anak kiai, ya, tau ke indai sanin, ke dekat diatur lemai pigila, 4 hari bulan 7 2026, berumah Sidempu, inya berumah Jerah, Sungai Balai, Sari Serikai. Okey, lalu pesan ke Siti itu. Ianya pesan ngeta sulit niang jepai anak lan kedekat diatur hari Minggu tila 5 hari bulan 7 2026 kediatur berumah Sidempu ianya lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ber nanga tulik kapin nanga merama nanga pulang, nanga sepulau, nanga setekam, nanga suat, nanga ngemah kenawit, rumah ngindang, bena suat, batang melipis, batang sungai gad, limbang, sungai manap sung, kapit, sibu, ngau kaban belayan ke bukai, kita boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon, ngakai lumur Rabu Angana Sulang Balumur 0149879891. Jadi pesannya madah ke ngeta sulit ni yang ngejepai anak lan ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 5 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidempu inya ba lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Okey, pesan ke Siti itu inya pesan ngetas ulit niang Riti anak Gina ke dekat diatur pagi pergila ya, 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah si dempu inya ba rumah Kevin Serdim wong pancai lubu antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba P1 ngau 2 batang ai Sawang, Rakut, Uang Panda, Jabang, Sebubut, Panggang, Pabuang, Gerunggang, Tabau, Sumpak, Sengkuang, Nangaspan, Lanja Indonesia, Seriang, Ngau Badau di Indonesia, X Pemanca Jauh Anak Jakit, Pak Kerangan Muang, Berdaya Anak Kinda, Pak Sungai Kirin, Suai ini ya. Di skim sekarang ngau kaban belayan kebukai kena ulih di sebut itu magang madah ngeta sulit ni yang riti anak ginda kedekat diatur pegila ya 4/7/2026 pukul 10 pagi jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Kevin Serdin wong pancai lubu antu. Okey, nyak tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Okay, lalu pesan ke Siti tu hari Jo anak ngindang madah ke ngeta sulit ngau ngupas entabalu ke niang ex counselor Nancy Freda John ke dekat diatur pegila ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Sharon JC bak lumur kusung 113-184-7-0-1. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan inya Anggas anak ulu bak rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai 100 kaban belayan di Kuching, di Kerian, Seratu, Roban, Batang Ai, Nanga Mepi, Lubuk Antu, Sebang Pelai, di Semunjan, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut dari Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau ngupas sentebalu ke niang ex-konselor Nancy Freda John ke dekat diatur pegila ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi apa rumah sidampu inya rumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninga kita. Udah tu lagi aku nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu ya.

diatur pa rumah Sidempu, inya rumah lumur 27 Kampung Sebemban Lundo. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dor kena boleh disebut itu magang madah ke sembiang ngingat ke setahun niang ina anak jimba ya ke dekat diatur 4 hari bulan 7 2026, inya pergilah pukul 7:30 lemai aba rumah Sidempu, rumah lumur 27 Kampung Sebemban Lundo. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari bari yang anak bidi madah ke ngeta sulit menyadi sida inya niang lakun anak bidi ke dekat diatur malam pergilah 4 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah Galan Sungai Tau Selangau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, Sikat, Melanjan, Bukut, Ulu Arif, Arif Ilik, Pelukau, Sungai Anak, Kemena, Tepus, Rasan, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngakai bari yang anak bidi impu berlumur 013-813-5692 atau kenuju tidak anak bidi 019-854-4809. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ni yang lakuan anak bidi ke dekat diatur malam pergilah 4 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah Galan Sungai Tau Selangau. Okey, nguyang agai pesan ke Siti Tau ianya pesan hari tuai rumah September kalai pesan tu madah ke ngeta sulit niang mayat anak ayu ke dekat diatur hari 6/11/7/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidempu ianya ba rumah September Luang Tisam A Tincar Beram. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kebulu, Tabat, Rasan, Batu Pesuak, Sanggu Sebilia, Likau, Ngau Sidak Sebilia, Apai Muli, Kaban Belayan, Ba Sungai Lensat, Ba Tembawai Tinting, Ulu Layar Betung, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon. Ngagai lumur September anak kabi berumur 014. 013-587-638 atau kenuju Jennifer na September 014-528-3436. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang mayat anak ayu ke dekat diatur hari 6/11/7/2026 pukul 7 lemai ba rumah Sidempu ianya ba rumah September Luang Tisam A Tincar Beram. Okey, pesan ke Siti to peninga ianya hari Robert Louis Nyanggau madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang tua ya ianya niang satang anak labang tau ke inai ding kalai nguan ulit ianya malam tu lagi lalu ngetas ulit diatur pagi pergila ya lalu muak ke malam pergila inya pengawak ngelumbung. Okey, jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidempu ianya ba rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba nanga sebiro bali ya nangan tawau nanga gad Sungai Sud di Pasar Kapit ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang satang anak labang tau ke inai ding ya ke dekat diatur pagi pergilah 4 hari bulan 7 2026 lemuak ke malam inya pengawak ngelumbung. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidempu inya rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Okey.

kesan ke Siti itu ianya hari Veronica anak runjo madah ke ngetas ulit ngau nyua ke tebalu kenia ngapai sida inya niang matin anak banta kalai malam tu lagi inya nguan ulit lalu pagi pergila 4 hari bulan 7 2026 ngetas ulit ngau nyua ke tebalu. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah Boniface Giri nanga germai kenawit ya. Pesan tu nuju kaban belayan nangira dini nur diau madah ke ngeta sulit ngau nyua ke tebalu keniang matin anak banta ke dekat diatur pagi pagila 4 hari bulan 7 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Boniface Giri nanga germai ke nawit. Jadi pesan ke Siti itu peninga ianya hari idua tanah rumpang madah ke apa ya rumpang anak ambau atau ke apa gira udah nadai muka lalu niang umpang niang rumpang anak ambau tu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah iduat rumpang ulu senulau kerian serato lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah makup nanga lempak kabo rumah mawat beratuang sungai nabau supu parit nyiar ibus ngkudu batu empat ulu sebetan gerigat sawa sungai jira ngau kaban belayan ke bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau tau ke paigera udah nadai lalu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sedempu inya ba rumah iduat rumpang ulu senulau kriana serata lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninga kita. Jadi awak nur maca pesan berat maka boleh didengar kita ba awak ngela tengah hari ngau beka sada lemai nin tiang hari di YFM. Okey, bedau mendiang ke berita 7:30 pagi atau merinang kita ngau Siti agi lagu hari Marilyn. Setelah itu lagi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari 5, 3 bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nyukung langgur nambah ke geran khas 112D. Data nyedi minyak baru, nyedi pugu pemansang ekonomi. Suhakam negap ke kerjasama, ngelaku ngau nyaga hak asasi manusia. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Sarawak nyukung ti semua perintah besar dekat nambah ke agih belanja hari baruh perkara 112D Perlembagaan Persekutuan, ianya geran khas ungkup Sabah ngau Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, ia berterima kasih ngagai sebarang pengawak nuju ngagai perkaranya. Tajap pihak nyentuh ke dia tu badau bisi randau ke siliak pasal perkaranya. Ia semina dikenang tak lama maya bertemu dengan Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim di Bintulu sebedau tu. Ia mansut ke Jakarta pengudah berjadi ke Western Digital WD Sarawak, New Horizon for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Berbak ngaunya, Sarawak ngambil cara di jalan serata primetik bak isu geran khas ungkup Sabah ngau Sarawak di dulu agi ngemarat ke kerjasama ngau toleransi antara pelilih menua. Ia madah penyampau geran khasnya berpanggai bak penduduk ngau kapasiti belanja perintah besar ke dia tu. Nyak ngayan ke prinsip Sarawak ti seluruhan ngemarat ke kerjasama ke timpuh panjai. Bak pengerami kesama Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, data dia tu dikelalanya di aset ke pemadu berharga dalam rampa ekonomi baru dunia lalu ngembuan potensi ti besai ngelui ari komoditi minyak tinyadi pugu pemansang jemah ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg nyemata madah ke Sarawak dia tu benu numbuh ke plasa ti tegap nyadi pemekuh ekonomi digital dunia dengan pemansang industri teknologi tinggi ngau kuasa dikena narit orang meranak ke pukul antarabangsa. Penatai company bakal Western Digital WD nyadi ke bukti pengana dunia ngagai Sarawak nyadi palan meranak ke pukul berteknologi tinggi kelebih lagi bak pengawak nyimpan data ngau ngagak komponen canggih. Evolution teknologi ari disk drive ngagai sistem nyimpan data pemaduk baru ngayan ke peminta dunia ngagai pengawak nyimpan data majak mansang. Ngenang perkara kesama, Premier Mega mansut ke langgur penemu meri insentif cukai ngagai industri baru dikena nyungka pemansang ekonomi ti meruan agi. Ia madah insentifnya ulih diperunding kelebih lagi ungkup company berteknologi tinggi tingena kuasa tau dikena baru ba operasi SIDA. Pengawak ngurang kecukai ungkup sektor pengangkut hidrogen patut dikerembai kena nambah kedaya bersemekiah teknologi serta narit orang meranak ke pukul ngaliah ngagai teknologi baru. Ia maksud ke jakunya pengudah ngelancau ke Western Digital WD Sarawak, New Horizons for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Dito kita menemendang ke berita pagi dari YFM Kuching. Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam negap ke kerjasama ngau perintah Sarawak bak pengawak ngelaku serta nyaga hak asasi manusia nengah randau ngagak polisi ngau berjalai ke inisiatif strategik. Chairman ya Datuk Seri Muhammad Hishamuddin Mat Yunus madah ke kerjasamanya ngemerat ke isu nyaga anak mit yang kaum salah guna dadah pengawak jadi melaki bini hagi biar umur ngau kes kasar baruan bilia. Tu Mega dikenang angkat ke pemerhati hati pasal hak asasi manusia pelalau ke undang-undang menua ngau konvensyen antarabangsa. Ia madah bunyinya pengudah nemuai merik basa ngagai Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching kemari.
Ia madah perintah menua ngau suhakam magabisi berkunci ke penemu berpengawak ngangkat ke pemati ati mensia mayuah pasal hak asasi mensia berpelasar ke konvensyen antarabangsa ke dikena menua ngau atur undang-undang ke udah bisi. Berebak ngaunya Suruhan Jaya Hak Asasi Mensia Malaysia. Suhakam merambu dekat berjalai ke Latiah kena ngangkat ke kompetensi ngagai mayuh bengkak agensi penerit atur ngau servis dikena negap ke pengawal nyaga hak nembiak mit di menua tu. Pesuruh Jaya Nembiak Mit Suhakam, Dr. Zufar Yadi Brandon Abdullah madah latihnya ditagak ngagai agensi ke berkawa yang kaum polis diraja Malaysia, Upis Immigration Malaysia, Upis Pengerai, Upis Jil, Upis Pengintu Pengelantang Pendiau Raban Bangsa serta Badan Kehakiman. Program Literasi Hak Asasi Mensia Tik Komprehensif Barenggak Sekolah cakah dipasuak serta libat urus bergulai ngau kaban Kaunsel Negeri Adun ngau pengerja pengawak perintah mega diperambu dikena nambah ke pemerti ati pasal hak asasi mensia. Suhakam mega merambu dekat ngeremai ke program pemerti ati berkawa ngau hak orang tuai dikena bersedia napik status Sarawak tidi pelabak ke dekat ngalih ngagai sebuah menua tip mayuh orang tuai setuai lebuh datai bak tahun 2028. Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES uliah nyadi penyungkak besai kena nyapai tagak. Penatai pembisik ruang bilik manggai RM15,000 sebulan lebuh datai bak tahun 2030. Dengah program ngasih ke mayuh agi graduate di bisik pengelandik tinggi dalam bidang kritikal. Menteri Berupis Premier Sarawak Datuk Seri John C. Kitayai madah peluang nampung pelajar dengan FTES berempat buah palam pelajar tinggi ke diempu perintah Sarawak patut dikena nembiak di menua tu kena ngangkat ke tikas penghidup ruang bilik. Ia maksud ke jakutuk lebuh berjadi ke pengerami tuai bergulai ngau rakyat berserimai ngau pengerami ngiling tikai Bukit Begunan di Seri Aman. Ia megak ngelalau rakyat ngambil ngenak jalai tibetu lebuh ngenatai ke Sebana berkawa ngau perengka guna mensia mayuh lalu ukai semina upload isunya bak media ramah. Ia madah sebenarnya patut dikenatai ngagai pengari rakyat tau ke agensi ke berkawa ngambil pengawak nangkan kenya uliah dipejalai ke ngau mana hagi. Sekolah Seni Malaysia Sarawak CSEMS mujo ngangkat nama Sarawak lebuh sida mujo buliah nombor 2 bak pekit bertanda Sekolah-Sekolah Malaysia Tasim Generasi Madani Peringkat Kebangsaan 2026 ti diatur di Johor Darul Takzim serta udah tembuk diatur kena hari 3 tu tadi. Pengajar pengiring Fernandes Deru lebuh dirandau RTM madah ke tim yang menang bak kategori Rampaian Melayu Asal kelimpah hari buliah anugerah khas juri ungkup kategorinya ke alainya ngayan ke penguliah serta kreativiti mantai ke tanda. Sekolahnya megak mujur buliah nombor 3 bak kategori trio kreatif serta nerima anugerah khas juri kategorinya. Pemujur tik ditemegah hagi ianya lebuah Kenny Jenny Jennifer nerima anugerah penari lelaki pemadu mana. Pemujur tu mandang ke komitmen tim tu ti berbenda ngangkat ke kualiti seni tanda nyentuak ke ulih berpekit bak panggau renggat nasional tajah sidak seminar belatih penglama seminggu wajar. 39 ikut orang ditan ke ketegar mayuh macam penyala dadah bak op tapis khas ti dipejalai ke kena 28 ngagai 30 hari bulan 6 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexson Naga Cabuk madah ke hari penyapaunya 14 ikut ditan ke hari baru Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua ikut sama ditan ke hari baru Seksyen 39A bracket 1 ngau Seksyen 12 bracket 2 lalu siku agi ditan ke hari baru Seksyen 30 bracket 3 Akta Racun 1952.
Lalu 20 ikut ditan ke Ahli Baruah Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sama dirampas ianya 100.78 gram dadah metafetamin ngau 110 IG nospen. Tidi pelabak ke berega RM11,195. Mensia mayuh tibisik penerang berkawan ngau aktiviti dadah dipinta madah ngagai upis pemansiak jenayah narkotik ngana nombor hotline JSN 012-208-7222 tau ke JSJN Indo Upis Kontijen Polis Sarawak ngana nombor 017-592-9211. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak nyukun langgo nambah kegeran khas 112D. Data nyadi minyak baru nyadi pugu pemansang ekonomi. Suhakam negap ke kerjasama ngelaku ngau nyaga hak asasi manusia. Nenakak berita pagi dari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Ailina Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medali.

0: să du lai săgeala. Să du lai săgeala. Gerana cerita lama Sarawak.
1: Saritu, tigar belantujuh dalam tahun 1990. Bala kaban seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sida ternyata balak tuai di semanggo rakyat, patut cakah angkun serta berarti kebukara tidiguna rakyat, labantu dekat nentu kesida di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke Jaku bakampung Mentun Marau. Ia meganya metamai Jaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut teruna-runda ngau Jaku ke debai orang tinginang senentang ngambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kediguna bakang agak jalalun sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenal perintah dia pampas ti patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi dua buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua Raban Bansa ngga bala pemesai upis perintah.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Seleka Jaku Saritu ianya gelingan G E L I N G A N gelingan. Reti gelingan ianya gamal buat orang ti geletang. Mayang nak seleka Jaku tu ianya kemari nyelai agi laki debai induknya buat pepirang jurus tang ya kedebai ia Saritu celum serta gelingan buat. Tau ke aku nyondak tekelala kenuan agi dia tu udah gebajik buat merunai juruh nak bakal keliak kak gelingan buat ia gad nak kalak ditancang nuan. Nyak nakak seleka Jaku Saritu ianya gelingan.
3: Seleka Jaku Saritu tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music

0: tu pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi Y nanti berpansa lagi. Ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak
2: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak ya udah kelama antara baru nama sano nyane sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya entar deh udah ke pepansa baru teringat lapannya sobat lain dah udah besarnya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ Mel kayak ingat nama ku kayak nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami itu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab lepas ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu memai nemu non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumai sampai tu nala ikan kau
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.